Bulletin Terengganu FM. Bulletin sebenarnya. Pelbagai usaha pemeliharaan marine terus dilaksanakan di Terengganu bagi melindungi ekosistem laut dan biodiversiti negara sempena Minggu Laut Sedunia 2026. Menurut Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein, antara inisiatif dilaksanakan ialah pelepasan anak penyu ke habitat semula jadi selain pemasangan 600 unit Nubin Karan di Pulau Redang serta projek Benteng Biru di Pulau Perhentian menerusi pemasangan 1,600 meter boya, zon pemeliharaan ekosistem dan 37 unit boya penambat bot. Usaha itu bertujuan memastikan kelestarian sumber perikanan dan ekosistem marin negara terus terpelihara. Orang ramai menyambut baik operasi laluan rel Pantai Timur ECRL yang dijadual memulakan perkhidmatan pada Januari tahun depan. Beberapa pengguna yang ditemui termasuk Muhammad Razif Ismail, Muhammad Rusdan Abdul Khalib, Raja Azlan Shah Raja Muhammad, Ramli Nyah dan Lee Bing Rain menyifatkan perkhidmatan itu mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas pada musim perayaan. Selain menawarkan perjalanan yang lebih cepat dan selesa antara Pantai Timur dan Lembah Kelang, mereka juga berharap kadar tambang ECRL ditawarkan pada harga berpatutan bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Terdahulu, Malaysia Rail Link MRLL mengadakan program truk pameran bergerak ECRL 2026 di Kuala Terengganu. Projek sepanjang 665 km itu kini mencapai 94% kemajuan pembinaan dan dijangka beroperasi secara komersial pada Januari depan. Seramai 155 keluarga asnaf di Pakar Dungun menerima bantuan tunai melalui program TDM bersama masyarakat Pakar yang dianjurkan TDM Berhad. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan TDM Najman Kamarudin, setiap penerima menerima bantuan RM150 sebagai sokongan kepada keperluan harian dan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup. Program itu mencerminkan komitmen berterusan TDM dalam memperkukuh kesejahteraan komuniti serta menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negeri ini. Kejayaan Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli menjuarai perlumbaan Moto3 Grand Prix Republic Czech hari lalu terus membanggakan rakyat Malaysia. Bapanya Ramli Ibrahim berkata, kejayaan itu membuktikan segala pengorbanan sejak Hakim Danish menceburi sukan pemotoran pada usia muda cukup berbaloi. Menurutnya, Hakim Danish memiliki potensi besar untuk terus mencipta kejayaan di pentas antarabangsa namun memerlukan sokongan penajaan yang berterusan berikutan kos sukan pemotoran yang tinggi. Beliau berharap kejayaan itu dapat membuka peluang kepada lebih banyak pihak untuk menyokong perkembangan karier anaknya. Sekian buletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Profi Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita.
2: Ya, wanita-wanita seluruh dunia. Wanita-wanita seluruh dunia dan semua lelaki yang mendengarkan kami sekarang. Terima kasih anda sedang dengarkan Terengganu FM, okay?
3: Ya, selamat pagi.
2: Ya. 8.12 minit pagi untuk jam yang ketiga pula ni. Sedar tak sedar pantasnya masa berlalu, kan?
3: Ya, begitulah kehidupan kita pun bergerak-bergerak tanpa kita sedar, kan? Kadang kita, bila sambutan hari lahir contohnya, kan? Kita rasa berdebar tau sebab peningkatan usia. Apa telah kita laksanakan, kan? Mm-mm. Dia bukan tanda kita semakin matang tu, betul lah.
2: Yeah.
3: Tapi satu lagi sanda sebagai usia kita makin lama makin pendek.
2: Ya, yeah, hayat kita yang semakin sedikit tu. Tu yang saya semalam tu rasa macam risau pula lah, makin pendek umur saya ni, kan. Itulah tandanya. Mudah-mudahan kita sentiasa sedar bahawa pertambahan usia itu menjadi satu titik tolak untuk kita membuat perubahan yang lebih baik dan positif.
3: Dan perubahan hidup kita pun berbeza. Dulu mungkin kita membesar dengan TV, dengan CD, dengan cyber cafe, kan. Mana-mana yang makaikan cendawan tumbuh, lama-lama cyber cafe pun tak ada. Lepas tu dulu dengan SMS 10 sen. Ada kat universiti nak call mak tu, mak tinggal 10 sen lagi mak. Tolong top up mak. Macam tu lah, kan. Yang masuk semua bila ke alam semakin berubah ni, kan. Alam makin berubah tu tak adalah. Dunia sebagai jadi algorithm pula. Lepas tu ada content, ada side hustle. Lepas tu ada mental health pula diceritakan sekarang, kan. Lepas tu kena buat FB, kena ada personal branding pula. Tiba-tiba jadi macam tu pula kehidupan. Kita ni pada dunia digital nampaknya.
2: Kita generasi X, generasi Y, millennium ni. Kadang-kadang kan anak-anak alpha dan juga Gen Z, dia tak tahu betapa kita ni orang yang sangat appreciative dan menghargai sesuatu dulu. Sebab kita nak tulis dulu, kita bilang huruf-huruf semata-mata nak menjimatkan duit. Duit top up tu.
3: Kita kan, kita boleh bayangkan sekarang kita rasa hidup kita macam internet makin laju. Kan, dulu payahnya dapat internet, sekarang internet makin laju.
2: Itulah.
3: Dulu sebab bayar data, sekarang semua handphone kita apa ni,
2: 5G.
3: Ya, 5G dan juga unlimited.
2: Dia orang bukan tahu dulu,
3: kan.
2: Kan kita pendekkan SMS tu semata-mata kita nak jimatkan. Ya, 10 sen,
3: tak boleh lebih, tak boleh lebih. Kalau tidak termakan pula duit tu. Macam tu lah kita, ya. Satu kaki kita berada di zaman lama atau zaman dahulu, satu kaki kita berada di zaman sekarang.
2: Ya, yang penting kita cuba menyeimbangkan benda-benda yang baik untuk kita dapatkan di sebalik apa-apa yang diberikan kemudahan dalam era yang berubah-ubah tu, ya.
3: Betul. Kaki ni cuma adalah jambatan kepada dua dunia. Tapi yang kita hidup sekarang ini, kita harus berada dalam dunia ini sebab dunia berubah.
2: Ya, kaki yang ada.
3: Ya.
2: Sekejap lagi kami bawa anda jalan-jalan lah pula.
3: Kita nak jalan-jalan ke mana?
2: Selepas ini dalam Mood Terengganu On. Ciri pagi
3: Terengganu FM.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: Tak ku sangka-sangka
3: tahiyaku
2: aras
3: pilihan PNFM.
4: Pujaanku, mengapakah kau termangu?
5: Terengganu FM.

0: Mok Terengganu ang dari patah hok tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hok comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus sebab lain ni Mok Terengganu ang.
1: Kita nak pergi mana pagi
2: kita
1: ni?
2: Kita nak pergi ke Gua Bewah Tasik Kenyir.
1: Ya, Gua Bewah. Awak rajin ke situ?
2: Rajin. Kalau kau tengah duduk pergi, kena pergi yang pelik tu kau duduk pergi.
1: Tu lah. Jadinya, apa yang ada dekat Gua Bewah Tasik Kenyir ni, kita boleh teroka Gua Batu Kapur. Ada Gua Batu Kapur situ.
2: Oh.
1: Gua luar formasi Batu Kapur, macam-macam pesan yang ada. Boleh tengok stalactite, stalagmite. Oh, ingat belajar joke dulu.
2: Betul-betul. Kan, dia macam gini, dia tajam-tajam putih tu.
1: Ada situ kat Gua Batu Kapur ni lah.
2: Itu dah nama dia tu.
1: Lepas tu buat eksplorasi gua awak eh.
2: Ya, ni sesuai lah untuk pencinta sejarah ataupun disebabkan kita rasa dah lama kita tak bersia-sia kan. Nak tengok alam semula jadi, untuk pelajar juga, untuk pengkaji, nak lihat lokasi penemuan manusia prasejarah kat mana kat sini. Bukti menunjukkan manusia pernah tinggal di Gua Bewah ni sekitar 13,400 tahun dahulu.
1: Ya, sebab masa tu orang jumpa rangka manusia purba bersama artifak macam kapok batu, tembika. Lepas tu ada peralatan harian ditemui dalam gua itulah bersama dengan rangka manusia tu.
2: Ya, inilah mesolitik, neolitik ni.
1: Ya. Jadinya boleh dikatakan Batu Kapur ni berusia ratusan juta tahun dah lah.
2: Dan gua ni juga dikenali sebagai Gua Tahi Kelawar tau. Sebabnya banyak populasi kelawar, banyak duduk orang gua ni. Kalau kita lihat gua ni pun kita boleh tengok dia terbang atas kita tu.
1: Boleh tengok dekat Gua Tahi Kelawar tu. Lepas tu ni antara gua yang terselamat selepas pembinaan empangan Kenyir awak.
2: Kau Kenyir tu kan banyak waktu tutup semua buat kita tasik semula jadi. Bila masuk air tu ada gua-gua yang tergelam. Jadi ni antara hot dog tergelang lah. Jadi banyak gua arkeologi tergelang bila Tasik Kenyir dibentuk. Gua Bewah ni antara yang masih kita boleh terokai. Sayanglah ni kalau kita dok gi.
1: Ya, yang uniknya batu-batu kristal semula jadi pun ada juga dalam beberapa bahagian gua situ. Jadi ada batuan yang berkilau bila terkena cahaya, jadi comel.
2: Lepas tu, suka tengok ni.
1: Kita nak gimana ni?
2: Lepas tu kita pergi Tasik Kenyir lah, kan nak tahu benda gini.
1: Gua Bewah Tasik Kenyir, Negeri Terengganu.
0: Tadi tu baru sikit je bila Mok Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ini muka pun nak letak skrim so nak tengok buat tengok orang tengok bola lah, sini kamu.
1: Aku eh pagi nak nega pula mak nak eh. Malang aku nak angkat bola kan mai pagi.
2: Ikut kedipin ni dekat kita.
0: Malang ada pukul 12, pukul 3, pukul 6. Pagi ke 9, pukul 12 ada.
1: Yalah, kan aku babah maya subuh. Kamu dengan tolong mata ni.
3: Skrimer stomach siang hari. Mana boleh nampak, cikgu.
2: Malang mau nampak.
1: Tak apalah, cikgu. Kalau nak tengok sangat, gila kedai mamak ke benda apa kan. Tengok rumah je lah. Ni kan boleh download dekat benda alat
2: yang kiri. Eh, Mek Jaga. Aku duk cakap nak goreng dia kepuk. Keripik lagi
1: cikgu
2: buat
1: kan, cikgu kan ngajar Mek nak eh.
2: Dah nak tengok bola minat ni pasal.
3: Tengok kawan dia lah.
1: Tengok rumah sorang dia.
2: Tengok rumah nak keluar juga ke puk ada dia rumah.
0: Aku sekali-sekali aku nak orang keluar. Nak tengok luar dengan saya.
1: Mek nak boleh kepuk dah kan cikgu.
0: Tapi kepuk tak teranung tak ada lagi buat. Macam
1: cikgu Mek nak main muncik je betul-betul lagi tengok bola ke mana pun.
0: Kat teranung tak ada lagi buat. Tapi dekat Selangor, dekat Subang Jaya je.
1: Mama pergi ke Bili.
0: Dia tahu tak dia buat skrim besar mana? Dekat masjid. Masjid ada panggil Masjid Al-Falah.
1: Masjid
0: Al-Falah.
1: Subang Jaya.
3: Tak ganggu kok.
0: Dia kata dia anjur program bingung. Nama programnya Jom Kiang dan Layar Bola. Gitu ada kabar. Sambil-sambil boleh semayang.
2: Ada manfaat dia.
0: Sambil-sambil dia ajak semayang tu kan. Lepas tu tengok Kiang Mula tau.
1: Sebab tengok bola. Boleh sebab sejik ni lah kita nak tarik orang muda. Daripada dia duduk dengan tegawa, duduk pagi-pagi hari tu baik. Dia sentiasa sambil-sambil tunggu bola semayang dia semayang sunat dulu.
2: Yalah.
1: Bijak cikgu kreatif lah. Bagus ahli korek ahli dia.
0: Dah biasa kata nak kita tengok bola kalau di Nung lah sini tak tahu lah. Kedah mamuk.
1: Tapi enak ya. Kalau cikgu kata nak pergi sejik tengok bola, percaya tak?
2: Tak percaya sebab dia dekat lain. Sejik lain ni. Tengah duduk buat
3: ada lagi. Mu kena cadang ni nampak mubing ni.
2: Cadang sejik ni.
0: Percayalah.
1: Kalau buat di kedai aku kan takut orang mikir buka-buka pula. Baik buat tempat gini.
0: Tapi
1: si ada masjid sedia makan minum tak?
0: Ada dia buat makan minum lah. Sebab dia nak menggalakkan orang main masjid, semayang, kiamula. Ada benda program-program masjid tu lah.
2: Dah terlalu buat juga gitu.
1: Boleh juga
2: kalau gitu dah. Ayah teh tiap-tiap malam nak pay masjid kan.
0: Ayah teh mana pula?
3: Suruh lah pendapat ni nasi ayam kat sponsor.
1: Allah. Makan nasi ayam. Tengok bola.
0: Tadi ayah teh kat teh mana pulak?
1: Tak apa ayah teh mana? Ha, sudah. Buat darah dia kau. Tapi nak royaknya tau. Bukan benda nak royaknya, kreatif lah. Daripada kadang-kadang bagus juga sebab kadang-kadang daripada mula mungkin lama ni tak ajar sejik Mekna. Oleh kerana kita tengok bola ni sedap juga.
2: Nak pergi sejik. Payuh weh nak ajak orang pergi sejik ni.
1: Tapi ni bagus kreatif masjid ni.
0: Tapi yang baru ni aku dengar dalam radio Kak Cik Kabo nak buat kat rumah dia. Kak Cik dengan awang.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan jangan
5: tertampar bunyi sikit.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat pagi.
1: Variasi pemakanan kita di Malaysia ini, yeah. Kita ni dengan nikmat makan macam-macam.
2: Nak western ada.
1: Ya, yeah. Pelbagaian kita.
2: Kuih muih ada.
1: Ada variasi sangat baik, sangat banyak kan. Wanita pekerjaya pun walaupun dia sibuk, dia kadang-kadang pagi ni menjadi rutin dia memasak juga. Hebat.
2: Betul. Saya makan nasi minyak ikan kukus ni.
1: Oh.
2: Ni namanya ikan kukus.
1: Kita nak

0: tanyalah mereka yang menonton kita dekat TikTok ni dan juga mereka yang mendengarkan kami. Anda dengarkan kami waktu ni.
1: Mm-hmm.
0: Sambil pegang pen dekat ofis tu kan. Dah pegang kertas dah. Atau baru masuk kereta. Baru nak pegang steering ya. Waktu tu tengok tunuh sekejap. Jangan tunuh lama-lama sangat. Pan cakap sebelum pukul 9 tu.
1: Soalannya kami.
0: Soalan dia.
1: Kami ni hari ni nak
0: berbunyi,
1: tanya.
0: Berbunyi.
1: Ten-ten-ten. Pagi ni anda semua pilih sarapan berat ataupun makanan yang ringan-ringan saja.
0: Ya. Yeah. Ada yang kata saya tak boleh makan berat, nanti mengantuk. Ada yang kata saya makan berat, kalau makan ringan jadi macam cepat lapar. Saya menggigil kalau lapar.
1: Gula tak stabil.
0: Ya. Yeah.
1: Isa ni namanya Ikimi. Ikimi dia kata
0: sate kambing best. Makan pagi ke sate kambing?
1: Pagi-pagi dah makan sate kambing. Duduk hotel ke ni?
0: Kita kemarin petang, bukan tengah hari. Tengah hari merangkap pagi. Saya makan pagi, dah banyak kerja semalam. Saya makan pagi pukul 2. Petang. Jadi sekaligus makan tengah hari. Makan petang tapi. Saya makan kambing juga. Kari kambing.
1: Isa Dungu ni. Wah, dia makan makanan yang saya suka.
0: Ya. Yeah.
1: Pulut gaunyo.
0: Oh, awak suka pulut gaunyo.
1: Ya, yeah, Isa Dungu mana sebenarnya dapat tu?
0: Buat sendiri kot.
1: Tapi dia pilih makanan berat kot sebab dia makan pulut.
0: Oh.
1: Itu Isa Dungun.
0: Ya ke? Orang tua-tua kata makan pulut berat badan. Tak tahulah betul ke tak, sejauh mana kebenaran dia tu.
1: Mungkin sebab karbo dia tinggi sikit. Ya jadi ke? Dia kategorikan makanan yang agak berat tu pun kalau makan sepinggan lah.
0: Kat Thailand tu orang makan je.
1: Kan?
0: Ada pulut-pulut.
1: Jadi macam ruji kan makanan sana. Mm-mm. Beras pulut tu.
0: Jadi adakah kita nak tahu kesahihan dia? Bahan belaka ikut umur perut. Hari ni umur perut macam mana?
1: Ilham.
0: Kau ilhamku. Lagu tu lagu-lagu. Jangan mengarut ya.
1: Risau.
0: Maafkan saya. Maafkan saya.
1: Jadinya seorang lagi dia bagi tahu. Micah.
0: Micah
1: dekat TikTok kita ni lah.
0: Ya, yeah, why Micah?
1: Dia kata makan berat juga. Nasi goreng telur, dia kata.
0: Nasi goreng telur. Ni pula nama dia Wardina. Dia kata dia pagi wajib ada telur. Kalau nasi lemak kena ada telur. Nasi goreng kena ada telur. Mi goreng kena ada telur. Kokok mana telur? Telur kat rumah dia sepapan seminggu siap habis. Oh, Wardina kata.
1: Ya. Nak tahu jugalah anda pilih makanan berat atau ringan. Kita ada pemanggil di talian.
0: Halo.
2: Morning.
0: Ini nama Siti Zahra ke?
2: Nama Siti Zahra, nama lain.
0: Ya, nama lain.
1: Ya.
0: Okay.
1: Okay, jadinya hari ni soalan kami, makanan berat ke makanan ringan kalau nak buat sarapan tu?
2: Kalau tak aruh pagi, tak aruh amal, telur rebus tu 2 biji.
0: Okay.
2: Tu air masak. Lepas tu untuk macam kita nak kurang macam kita manis ke darah tinggi ke kolesterol. Tak aruh amal Ustaz Sofi Ustaz Akazin.
1: Kopinya.
0: Okay.
1: Kopi sachet.
0: Baiklah.
2: Sebelum tu, sebelum makan telur tu ke, kita minum dulu kopi tu.
0: Yeah. Patutlah awet muda Kak Roh ni minum kopi pagi.
2: Itulah, bukan senang nak jadi awet muda.
0: Panjang pula cerita kita bila kita puji dia.
2: Pujilah ke DJ kita ni, baru DJ sayang kita.
0: Betul juga tu, saya setuju. Kecuali ada yang tak setuju.
2: Terima kasih.
0: Bye. I love you. Bye. Habis 10. Okay. Tata, Titi, Tutu.
1: Pemanggil yang kedua.
0: Letak dah headphone. Sebab dia orang tak tahu kita berbual dengan siapa.
1: Ni ha.
0: Sana.
1: Hello.
0: Sini ke?
1: Situ host.
0: Sini Terengganu Terengganu.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa bunyi kruk-kruk-kruk ni?
1: Tu awak terlanggar mikrofon.
3: Bunyi kruk-kruk-kruk tu.
0: Saya yang buat bunyi tu. Rupa-rupanya.
3: Buah sangat saya. Parah ni.
1: Ya. Dia banyaklah pagi-pagi nak tepuk sofa lah semualah. Masa itulah dia nak tepuk sofa nak betulkan lansir.
0: Macam nak raya.
3: Dia kalau dok buah dok ceria pagi-pagi dengan Farah.
0: Betul juga. Energetik yang panggil.
3: Ni siapa ni teka ni? Siapa cakap Farah?
0: Ini
1: kami orang yang energetik hari.
3: Tahu teka lah siapa.
0: Kalau
3: ni
0: suara macam ni ala-ala Jamal Abdillah ni. Sedap ni suara ni.
1: Betulkan suara?
0: Betulkan suara.
3: Suara Abi.
0: Abi. Itu yang kita nak bagi tahu tadi. Patutlah lemak-lemak merdu macam Abdillah ni suara sedap ni Abi.
1: Ah, cuba sebut Azura.
0: Azura.
3: Azura.
0: Sekali sudahlah, dua tiga kali isteri marah.
3: Jadi dia tak ada lawan suara CD lagi.
0: Dia kan artis.
1: Jadi Abi ni, kalau bab-bab bab-bab bersarapan ya, Abi cenderung nak makan makanan berat ke ringan-ringan je dulu?
3: Pagi.
0: Ya. Yeah.
3: Okey, Abi makan pagi tengok kadang kerja yang kita akan buat selepas daripada sebelum makan.
0: Oh. Contoh nak bagi ceramah, kena makan apa?
3: Alo, nanti kalau kat ceramah memang alo. Kalau orang panggil kita ceramah memang ada makanan berat. Contohnya kerja Abi ni kerja gini lah. Contohnya kalau kita rasa benda ni tak berat, boleh makan berat, kita makan ringan dulu pagi. Tak konsisten.
1: Tak tentulah.
0: Tak tentuan
3: lah
0: ni.
3: Waktu pukul macam Farah tadi, mana ada orang makan pagi pukul 2 petang Farah?
0: Yalah, masalahnya Farah tak makan pagi, tak makan tengah hari.
3: Jadi Abi pun gitu juga. Kalau Abi berpeluang boleh makan pukul 10, pukul 11, Abi makan ringan dulu.
0: Okey.
3: Okay, contoh hari ni. Hari ni Abi dah kena nasi lemak.
0: Okey.
3: Jadi kena pilih nasi lemak sebab makanan pagi Abi, malam petang tengah hari mungkin tak sempat sebab petang ni kalau makan pulak pun lepas isyak pukul 9.30.
0: Wih, lewat sangat tu.
3: Orang yang kata sibuk, si budak-budak kata, benda budak Gen Z kata busy gila.
0: Apa benda?
3: Budak-budak Gen Z, Gen Z.
0: Gen Z kata benda?
3: Gen Z kata busy gila.
0: Busy gila.
3: Kalau kita tak makan berat pagi ni macam Abi hari ni, ayah tu kan. Sekarang ada, lepas ni ada, Zohor ada, lepas Zohor ada, Asar ada, Maghrib ada, makan pukul 9.30 lepas kuliah. Maknanya.
0: Patutlah maintain ni.
3: Kalau ada rengang masa 8 untuk pukul 11 kita boleh makan. Atau makan tengah hari, ni Abi makan macam dia makan tupak. Makan tupak suti.
0: Makan tengah hari tu? Makan tupak suti? Pagi.
3: Kita ada peluang makan tengah hari.
0: Okey.
3: Hari ni Abi memang tak ada peluang nak makan tengah hari.
0: Jadi makan banyak lalu lah pagi tadi.
3: Sani lah, bukan pagi tadi.
0: Masih pagi ya? Entahlah kenapa. Saya rasa hari ni macam cepat je masa berlalu.
3: Betul-betul. Saya bangun pagi, Abi memang tak ditinggal air sejuk lah. Wajib minum air sejuk dulu lah.
0: Maksudnya air batu ke?
1: Ais ke?
3: Air kosong.
1: Air putih lah.
3: Sebelum gosok gigi apa semua tu memang sunuh. Kita minum dulu 3 teguk, baru kita pergi gosok gigi benda semua, baru kita turun kerja, pergi kerja gigi semayang apa subuh ke apa je. Pulang pada individu lah. Tapi petua tu memang jaga. Antaranya petua tu, yang antaranya untuk jaga saraf lah. Jaga air ke air muda lah. Bawa panggil Allah, macam Farah ni. Farah dengan nama apa ni? Azra. Macam Farah dengan Azra. Abi rasa dia memang ada sikap penuaan payah nak ingat, kerana kamu berdua ni memang selalu ceria lah.
1: Itulah kata-kata energetik tadi tu.
0: Abi, I tengok tu, I tak tahan ayat tu kelakar.
3: I tengok dan I dengar.
0: I tengok.
3: Ya, betul. Kalau Abi bawa kereta daripada Kemaman ke Tunggu, memang Abi kalau orang tengok kat TV Live, kalau awak berdua ni, orang kata Abi memang
0: suka sorang.
3: Memang senyum semua.
1: Sawang.
0: Lain kali Abi, tolong rakam. Momen tu rakam hantar kat kita tau. Rakam tu ala-ala macam kita tak ingat lah kita rakam.
3: Kita rakam, kita atur ke Katik. Sebab Abi ada nombor Katik dengan hijau.
0: Ingatkan rakam atau ke kita atau ke Katik.
1: Itulah.
0: Boleh.
3: Atau ke Farah lah.
0: Atau Katik atau ke Farah. Katik ke hijau ke.
1: Jangan hantar ke orang luar konspirasi.
0: Jangan.
3: Secret. Benda keceriaan dan benda baik, benda buruk kena atur ketua diri.
0: Ini antara rahsia kita bersama ya.
3: TST. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Abi, semangat hari ni.
0: TST tu apa?
1: TST? Ti siantan ke?
0: Tak tahu. Banyak benda ni kita kena belajar dengan Abi ni. Dia power ayat Gen Z dia.
1: Okey, untuk anda apa-apa pun sekejap lagi kita akan menyusul ke pukul 9 untuk utama 9 pagi. Terima kasih untuk anda yang komen-komen yang bagi reaksi untuk cik-cik pagi kita hari ni. Kita nak break sekejap, kita sambung lepas berita. Tapi jangan lupa juga kami akan bawakan sekejap saja lagi.
0: Nak bawakan apa tu? Sekejap lagi kita akan ke utama 9 pagi ke?
1: Betul.
0: Ya, yeah, lepas itu kita akan terus bersama-sama lagi, okey?
1: Yeah.
0: Saya rasa macam saya
1: di awang-awangan ke?
0: Ya, yeah, sebabnya handphone saya bermasalah sekarang ni.
1: Okey.
0: Handphone bunyi dari tadi korek tapi tak jawab. Adakah persoalan di sini saya akan tinggalkan kepada anda, Farah beli handphone baru ataupun pergi baiki handphone sekejap lagi?
4: Cicat pagi.
1: Saya setuju awak beli telefon baru.
0: Awak jangan macam-macam.
1: Ceria pagi.
0: Terengganu FM.

0: Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung itu. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkokoh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Bersemingkat komitmen kerajaan dalam memperluas penggunaan teknologi hijau dan memperkukuh pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam peristiwa itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik.

0: 300 pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan Sempadan Negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
1: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, memangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan dab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng kokoh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026, PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: hingga 10 temani anda. Chit-chat pagi.
1: Okay, cerita pagi kita sambung untuk jam yang terakhir ya.
2: Ya, kita bercakap pasal isu makanan hari ni. Simple je ayat dia. Pasalnya kita tahu ada orang dia makan pagi wajiblah makan benda berat. Ada orang dia makan pagi dia kena minum kopi. Mulakan hari dengan kopi.
1: Ada yang sampai dia tak makan tapi minum tu wajib, makan dengan ringan ya. Kerepek-kerepek pun tak apa. Okay.
2: Macam tu eh.
1: Laila dia kata saya ni tak makan pagi.
2: Tak makan pagi.
1: Habis tu dia terus makan tengah hari je. Orang putih panggil brunch.
2: Ya. Yeah.
1: Breakfast campur lunch.
2: Kan. Aku jadi macam tu.
1: Itulah. Okay.
2: Ini pula nama dia Farizul. Farizul kata saya memang akan pagi tapi tidak boleh terlalu pagi. Kalau terlalu pagi saya boleh jadi nak muntah. Jadi saya makan pukul 10-11 tu tapi wajib makan lah.
1: Okey. Kita dengar juga rakan kita ni cakap apa ya. Yeah. Hello.
3: Assalamualaikum. Farah dengan Azra.
1: Waalaikumsalam. Ya Kak Leha kan?
2: Bukan.
1: Yeah. Betul.
2: Kak Leha. Kak Leha.
3: Farah.
2: Rindu Kak Leha.
1: Cik. Kak Leha dekat mana tu?
2: Ya, malam lama tak jumpa. Apa? Dia macam kalau ekor kat belakang kan?
3: Lama yeah. Dah jumpa kurung dalam rumah.
2: Patutlah putih sekarang. Kurung lama sangat.
3: Gini Farah.
2: Ya, yeah. Oh, you macam mana?
3: Yang kabur eh.
2: Kabur.
3: Tak ada dah orang-orang wak-wak sepedah susu tak ada dah meninggal dunia dah.
2: Siapa ni?
1: Apa?
3: Akimuddin.
2: Hah?
3: Akimuddin ada dah.
1: Bila?
3: 4 bulan ada anak-anak Nabi Aidah dah.
2: Masya Allah. Ya Allah, jadi Kak Lehan lama tak on air ke?
3: Ha, tu lah tu. Kak Lehan ada lalipun ke. Ada Nabi Aidah lagi. Kak Lehan ada lalipun. Amat meninggal dah. Kalau Kak Lehan cakap dah. Tak ada dah. Sunyi dah.
2: Jadi Kak Lehan ada berapa orang rumah lah ni?
3: Kak Lehan dia duduk dah, kau tak nak sikit duduk dah.
2: Jadi Kak Lehan duduk mana ni? Rumah anak ke?
3: Dia duduk ni, seorang takir.
1: Okey, seorang takir.
2: Seorang takir?
1: Tapi tak apalah Kak Lehan, harap kita dapat terus berhubung lah lepas-lepas ni ya.
3: Memang hubung semua.
2: Ya, Kak Lehan semoga tabah menghadapi ujian ni.
3: Sekarang ni Kak Lehan sabar ni.
1: Ya,
2: Kak Lehan duduk.
3: Kak Lehan sabar semua.
2: Dengan keluarga lah ni Kak Lehan.
1: Okey, baik.
3: Dah keluarga lah, dah balik. Dah balik and dia akan balik selama-lama ni.
1: Tak balik rumah sebelum ni lah.
2: Tak boleh tengok rumah, sedih ke apa?
3: Dah, kita akan lah kata. Dia tinggal tu, dah balik selama-lama.
2: Betul lah. Suaminya tadi tu.
1: Kehilangan betul, kan? Betul. Ya, baik. Tak apa Kak Leha. Kita terus berhubung. Ceria bersama kami di Terengganu FM ya Kak Leha ya.
3: Ni
2: ingat
3: ni
2: tu
3: radio
2: Terengganu
3: hubung mula ni.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Awak ingat ada hubung-hubungnya.
1: Ya.
2: Moga-moga radio ni menjadi pengubat untuk Kak Leha. Tak banyak sikit pun tak apa Kak Leha.
3: Ya, bagus.
2: Okey Kak Leha. Hari ni Kak Leha telefon ni nak tanya khabar kita ke? Nak cakap-cakap saja ke? Nak cerita pasal makan tadi tu?
3: Cerita pasal makan ni.
1: Ya.
3: Kalau saya makan Kak Leha ada makan dia macam ke berat-berat dulu makan berat hari-hari
2: nasi
3: goreng.
2: Ni dah. Lah Kak Leha sebut rumah nasi goreng. Kak Leha buat mie goreng.
3: Tak ada dah. Makan dan ni kenyang ada kenyang.
1: Jadi kalau pagi ni Kak Leha dah makan apa dah pagi ni?
3: Tak ada makan dia. Bino air gitu lah. Dia goreng naga dulu keping gitu lah. Kali ada akan dah. Kalau makan nasi jok.
1: Okey.
3: Sendu dah habis ya, tim dia Azrai.
2: Jangan gitu Kak Leha. Kena jaga kesihatan juga. Hidup kena diteruskan.
1: Betul Kak Leha.
2: Kak Leha sakit kan?
3: Aku kuruh dah.
2: Yelah bukan jaga suruh takut gemuk.
1: Suruh sehat.
2: Jaga kesihatan lah. Kalau duduk makan langsung kan tak ada tenaga.
1: Ya. Baik, terima kasih.
3: Berat jadi ni.
2: Jaga
3: badan.
2: Jaga badan.
1: Tapi Kak Leha biar cukup zat ah.
2: Kak Leha kalau lah bini wanita bah ni. Kak Leha jaga badan ni, kita apa nak jaga badan ni?
1: Sudah, ala
2: badan. Kita pasang badan. Okey, terima kasih Kak Leha. Sihat selalu, bahagia selalu, senyum selalu ni.
3: Terima kasih ya Azizah dengan
2: Pak Gatuh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pun aduh
2: lah kan. Kita ni tak pernah kenal Kak Leha, tak pernah tengok muka.
1: Tak bersua sangat
2: Tapi suami Kak Leha ni, Kak Leha kalau dia on air, dia selalu sebut macam ni, Farah Hakimuddin ajak mari rumah. Saya tanya siapa Hakimuddin tu? Suami dia.
1: Satu lagi yang dia selalu bagi tahu kan, bila dia menelefonnya, ada yang tukar menyampuk kat belakang tu, suami dia juga.
2: Kita tanya siapa tu Hakimuddin. Aduh hai.
1: Ni Kak Abah pula ni, dia bagi tahu ni pasal cicek. Dia kata kalau Kak Abah lah kadang-kadang jarang-jarang aja makan hak berat-berat ni, macam makan nasi-nasi. Banyak makan yang ringan-ringan Kak Abah makan, dia kata.
2: Alina pula kata makan nasi dingin.
1: Nasi dingin.
2: Orang Terengganu dia tahu nasi dingin tu.
1: Orang Kelantan nasi dingin ni dah buat jenama tau.
2: Oh betul-betul.
1: Jadi ke satu
2: ada jenama dia.
1: Itulah. Ni Kak Abah bagi tahu ni, siap buat yoga ni ha.
2: Boy Kak Abah buat yoga nah.
1: Kak Abah kalau buat yoga rasa ni boleh lah, boleh ajar kita yoga nanti ni Kak Abah ni.
2: Okey, ni kita ada Fardila.
1: Okay.
2: Fardila kata saya wajib pagi bagi minum susu.
1: Minum susu.
2: Sebab itulah orang selalu tegur kulit saya glowing.
1: Adik.
2: Orang mana tegur ni, bagi tahu saya.
1: Bagi tahu cepat.
2: Bagi tahu. Saya pun nak tegur sekarang juga ni ha. Kita nak tahu juga susu apa diminum kan jadi glowing ni.
1: Itulah. Kita pun nak juga syokat.
2: Ini boleh mendatangkan jealous ni.
1: Zahra Tishanai.
2: Ya, Zahra Tishanai.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi
2: ya,
1: juga.
2: Ya, Zah. Zahra Tishanai mesti. Oh, Zahra Tishanai. Wow, saya pernah singgah kat kedai ni. Kedai ni dia warna merah kan? Saya bawa dia kan?
1: Itulah betul lah.
2: Dekat airport kan?
1: Saya rasa dia, apa tu, gambar dia bukan kat situ
2: apa? Dekat setiu ke apa kedai dia. Tapi saya pernah makan sebab saya terkejut dengan wow.
1: Mesti sedap waktu canai dia kan.
2: Yelah. Dia ada gearbox semua tu.
1: Saya Zah, makan roti canai pagi-pagi ke ataupun sekadar meniaga je? Makan berat ke
2: bukan
1: tidak?
2: Bukan kedai tu kat situ. Betul. Saya pernah singgah kedai adik.
1: Katanya kedai adik. Baik. Pok Sahab pula.
2: Salam, Dek. Panggil kita Dek.
1: Ya, apa Dek?
2: Nak Dek. Kenapa? Kita macam Dek ke muka kita?
1: Risau ni, risau. Apa nak jadi ni?
2: Punyalah filter cerah macam ni.
1: Bulu mata lentik, semua komplit. Ya, Dek
2: juga dipanggil.
1: Apa Dek?
2: Tak apa dah. Kita kan tak dapat jadi hero Hindustan, hero Itamir pun okey lah.
0: Chit-chat pagi.
1: Farah nak ajak ni ni.
2: Yeah.
1: Farah nak ajak konsert. Yeah,
2: kita konsert okey.
1: Konsert kita.
2: Jom ramai-ramai masuk ke TikTok Terengganu FM. Kita buat konsert sekejap lagi bersama dengan Sri Siti Nurhaliza. Dan juga biru wanita anda. Kita mulakan dari sekarang, bermula dari perut ya.
1: Siu.
2: Pernafasan dari perut. Jom.
1: Ceria pagi. Terengganu.

0: Anda sangsi, kami kongsi.
1: Ais, konok pula sembang ni kan.
2: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Bakar.
4: Tanya Bakar kita bersama dengan Bro Amin macam biasa.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bro Amin.
6: Waalaikumsalam DJ kita Hot Comel Sokma berdua. Apa khabar?
5: Selalu. Selalu.
4: Laju kata harus tu.
6: Oh, laju.
4: Ya, laju ya.
5: Kalau haruslah.
4: Yeah. Up sikit lagi, sikit sangat tu.
5: Sikit sangat tu.
6: Kita tahu macam lagi.
4: Ya, tahu macam lagi.
5: Okey, dia jet ni penting ya. Pagi-pagi ni kena jet ni.
4: Kita kan pagi ni, kita cakap pasal makan.
6: Ya, betul.
4: Ada orang dia kena ambil makanan berat pagi. Ada orang dia tak boleh makan pagi, dia kan sakit perut lah apalah kan.
6: Ya. Betul. Pertama memang ada. Antaranya anak bongsu saya, ni tak boleh kalau dia makan pagi, dia nak berak lalu.
5: Oh, meragamlah perutnya.
4: Pencernaan dia.
6: Kira daripada satu sudut, masalah yang baguslah. Ya, maknanya senang nak berak sebab ada orang payah gila nak berak. Siapa kena beli kopi, mengkudulah apa benda macam-macam lah.
4: Makan papaya lah.
6: Macam-macam. Okay. Cuma saya nak sentuh ialah tentang makan pagi. Sebab ada satu pepatah menyebut bahawa when you eat breakfast, eat like a king.
4: Yeah.
6: When you eat lunch, eat like a queen.
4: Uh-huh.
6: When you eat

0: kita Malaysia sebuah negara yang mempunyai rakyat antara paling tinggi mengalami masalah obes.
1: Aduh, obesiti ya.
0: Anda juga orang di negara luar mati ke belurang. Kita mati ke kenyangan.
2: Betullah.
1: Ini juga mungkin sebab dengan gaya hidup yang semakin sibuk kan, tak sempat nak makan pagi ke apa.
0: Itu alasan.
1: Alasan ya, betul. Boleh je nak makan sambil kerja kan?
0: Betul, sebabnya kadang-kadang sarapan ni penting sebab dia memulakan pagi kita. Sebab itu dalam agama pun, walaupun kita berpuasa, kita digalakkan bersahur. Sahur ni ialah makan dia awal pagi. Cumanya, bila saya kata lagu ni, tak bererti bila makan pagi, bila kena makan banyak, kita makan ikut dang. Kita bahan nasi lemak, lepas tu tambah pula nasi dagang, lepas tu tutup pula dengan roti jana. Lepas tu bahan pula,
1: Tertarik. Beres lalu.
0: Jen lalu. Darah tinggi, kecil manis, sakit jatuh. Okey. Sebenarnya saya kata makan pagi ni, makan pagi yang banyak tapi makan pagi yang sihat lah.
1: Okay.
0: Antaranya kita boleh makan telur rebus tu, meh. Even nak makan nasi kabus, nasi lemak boleh. Cumanya kena seimbang lah sebab tu tengah hari jangan tak kedaruh. Nampak tak? So nak makan berat pagi okey, tapi seimbang dengan makan tengah hari. Masalahnya, kita pagi tak kedaruh dah. Tengah hari pun tak kedaruh. Malam pun tak kedaruh. Jadi tak masalah lah. Oleh itu, jangan kita pandang kecil sarapan. Sebab sarapan ni penting untuk keaktifan otak dan juga untuk mulut berbau. Kan? Sebab antara punca mulut berbau juga kerana kita tak sarapan. So, benda-benda lagu ni saya harap pada pendengar jangan pandang enteng. Sebab sarapan ni penting.
1: Okey, baik. Jadi banyaklah maksudnya kelebihan bila kita makan pagi ni. Cuma banyak makan tu berpada-pada.
0: Kan? Cuma kalau misalnya takut sakit perut, tak apalah makan sikit-sikit. Yang penting ada sarapan. Isi perut. Dan kalau boleh bangun pagi tu minum air kosong dulu, air sumber dulu. Lepas tu baru kita sarapan.
1: Kita katakan sebagai sumber energi juga otak yang cergas untuk pagi ya.
0: Ya betul, benar, tepat sekali.
2: Terima kasih untuk perkongsian pagi ni, Bro Amin.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi.
3: Anda saksi, kami kongsi.
4: Ais, seronok pula sembang ni kan.
3: Bakal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
5: Assalamualaikum. Hi guys.

0: Terengganu FM.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Cerita dia memang betul-betul berlaku. Biasanya kalau kat pusat beli belah ni, apa yang ada kita bayangkan? Kalau kita sebut jom kita pergi pusat beli belah,
2: ya mungkin kita nak pergi beli kasut baru, kacamata baru, baju baru dan sebagainya kan.
1: Ada sale sana sale sini kan,
2: ya.
1: Ada rak sana rak sini kan.
2: Mm-mm.
1: Tapi ni pusat beli belah memang biasa macam tu lah. Kini bertukar apabila ruang dalaman dia diubah menjadi bendang mini tau. Sawah padi yang mini.
2: Ya. Jarang kita dengar ni. Shopping kompleks ke apa,
1: kan?
2: Pusat beli belah kan ada apa ni, sawah padi
1: kan, masuk-masuk sawah padi.
2: Biasakan di ruang lega tu, dia akan ada hiasan-hiasan ikut musim, Christmas ke raya kan, kan ruang lega tu kan.
1: Ini dia buat gambar kan.
2: Ya, ini dia buat pertandingan menanam padi dekat situ.
1: Tanam padi. Ya Allah, semua air bercecer-cecer dimasuk dalam tu.
2: Betul.
1: Ini lebih 1000 peserta ambil bahagian dalam acara unik ni yang berlangsung pada 21 Jun lalu. Peserta kena turun ke kawasan berlumpur. Maksudnya pusat beli belah ni dia letak bendang dalam tu, maksudnya ada lumpur lah. Sebiji macam kita kat bendang.
2: Ya.
1: Kena pakai topi jerami, pakai yang khas macam nak pergi cedung tu.
2: Ya.
1: Lepas tu kita masuk ke petak sawah. Tingkat pertama pusat beli belah ni.
2: Ya. Kita ni, kejadian ni berlaku di pusat beli belah di Shanghai, ya.
1: Shanghai.
2: Semata-mata dia nak merasai pengalaman bekerja di bendang sebab dia buat pertandingan menanam padi.
1: Sebab nak rasa macam mana.
2: Ya.
1: Ini ada salah seorang peserta ni dekat negara China ni lah kan.
2: Mm-mm.
1: Dia sanggup naik kereta api laju selama 3 jam dari tempat dia tu semata-mata nak sertai pertandingan ni.
2: Ya.
1: Menarik sangat ni.
2: Unik.
1: Nak rasa macam mana kena lecoh ni. Kita panggil apa, ya? Selut-selut kan.
2: Selut lah. Yang lecak-lecak, lopak-lopak semua kan.
1: Akan ni wujudnya mereka yang pergi ke pasar raya pusat beli belah ni, makeup tebal macam-macam kan. Lepas tu masuk kat sawah padi ni, dia ada pesawah cantik kau panggil.
2: Pesawah cantik.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.

Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

0: Cinema kita dengan FM masing-masing dan share di mana juga anda berada.
1: Ya, kita menuju ke pukul 9.56 minit pagi, 4 jam sudah kita dari awal pagi pukul 6 pagi lagi bersama-sama dengan Bidu Wanita.
0: Pastinya temani anda. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan.
1: Ya.
0: Dan esok Sidi dan juga Ila. Pagi kan?
1: Betul.
0: Sebab kena ingat, takut dua kita.
1: Takut kita nyenyak sangat. Bukan boleh kira ni.
0: Ya. Sekejap lagi berteman dengan siapa?
1: DJ Dijau untuk anggun inspirasimu.
0: Hujur tugasan macam biasalah, yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua, salam seri pemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya A, ZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama Dija. Bertemu kembali untuk Anggun Inspirasimu edisi Rabu 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Bertemu kembali untuk segmen kedua di Terengganu FM dari 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dija akan temani anda selama 4 jam, okey? Dan terima kasih untuk Farah dan juga Azra, dua orang biduan wanita Terengganu FM tadi tu. Comel-comel belaka pagi ni. Alhamdulillah selesai tugasan mereka bersama-sama anda dari 6 pagi hingga 10 pagi dalam ceria pagi. Okay? Dan untuk jam pertama, Dija bersama-sama anda dalam Anggun Inspirasimu, 10.30 pagi nanti kita akan bersama-sama JBPM di radio dengan tajuk ataupun topik yang akan kami bawakan berkenaan kebakaran struktur akibat elektrik, risiko pencegahan dan tindakan yang akan dikongsikan bersama-sama sebentar sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

0: anda, Norway kembali ke Piala Dunia selepas menunggu selama 28 tahun.
1: Ya, Piala Dunia FIFA 2026. Kalau awal pagi tadi telah pun berlangsungnya. Okey, tengah malam tadilah. 1 pagi, Portugal menentang Uzbekistan. Jadi tahniah untuk pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo. Yang kata menjaringkan gol lah. Jadi Cristiano Ronaldo terus mengukir sejarah apabila menjadi pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza, iaitu bermula pada tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan juga pada tahun ini 2026. Okey, dari orang kata Jerman hingga ke Amerika Syarikat, legenda ini terus membuktikan bahawa umur hanyalah pada angka. Tahun ni umurnya 41 tahun. Jadi satu rekod yang mungkin sukar ataupun payah dipecahkan untuk generasi akan datang. Kita tak tahu lagi siapa yang bakal orang kata menjadi pelapis seperti Cristiano Ronaldo ini. Jadi kepada peminat-peminat Portugal, mungkin kejayaan lah untuk anda kan nak meraihkan. Tapi masih lagi dalam peringkat kumpulan ni, doakan yang baik-baik lah untuk pasukan kegemaran masing-masing. Dan sebentar tadi pukul lebih kurang 8 pagi, 9 pagi tadi baru saja selesai untuk perlawanan kumpulan L, iaitu Panama bertemu Croatia. Dan Croatia berjaya membenamkan Panama dengan 1-0 tadi. Jadi teruskan untuk anda melihat juga untuk persembahan pada hari Khamis 25 Jun 2026 pula, okey. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita nantikan untuk tetamu kita pada 10.30 minit pagi nanti untuk ruangan JBPM di radio. Hari ini nak memperkata tentang kebakaran struktur premis disebabkan elektrik di rumah ataupun di tempat kerja. Jadi satu topik yang cukup baik juga untuk dikongsikan bersama-sama. Terus setia bersama-sama di Jal Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

kembali bersama-sama di Terengganu FM 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut, dan tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, di luar negeri, luar negara, boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dengan syarat ada data internetnya. Okey. Dan seketika kita nak bersama-sama dengan tetamu dalam ruangan JBPM di radio untuk hari Rabu 24 Jun 2026. Hari ini bersama-sama iaitu penolong kanan penguasa bomba Tuan Muhammad Rizwan bin Rahim Pudin dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar pagi ni?
0: Pagi ni berdebar pun ada. Rasa bersyukur pun ada kerana RTS sudi jemput
1: DPM. Alhamdulillah. Kenapa berdebar tu tuan? Katanya baru je berpindah ke negeri Terengganu
0: Ya,
1: mungkin
0: betul.
1: Boleh kongsikan sedikit pengalaman bila tu berpindah di Terengganu ni dan berapa lama dah berkhidmat dalam anggota bomba sendiri tuan?
0: Saya berpindah ke Terengganu pada 18/5/2026 kerana kenaikan pangkat. Memang masa tu pun terkejut lah sebab lagi seminggu nak raya haji masa tu.
1: Yeah.
0: Jadi datang jugalah hadir ke Kuala Terengganu ni. Saya dah bertugas selama 24 tahun lah.
1: Ya, satu perkhidmatan yang cukup lama lah, 24 tahun. Baru berpindah sebulan lah. Lebih kurang sebulan.
0: Okay,
1: apa-apa, selamat datang ke Terengganu lah. Negeri Terengganu ni negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik. Tapi tuan pun katanya orang Pahang, patah timur kita je lah deh.
0: Betul.
1: Okay, dan untuk pagi ni kita nak membincangkan satu topik berkenaan kebakaran struktur akibat elektrik, risiko pencegahan dan tindakan. Jadi Tuan Muhammad Rizwan akan kongsikan kepada kita lah. Jadi kalau sebut berkenaan dengan kebakaran ni tuan, seringkalilah kita dengar kebakaran di rumah maupun di tempat kerja kan, tapi kebanyakannya di rumah dan orang kata kebakaran terbuka dan sebagainya lagi. Yeah. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan jugalah bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita berkenaan kenapa kebakaran elektrik ni selalu berlaku dan puncanya kenapa dan juga mengapa. Itu yang sering kali kita tertanya-tanya.
0: Okey, terima kasih kepada pihak radio atas jemputan ini. Saya berharap sesi perkongsian ini dapat memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai punca kebakaran yang kerap berlaku, kenapa dan mengapa, dan maklumatnya saya akan kongsikan kepada pendapat kepada rakyat Malaysia. Keselamatan kebakaran sebenarnya adalah bermula daripada rumah. Statistik punca kebakaran yang berlaku di negeri Terengganu ini menunjukkan sumber elektrik adalah penyumbang kepada punca kebakaran yang tertinggi. Pada tahun ini, dari Januari hingga Mei 2026, sebanyak 225 kes kebakaran struktur telah direkodkan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 184 kes disebabkan oleh elektrikal. Elektrik merupakan sumber tenaga utama dalam kehidupan seharian. Daripada lampu, penghawa dingin, komputer hingga ke mesin industri. Namun apabila sistem elektrik rosak, terlebih beban atau digunakan dengan cara yang salah, ia boleh menjadi salah satu punca kebakaran paling berbahaya. Kebakaran elektrik boleh bermula secara senyap dan merebak dengan cepat tanpa amaran muami. Cara mengenal pasti serta mencegah bahaya ini amat penting bagi memastikan keselamatan rumah dan juga tempat kerja.
1: Okey, kalau tuan sebutkan tadi penggunaan elektrik lah, penggunaan elektrik di rumah ataupun di tempat kerja dan sebagainya, apa yang masyarakat perlu tahu sebenarnya punca utama berlakunya kebakaran yang disebabkan oleh elektrik?
0: Antara punca kebanyakannya bermula daripada masalah kecil yang boleh dielakkan. Antara punca utamanya, litar elektrik terlebih beban kerana terlalu banyak peralatan disambung pada satu soket, wayar rosak atau terkopek menyebabkan arus terdah. Tentang wayar rosak dan terkopek ni, suka saya kongsikan antara sebabnya ialah tikus. Tikus.
1: Orang Terengganu kata kerik tikus.
0: Kerik dan tikus.
1: Yes.
0: Sikit-sikit lah belajar bahasa Terengganu. Jadi kerik dan tikus ni, dia ada satu sifat di mana sifat dia menggigit. Tujuan dia menggigit ni supaya dia dapat mengasah gigi dia. Supaya gigi dia tak panjang. Pernah ada kajian dibuat dalam masa setahun, gigi tikus ni boleh panjang sampai 4 cm. Sekiranya dia tak boleh mengasah gigi dia. Jadi sifat dia, dia bukan menggigit semata-mata untuk makan. Sebenarnya dia nak asah gigi dia.
1: Asah gigi
0: dah. Asah gigi. Jadi bagi mengelak yang wayar rosak atau terkopik, kalau disebabkan oleh tikus ni, kita kena elakkan penyimpanan sisa makanan. Maknanya sisa makanan tu kalau boleh malam tu sebelum tidur, bungkus, buang kat luar. Jadi kurangkan makanan yang ada dalam rumah ni.

0: design rumah kita yang sedia ada ni, contohnya rumah kan, ruang tamu kita ada dua plak saja. Di bilik, setiap bilik ada satu je. Ini yang standard rumah, ya. Satu bilik, satu dekat dapur, biasanya dua atau tiga standard. Jadi buat masa sekarang, orang dah semakin moden, penggunaan tu memang, plak tu memang tak cukup.
1: Itu jadi, mula sambung,
0: mula pakai extension dan bebal lebih,
1: bersambung-sambung.
0: Jadi nasihat saya, kalau boleh semasa bina rumah ataupun buat, buat terus siap-siap. Contohnya di pada masa-masa sekarang ni, kalau di apa ni, bahagian ruang tamu tu, saya rasa minimum 4 lah. Maknanya dia direct, tak perlu pakai extension lah. Tarik daripada main DB terus ke extension tu dalam 4. Dapur pun dalam 4. Bilik sepatutnya ada 2 lah setiap rumah. Sebab penggunaan sekarang kan.
1: Okey, saya tertarik bila tuan sebutkan penggunaan sambungan tambahan extension ni secara berlebihan. Jadi mungkin ada tip tak untuk mereka yang ialah rumah seperti mana yang tuan sebutkan tadi tu, tapi dengan sekarang penggunaannya berlebihan, melebihi, bagaimana cara yang sepatutnya dilakukan oleh masyarakat ni lah.
0: Okey. Penyambungan extension cord ni ada jenis yang ada sistem keselamatan ni. Jadi nasihat saya, kalau macam untuk penggunaan yang kurang arus elektrik seperti TV, TV sekarang tak, kerana tak kuat. TV, handphone, komputer, itu semua tak kuat lah, kecuali komputer gaming tu saya tak berapa pasti lah. Jadi plak-plak yang tak boleh dikongsi adalah seperti power drill yang guna wire tu. Yang tu kalau dia sambungan dia hanya dia saja satu. Tak boleh kongsi. Peti ais tak boleh kongsi.
1: Peti ais dia kena satu soket.
0: Satu soket tu khas untuk dia saja.
1: Kalau striker?
0: Striker pun sama, satu dia saja. Hair dryer pun kuat. Pemanas air pun kuat. Aircon lagi lah. Lagi tinggi horsepower. Lagi kena kabel yang special lah.
1: Maksudnya asing lah kalau kata peti ais, apa tu, pemanas air, striker, kena buat satu saja, jangan sambung dengan,
0: jangan kongsi
1: penggunaan
0: dengan
1: lain.
0: Itu yang utama
1: lah.
0: Itu yang utama. Apa lagi ya? Blender pun kuat.
1: Periuk nasi?
0: Periuk nasi, periuk nasi tak berapa kuat lah. Okey jugalah. Boleh
1: sambung dengan pengisar.
0: Pengisar tak boleh. Pengisar dia, dia seorang. Kalau je dia kongsi dengan macam
1: puyuk nasi tadi,
0: puyuk nasi tadi
1: tengah masak nasi, lepas tu nak nak blender bawang lah sekejap, boleh kongsi sekali?
0: Kalau ada di situ mungkin boleh lah, tapi saya rasa saya tak cadangkan buat macam tu lah.
1: Tak digalakkan. Okey, baik. Banyak lagi perkongsian yang akan diberikan oleh Tuan Muhammad Rizwan bin Rahim Pudin, penolong kanan penguasa bomber JBPM Negeri Terengganu. Kita berehat seketika, Tuan. Kembali selepas ini di Terengganu FM.

0: setia bersama-sama kami di Terengganu FM dan masih lagi dalam ruangan JBPM di radio bersama-sama penolong kanan penguasa bomber Muhammad, Tuan Muhammad Rizwan bin Rahim Pudin dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu. Dan kita nak sambung lagi berkenaan kebakaran elektrik, akibat dia risiko pencegahan dan juga tindakan yang perlu dilakukan lah. Okey, dan tuan, kita nak tanya jugalah, ada tak tip tanda-tanda awal punca bahaya kebakaran yang disebabkan elektrik ni supaya saya dan juga rakan-rakan pendengar boleh tahu sebelum berlakunya sesuatu, yalah, kejadian buruk lah. Kita, yeah, kita tak tahu kan, tahu waktu tengah tidur ke ataupun macam mana.
1: Jadi tanda-tanda awal ni, kebakaran elektrik ni jangan berlaku tanpa ada tanda-tanda awal. Biasanya dia bagi sign lah. Antara petanda yang perlu diberi perhatian ialah seperti lampu berkelip-kelip ataupun malap. Dia macam short circuit eh. Lepas tu ada bau hangit. Biasanya bau plastik terbakar ni dia sengit sikit lah. Biasanya kita patut tahulah. Kemudian ada tanda kehitaman pada soket. Pemutus litar circuit breaker sering terputus atau fuse kerap terbakar. Itu bukan pasal fuse masalah tu. Ada masalah voltage tak baik ataupun ada apa ni, power drain lah. Soket atau palam terasa panas atau bergetar, ada vibration, rasa panas. Jika anda mengesan tanda-tanda ini, sila cabut pelak segera dan hubungi jurulatih bertauliah untuk pemeriksaan. Saya sendiri pun ada pengalaman benda ni. Dulu masa mula-mula saya di Kuala Lumpur dulu, saya pakai aircon, portable aircon.
0: Okay.
1: Saya gunakan apa ni, wire yang coil tu yang pusing-pusing tu. Dah jadi panjang kan?
0: Ya, ya.
1: Jadi benda yang tu
0: dia satu je kan?
1: Ada satu je. Jadi saya gunakan untuk dia saja, pakai satu saja. Tapi disebabkan saya tak buka habis wire tu,
0: tak tarik habis.
1: Kita beli panjang. Kan tak kemas lah kan, tarik panjang. Jadi bila dia duduk dalam tu, beban dia tinggi, dia jadi macam macam
0: panas magnet.
1: Panas. Jadi pagi tu putus, tapi tak terbakar apalah. Bila saya buka extension cord tu, dia dah bercantum semua, melekat antara satu sama lain.
0: Wire dia.
1: Jadi wire tu sendiri saiz tak cukup besar lah untuk aircon memang kuat kan. Lagipun kita pakai lama kan.
0: Lama tak jumpa extension macam tu. Ada lagi sekarang?
1: Ada
0: jual lagi, Oh, dulu adalah pernah yang tengok panjang tadi satu tu kan. Sebab sekarang yang jenis macam ada 3-4 yang panjang macam tu. Kan? Wire extension tu. Tambahan. Baik, tuan, ada tak kalau macam bunyi, bunyi macam meletup sikit ke? Itu adakah tanda-tanda juga?
1: Betul. Tanda-tanda
0: dia, juga dia tak ada apa, tak ada keluar elektrik ke apa, tapi kita dengar macam ada meletup, letupan kecil macam tu.
1: Tu biasanya ada short circuit lah.
0: Short circuit. Itu adalah tanda-tanda juga. Jadi nak tahu juga, selain tu, kalau sekiranya berlaku, kalau orang Terengganu panggil jetak atau petendang, dia black out. Bila kita pasang suis, sesuatu contohnya pembakar roti, kita pasang di soket, dia satu je, tak ada sambungan. Bila kita buka je, dia terus black out. Maksudnya itu memang ada masalah pada
1: Memang ada masalah jam lah. Okey, antara tanda selain daripada peralatan elektrik kita yang rosak, kadang-kadang MCB kita sendiri itu rosak, yang tepat orang tengah tu panggil jetak tu lah.
0: DB.
1: DB ke apa? Tu dia sebenarnya mechanical circuit breaker lah. Jadi kalau selalu tendang tanpa sebab, ataupun selalunya disebabkan oleh ni lah peralatan,
0: kalau
1: tapi
0: ada,
1: kadang-kadang
0: kalau ada sebab,
1: peralatan tu sendiri rosak, dia asyik tendang je, better lah kita tukar. Kadang-kadang dia punya M dia tu tak kena dengan barang peralatan yang kita nak lindungi.
0: Tapi itu okey lah, maksudnya ada tanda-tanda, maksudnya adakah berfungsi dengan baik?
1: Berfungsi dengan baik, tapi kalau kerap, ikut pengalaman saya sendiri pun, peralatan tu sendiri nak kena ganti.
0: Kena tukar.
1: Biasanya
0: dia
1: kalau macam kilat peti tu, kalau ditendang tu bagus lah. Tapi kalau kerap sangat, Maknanya tak berapa kuat, kita tengok peti tu tak berapa kuat, ditendang juga. Maknanya circuit breaker tu sendiri perlu diganti.
0: Ada masalah. Ada jadi masalah. Boleh rujuk dengan pihak yang berkenaan.
1: Ya, dia ada alat ujian dia lah.
0: Baik, jadi ada lagi tak langkah-langkah keselamatan mungkin boleh dikongsikan bersama pendengar untuk mencegah berlakunya kebakaran elektrik ini, tuan?
1: Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan pendengar radio, pencegahan bermula dengan kesedaran dan penyelenggaraan secara berkala. Elakkan beban berlebihan pada soket dan gunakan power strip ataupun power supply, itulah ni orang panggil extension lah biasanya. Dengan pelindungan lojangkan surge power.
0: Yeah.
1: Dia ada circuit breaker di sendiri lah. Ganti wire fuse atau soket yang rosak dengan segera. Penyambungan litar tu sendiri dalam kepala plug tu kena pastikan elok ketat dia lah. Terutama yang kita tak nak dia tercabut tu wire live dengan neutral lah. Jauhkan bahan mudah terbakar daripada peralatan elektrik. Didik pekerja atau ahli keluarga tentang peraturan keselamatan elektrik untuk mengawal atau langkah persediaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menyarankan supaya menyediakan alat pemadam api berhampiran dengan tempat tidur. Dia biasanya malam bahaya lah.
0: Sebab kita tak sedar.
1: Jadi kalau letak kat dapur, contohnya ruang tamu terbakar, kita dah tak boleh ambil alat pemadam api. Jadi biar dekat dengan kita.
0: Duduk sebelah katil
1: tak? Duduk sebelah katil ke? Kalau boleh, ada dua jenis terus. Satu jenis ABC, dry powder. Satu lagi jenis CO2. Sebab barang kita sendiri kan, CO2 ni dia lebih sesuai pada api elektrik lah. Lagi cepat padam, tapi dia lebih sesuai elektrik saja. Tapi kalau elektrik terbakar, kalau kita padam ada buka lagi, habis rumah. Okey, untuk mengawal letak di dalam bilik tidur utama. Kemudian beli smoke detector jenis yang bateri ni. Ada dijual di Shopee pun ada.
0: Yang ada bunyi tu kan?
1: Yang ada bunyi tu. Kalau boleh, di setiap bilik kita letak satu. Ruangan yang paling berisiko adalah di bahagian dapur. Jadi letak antara dapur dengan ruang tamu. Letak dekat situ. Kalau letak kat dapur kan, bunyi sama kita masak kan.
0: Betul.
1: Jadi letak in between. Jadi
0: di antara. Faham. Okey, itu antara sedikit tip pencegahan kebakaran elektrik ya. Tuan. Baik, kita rehat sekali lagi bersambung selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Baik, kita dah di hujung-hujung pertemuan dalam JBPM di radio dan kita nak tanyakan lagi lah bersama-sama dengan Tuan Muhammad Rizwan bin Rahim Putik Pudin berkenaan langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil tapi masih juga berlaku kebakaran. Dalam kita nak berhati-hati ke kemalangan tu mungkin berlaku juga kebakaran-kebakaran yang tak diinginilah.
1: Betul, jadi, benar. Sebenarnya apabila kita buat persiapan, kita hanya mampu mengurangkan risiko. Contohnya daripada 100%, bila kita ambil sedikit langkah ni pencegahan, kita turunkan lagi persen dia. Bila kita dah ikut langkah-langkah yang telah diberikan oleh pihak berkuasa ni, mungkin kita turunkan risiko dia ke bawah-bawah pada 10%. Tapi jika berlaku kebakaran, jangan gunakan air. Air adalah konduktor elektrik yang baik. Jadi dia akan memburukkan lagi keadaan. Perkara pertama yang kena buat ialah tutup semua kuasa jika selamat untuk buat demikian. Maksudnya dekat MCB tu kita tekan. Tekan switch tu supaya dia potong.
0: Mati semua.
1: Okay, gunakan alat menapi kelas C ataupun CO2 yang ada khas untuk kebakaran elektrik. Yang seperti yang saya cakap tadi. Segera keluar daripada kawasan kebakaran dan hubungi pihak bomba. Antara perkara lain, kalau kita sempat, kalau kita berani, kita cabut dan kita asingkan pada wire itu sendiri. Kita cabut, contohnya kita nampak handphone kita terbakar kan. Kalau kita berani cabut, kita cabutlah. Cabut dan juga tutup switch. Supaya mengelakkan daripada melarat ke tempat lain lah. Kalau kita mampu padamkan ataupun kita bawa keluar peralatan tersebut, lagi baiklah. Kalau tu tak membahayakan kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau bahaya, lari je lah. Sebab okay, kalau ada satu lagi peralatan yang saya suggest untuk ada berada di rumah ialah fire blanket. Ada dijual dalam Shopee, dalam Lazada apa semua tu. Ada boleh, kita boleh order. Dia macam-macam guna.
0: Fire blanket.
1: Boleh pada api pun boleh. Contohnya dapur kan, kita tutup guna fire blanket tu.
0: Dia dah basah.
1: Dia kain diperbuat daripada apa pula nama? Asbestos. Kalau pakai tu gatal lah. Tapi dia memang tak terbakar, dia susah terbakar.
0: Terus ambil gunakan saja.
1: Gunakan terus. Sebab kalau nak pakai tuala basah ni, kalau elektrik tadi bahaya kan.
0: Kalau api boleh lah.
1: Kalau api
0: sebab
1: boleh.
0: Biasa tengok demo dah bomba kan, buat tu kan, yang basahkan tuala, lepas tu tutup je dekat dapur gas. Kalau elektrik ni,
1: kita boleh tutup je lah. Sebab kalau kita tutup guna fire blanket ni, dia boleh melemaskan, dia buang unsur oksigen udara tu dalam ruangan tu. Jadi bila tak ada oksigen, kebakaran akan boleh padam lah.
0: Okey, dan akhir sekali mungkin ada pesanan tuan lah untuk rakan-rakan pendengar kita, khususnya berkenaan dengan kebakaran elektrik. Apa tu akibat dia, risiko pencegahan dan juga tindakan ni?
1: Okey, kebakaran elektrik ni boleh dicegah dengan langkah keselamatan yang betul dan kepekaan terhadap tanda awal. Dengan mengenal pasti bahaya, menggunakan peralatan elektrik secara bertanggungjawab dan melakukan penyelenggaraan yang konsisten, risiko kebakaran dapat dikurangkan dengan ketara. Ingat, keselamatan bermula dengan kesedaran dan setiap tindakan kecil boleh mengelakkan bencana yang lebih besar.
0: Mencegah lebih baik daripada merawat.
1: Satu lagi pesanan saya, ini daripada TMB lah, bau kusuh. Ini dia kata, kalau kat rumah tu main power supply tu, kalau boleh setiap sebulan sekali kita try dia punya circuit breaker, dia tendang ke tak. Itu pesanan dia lah.
0: Nak periksa.
1: Takut benda tu tak berfungsi.
0: Baik.
1: Yelah, benda lama ni kan, dia pakai spring dan sebagainya. Mungkin spring dia dah terlari ke, patutnya tak berlaku lah. Tapi boleh juga berlaku kan. Dah repuk, dah patah sebagainya.
0: Satu pesanan yang cukup baik lah. Kadang-kadang kita ni sibuk bekerja kan, satu hari melalui perjalanan kerja tu, kadang-kadang terlupa nak buat benda-benda macam ni kan. Walaupun sebulan sekali.
1: Okey, terima kasih ingatkan saya. Benda ni saya nak cerita, tak ada dalam teks ni. Sekiranya kita kena keluar daripada rumah ataupun keluar ke perjalanan yang jauh lah. Pastikan di MCB tu kita dah tanda kan MCB ni untuk apa. lampu ke, bilik ke, depan ke, kenal pasti. Yang peti ais tu yang mana, tandakan situ. Jadi kita nak keluar, kita tutup semua kecuali peti ais. Jadi biar tak ada langsung pengalian elektrik dalam rumah kecuali peti ais. Peti ais tadi tutup lah kan.
0: Ataupun lampu, lampu apa lah, nak pasang lampu. Yelah, kalau tak ada di rumah kan, kita ada pasang lampu rumah. Bila rumah gelap je menyala.
1: Oh, itu solar kot. Ke yang pakai sensor
0: tak,
1: tu?
0: Sensor.
1: Boleh lah yang tu.
0: Boleh juga eh. Okey. Terima kasih tuan atas kongsian yang cukup baik pagi ni untuk saya dan juga rakan-rakan pendengar berkenaan kebakaran akibat elektrik, risiko pencegahan dan tindakan yang perlu dilakukan. Terima kasih tuan banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur nanti bertemu lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, itu dia. Kita baru sahaja bersama-sama penolong kanan penguasa bomber Tuan Muhammad Rizwan bin Rahim Pudin, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, dalam ruangan JBPM di Radio Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua di Terengganu FM. DJ masih lagi temani anda untuk ruangan Anggun Inspirasimu edisi Rabu 24 Jun 2026 hari ini. Dan untuk jam kedua ni, DJ tidak keseorangan. Kalau baru-baru ini, Kak Teh bersama-sama dengan adik praktikal di Terengganu FM. Untuk hari ini juga, DJ nak bersama-sama dengan seorang adik yang comel juga ni di Terengganu FM. Bersama-sama dengan siapa nama tu?
1: Nama Nur Alisha Nazura, boleh panggil Alisha.
0: Alisha, adik Alisha kita ni, comel orangnya. Okey, Alisha akan bersama-sama dengan Dija lah untuk jam kedua ni sampai ke waktu jam ketiga nantilah. Okey, Alisha, kalau boleh lah Kak Dija nak tanya juga, Alisha ni belajar dekat universiti mana? Ambil jurusan apa? Boleh kongsi dengan pendengar-pendengar kita?
1: Boleh. Saya belajar dekat UiTM Rembau dan saya merupakan pelajar bidang penyiaran, degree.
0: Meskom eh?
1: Meskom.
0: Meskom untuk ijazah lah. Alhamdulillah. Okey. Banyak yang Alisha belajar dekat bahagian rancangan khususnya di Terengganu FM. Selama berapa bulan dah?
1: Saya nak habis lagi 3 minggu je nak habis. Selama 5 bulan.
0: 5 bulan. Okey. Jadi ini di hujung-hujung Alisha praktikal di Terengganu FM dan kita ada kesempatan lah untuk kita nak ke udara bersama-sama. Okey, selepas ni kita nak dengar teka lagu berganda.
2: Teka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
3: Teka lagu berganda.
0: Ya, teka lagu berganda kembali untuk ruangan ataupun jam kedua ni lah. Dah sasa-sasa dah Kak Dija. Nervous ke dengan Alisha ni? Tak adalah. Sebenarnya untuk teka lagu berganda jam kedua ni, anda kena teka dua judul lagu.
1: Betul.
0: Seorang penyanyi je anda kena teka. Okey, jom sama-sama kita dengarkan keratan lagu ini.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah, MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina winning on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria menghampiri 11.29 minit pagi. Dija masih lagi bersama-sama dengan Alicia, adik praktikal kita di Terengganu FM. Okey Alicia, kita nak kongsikan bermula pada 1 Julai ini, budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 menggunakan kad pengenalan lah ataupun MyCard. Jadi subsidi akan dinikmati terus di stesen minyak melalui pengesahan MyCard, sekaligus memastikan bantuan tu sampai kepada golongan yang selayaknya lah. Jadi mungkin ada perkongsian daripada Alicia juga berkenaan dengan budi diesel ni.
1: Ya, kami akan kongsikan tarikh-tarikh penting sebelum pelaksanaan penuh pada 1 Julai 2026 ni. Okey, pada 22 Jun 2026 kita boleh semak dan mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi dan budi badan ni .gov.my atau ke kaunter LHDN je terus. Pergi ke kaunter terus. Ya, dan pada 27 Jun 2026 double access awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026 pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 satu liter.
0: Ya, RM2.10 seliter. Jadi ini satu manfaat yang baiklah untuk semua golongan di negara kita khususnya. Jadi jangan lupa untuk anda semak kelayakan dan pastikan MyCard anda berada dalam keadaan baik sebelum tarikh pelaksanaan. Jadi anda juga boleh hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Budi Madani iaitu di talian 1-300-88-959 5 dan boleh juga mohon kelayakan tambahan di www.budimadani.gov.my. Okey, itu antara sedikitlah info berkenaan dengan budi diesel yang akan disepadukan dengan budi
1: Madani.
0: Budi 95 Madani. Okey Alicia, kita nak berikan jawapanlah untuk
1: teka lagu berganda.
0: Okey.
2: Teka lagu berganda.
0: Okey, itu dia dua keratan yang dijamainkan untuk lagu teka lagu berganda. Jadi Alicia, kita nak baca dulu jawapan-jawapan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM.
1: Ya. Yeah.
0: Boleh mulakan dengan Kimi.
1: Kimi Batu Rakit. Kimi Batu Rakit, jawapan yang diberikan oleh Kimi Batu Rakit, ku idamkan rindu dan andainya aku bersuara, daripada Liza Hanim.
0: Okey, seterusnya betul ke tak, nanti kita tunggu dulu . Din Khairuddin pun teka juga, ku idamkan rindu andainya aku bersuara, daripada Liza Hanim. Seterusnya Mekna Bukit Diman.
1: Ya, Mekna Bukit Diman cakap ku idamkan rindu andai ku bersuara, Liza Hanim. Sama je jawapan.
0: Sama. Kakbar dari Dungun pun teka lagu yang sama juga, penyanyi Liza Hanim, ku idamkan rindu andainya aku bersuara. Jom kita dengar tengok jawapan dia betul ke tidak. Untuk lagu pertama jawapannya, kasih. Betul lah Liza Hanim. Ku idamkan rindu, lagu yang pertama. Dan lagu yang kedua,
3: di manakah letaknya diriku ini sehingga ku
0: andainya aku bersuara, judul lagu yang diberikan. Jadi semua yang jawab tadi tu semuanya betul.
1: Semua pemenang.
0: Semua menang tapi seorang je kena kita pilih. Jadi tahniah untuk semua. Seorang pemenang yang paling cepat dan juga pantas, siapa tadi?
1: Kimi Batu Rakit.
0: Ya, tahniah untuk Kimi. Menang lagi untuk ke berapa kali dah ni di Terengganu FM. Tahniahlah pendengar setia dan juga sentiasa memberikan penyertaan dalam teka lagu berganda. Jadi Kimi nak dengar lagu daripada persembahan siapa tu? Daripada Wings, Bujang Senang. Katanya lagu ini ditujukan pada Alicia, adik praktikal tu. Kamain dia. Kawan-kawan kat tempat kerja, jangan ngulur tu, biar awal rehat makan tengah hari tu. Untuk sahabat-sahabat kelab pendengar Terengganu FM yang mengenali Kimi. Alah, silap lagu lah pula. Sekejap, kita nak baca lagi daripada sambung Alicia, ucapan daripada Kimi tu.
1: Ucapan daripada Kimi untuk sahabat-sahabat kelab pendengar Terengganu FM, dan yang mengenali Kimi, moga bahagia damai di hari ini. Untuk Dija, terima kasih memilih Kimi sebagai pemenang teka lagu hari ini.
0: Okey, sama-sama, dan jom kita dengarkan lagu daripada Wings, Bujang Senang, pilihan Kimi. Tahniah sekali lagi.
1: Tahniah
0: untuk menang teka lagu berganda pada hari ini di
1: Terengganu FM,
0: Mesra Ceria.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Baik, terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda untuk pagi ini. 11.45 minit pagi, yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju. Saya doakan anda selamat sampai ke destinasi. Okey, dan untuk seketika saya nak kongsikan jugalah keadaan cuaca di negeri Terengganu untuk pagi ini. Di sebelah pagi ini, tiada hujan dijangka berlaku di seluruh daerah di negeri Terengganu. Namun di sebelah petang ada hujan ribut petir di beberapa tempat, membawa ke sebelah malam jugalah. Itu keadaan cuaca yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi musim sekarang ni kita tahu, Alisha.
1: Musim
0: panas El Nino yang melanda ni. Mungkin ada perkongsian daripada Alisha, khasnya kesan El Nino. Apa yang perlu kita lakukan, Alisha?
1: Ya, untuk kita lindung kesihatan kita semasa musim El Nino ni, saya nak kongsi ada 3 tips untuk berjaga-jaga dan langkah-langkah penting lah yang kita boleh ambil. Yang pertama, kita kena kekalkan hidrasi. Di mana minum air secukupnya. Saya rasa air ni sangat-sangat penting lah.
0: Air manis ke?
1: Takkanlah air manis. Air masak. Air putih. Plain water orang English. Kita kena ambil sekurang-kurangnya 8 hingga 10 gelas air sehari. Banyak kat Dija.
0: Okey lah tu, dia ikut bergantung pada individu. Badan masing-masing ada 1 liter, ada 2 liter, macam tu.
1: Kalau kat Dija, berapa liter sehari?
0: Saya pastikan botol 1 liter tu habis.
1: Habis sehari. Bagus. Okay. Jangan tunggu sampai rasa dahaga. Kalau tak dahaga pun minum je. Tak apa kalau buang air banyak kali pun tak apa. Itu maksudnya awak sihat.
0: Sebabnya ada orang dia takut nak minum air. Dia kata asyik ketandas je.
1: Betul. Takut apa dekat tandas tu?
0: Tak ada apa pun.
1: Inilah, elakkan minuman tertentu. Kurangkanlah pengambilan minuman berkafein, bergula tinggi, yang cakap cut sugar atau beralkohol. Yang ni dah tentulah haram. Yeah. Mempercepatkan proses kehilangan air dalam badan kita. Okay, yang kedua, kita kena lindung diri daripada cuaca panas. Hadkan masa dekat luar. Jangan berada dekat luar terlalu lama. Elakkan berada di bawah terik matahari, sebab kan ada orang cakap kalau duduk bawah terik matahari nanti dapat stroke haba. Lepas dapat penyakit kulit yang panas tu, kita tak nak lah. Terutamanya antara pukul 12:30 hari hingga 4 petang. Kena pakai pakaian yang sesuai. Pakai pakaian yang longgar, berwarna cerah dan berbuat daripada fabric yang mudah menyerap peluh seperti kapas.
0: Paling penting kalau berada di luar tu, pakai je payung ataupun topi kan, untuk pelindung diri juga. Okay, terima kasih atas perkongsian tip. Dan kita, Alisha, sedang bersiaran langsung juga di live TikTok Terengganu FM sekarang ni. Terima kasih untuk Danish hadir ke Terengganu FM. Lagi kita ada siapa, rakan-rakan kita, Yusfa Liufa. Okey, kita ada siapa lagi? Kita ada Mami Sayang, Sapi, dan ramai lagi lah. Okey, dan sebentar saja lagi 12:30 hari kita nak dengarkan buletin 12:30 hari di Terengganu FM. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM.
1: Mesra ceria.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, dah pun 11.56 minit pagi. Sebentar saja lagi sama-sama kita ikuti untuk Buletin 12 tengah hari bersama-sama Nur Ashran, Haji Muhammad Nur.
1: Hai Ahmad.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan bulletin tengah hari. SPRM perkukuh advokasi anti rasuah kepada warga MRSM Dungun menerusi War Zone Timur. Dan di sebalik kejayaan Hakim Danish tersimpan pengorbanan keluarga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Ashran Haji Muhammad Noor dalam Bulletin Terengganu FM. Bulletin sepenuhnya. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengajian Tinggi akan menubuhkan jawatankuasa baharu bagi memastikan bekalan serta penawaran tenaga kerja kesihatan negara sentiasa mencukupi mengikut keperluan semasa. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perbincangan awal telah diadakan dan mesyuarat pertama dijadual berlangsung bulan depan. Jawatankuasa itu akan menyelaras dan peranan pelbagai kementerian, agensi serta sektor swasta dalam aspek latihan, penjawatan, pembiayaan dan peluang pekerjaan bagi tenaga kerja kesihatan negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus memperkukuh budaya integriti dalam kalangan generasi muda menerusi program Wira Anti Rasuah War di MRSM Dungun. Program Hari Kerjasama SPRM dan MARA itu melibatkan 300 pelajar serta 57 kaki tangan MRSM Dungun dengan pengisian berkaitan integriti, anti rasuah dan kesedaran mengenai isu buli. Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Samsul Salib, usaha berterusan itu bertujuan melahirkan generasi berprinsip dan menolak rasuah. Program dirasmikan Pengarah Bahagian Pendidikan Menengah MARA Syahruzal Muhammad Sadri. Kejayaan Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli menjuarai Pelumba Motor Grand Prix Republic Czech Ahad lalu terus membanggakan rakyat Malaysia. Bapanya Ramli Ibrahim berkata kejayaan itu membuktikan segala pengorbanan sejak Hakim Danish menceburi sukan permotoran pada usia muda cukup berbaloi. Menurutnya Hakim Danish mewakili potensi besar untuk terus mencipta kejayaan di pentas antarabangsa namun memerlukan sokongan penajaan yang berterusan berikutan kos sukan permotoran yang tinggi. Sukan rugby. Terengganu bakal berdepan Johor dalam perlawanan akhir kejohanan rugby Piala Agong 2026 edisi ke-42 di Stadium UiTM Shah Alam Selangor Ahad ini. Kedua-dua pasukan mara ke pentas final dengan rekod 100% kemenangan sejak saingan peringkat kumpulan hingga separuh akhir. Terengganu juara 2019 memburu kejuaraan kedua manakala Johor yang pernah muncul juara pada 2013 dan 2017 bertekad menamatkan kemarau gelaran sejak 9 tahun lalu. Perlawanan akhir dijadual berlangsung pada pukul 5.15 petang dan dijangka menyajikan saingan sengit antara dua pasukan terbaik musim ini. Sekian bulletin ini disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard laayat اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqa Allahul Azim. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut kepada kita sesuatu yang kita alami setiap hari. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi yang berlapis-lapis ini, tujuh lapisnya, dan berbagai-bagai benda yang berada di antaranya. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbezaan di antara malam dan siang. La ayatun li ulil albab, menjadi tanda-tanda yang menambahkan kehebatan orang-orang yang berfikir. Ulul albab, tengok malam dan siang kita. Sekarang di waktu subuh hari, baru sebentar tadi waktu malam meninggalkan kita. Bagaimana Allah menjadikan peredaran malam dan siang ini dengan ada dihiasi dengan bintang, dengan malam, dengan bulan. Waktu siangnya Allah datangkan matahari untuk, subhanallahil azim, untuk menggantikan kedudukan malam dan siang. Saya teringat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika saya pernah melawat Turus Sinai, kita panggil Bukit Turus Sinai di Mesir dahulu. Saya pergi berziarah sekejap dalam lebih kurang 2 minggu. Kami menaiki bukit itu setingginya, kalau tak silap kita, 1,267 meter. Maksudnya 1.267 kilometer bukit tempat Nabi Musa mencari Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Lalu kami panjat-panjat dalam lebih kurang pukul 8 malam sampai dekat atas sana. Ketika itu tahun 1994. 4 jam kita panjat di waktu malam dengan tangga-tangga yang sudah siap. Nak naik ni nak melihat keindahan di atas tu, di samping bersyukur dengan Allah Ta'ala. Naik sampai pukul 12 malam, kami berehat di sebuah surau yang kecil, masjid. Di sebelahnya ada gereja. Pukul 12 malam, pukul 2 pagi kami dikejutkan dengan kedatangan daripada rakyat-rakyat asing. Daripada Korea, daripada Jepun, daripada China, daripada Malaysia sendiri datang. Naik ke atas puncak bukit tersebut dengan keadaan yang sangat sejuk. Bukit kan. Lalu kami sampai di sana dalam pukul 2, pukul 4 kami tidur. Bangun subuh tu kita bangun, tunggu matahari terbit. Allahu Akbar, daripada malam yang gelap gelita, tiba-tiba matahari keluar. Datang bila matahari mengeluarkan wajah dia, pemandangan yang sangat indah kita lihat. Cantiknya kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, matahari mencerahkan bumi. Ketika itu kami lihat beberapa golongan, beberapa ramai di kalangan orang-orang Korea dan Jepun duduk sujud di atas hamparan batu, batu yang besar. Duduk sujud dalam setengah jam dia sujud. Rupa-rupanya mereka menyembah matahari. Kerana mereka nak sembah matahari, kita tak sembah matahari, kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka melihat daripada sudut bahawa inilah Tuhan mereka yang kita kena sembah, kata mereka. Setengah jam mereka sujud. Duduk, kita sujud waktu solat biasa. Kalau setengah jam, tak tahu kita reboh. Maknanya apabila mereka sujud, mereka menyatakan rasa syukur dia. Lalu kita bertanya-tanya, kami beberapa orang kawan-kawan tanya, agaknya apa kesyukuran kita kepada Allah? Allah datangkan waktu malam dengan gelap gelita yang membungkus kehidupan kita. Tiba-tiba datang matahari mencerahkan cahaya. Seperti mana yang tuan-tuan dah lihat di keluar tingkap cermin sekarang. Kalau kita tengok ke tepi, matahari dah mula nak naik. Tak? Pukul 6.30, pukul 6.20 ni matahari. Malam sudah mula menghilang, datang cahaya kecerahan. Waktu-waktu pagi. Maka di mana kita mengucapkan kesyukuran daripada waktu yang gelap timbercerah dan kita dapat bekerja. Kita dapat pergi kepada destinasi yang kita nak pergi dengan selamat. Tak bimbanglah ketakutan pada binatang-binatang di waktu malam. Tak bimbang juga ketakutan. Tak ada juga kebimbangan kita kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Takut tak ada juga kebimbangan kepada manusia-manusia durjana yang mungkin akan membuat kerosakan kepada kita, kenderaan kita dan sebagainya. Maka semuanya ini sepatutnya kita memberikan satu kredit yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beri diri kepada kita sehingga kita dapat merasai nikmat cerahnya kehidupan ini dengan matahari yang Allah beri. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuan-tuan? Jikalau sekiranya matahari yang Allah sebut dalam Al-Quran wasyamsu tajri li mustaqarril la, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Bagaimana Allah sebut dalam surah Yasin, kita duk baca sama. Bagaimana matahari ini berjalan di atas orbit dia, di atas paksi. Wasyamsu tajri, dan matahari berpusing, berjalan, berlari di atas landasan yang Allah sediakan. Kemudian bulan pula bergerak di atas tempat-tempat yang Allah sediakan. Setiap hari bulan semakin besar, duduk kat sini semakin besar, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil dan sebagainya. Kesemua ini Allah aturkan dalam keadaan yang sangat cantik. Tetapi tiba-tiba Allah buang kecantikan ini. Allah tukarkan switch perjalanan matahari dan bulan. Apabila sudah sampai masa dia, matahari sudah timbul waktu yang tidak sesuai. Bulan sudah tidak bertemu lagi pada tempat yang sesuai. Ketika itu Allah nak tarik segala nikmat kecerahan waktu siang. Allah tarik segala ketenangan di waktu malam dengan waktu malam yang sangat cantik. Akhir sekali Allah tarik kerana Allah nak tunjukkan kepada kita. Dan mungkin ketika itu sudah sampai masa hari akhirat kepada dunia ini. Apa yang kita rasa sekarang? Mana lagi masa sempat untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Mana masa lagi sempat untuk kita menunjukkan kesyukuran dengan kita melakukan kebaikan? Maka tuan-tuan, mari kita lihat.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu bersama-sama dengan Dija dan juga
1: Alisha.
0: Alisha, kalau ada yang di TikTok ni tanya DJ baru ke?
1: Bukan, saya intern je.
0: Okay, Alisha adalah adik praktikal kita, dah nak menghabiskan industri latihannya di Terengganu FM ni. Awal bulan 7 nanti dah orang kata tamat lah. Jadi banyak sebenarnya yang Alisha belajar di Terengganu FM ni sebenarnya. Dan juga dia ni seorang yang berbakat jugalah. Kalau orang kata tengok ada buat podcast di Terengganu FM, dia boleh jadi host juga. Boleh cuba lagi lah lepas ni Alisha tak?
1: InsyaAllah.
0: Ada yang kata nanti jadi DJ Terengganu FM ke? Tak tahulah, kalau kata selepas ni dilamar menjadi DJ Terengganu FM, InsyaAllah. Okay, Alisha, katanya ada perkongsian sedikit lah sebelum kita nak dengar lagu-lagu seleksi 90-an untuk jam ketiga ni. Kita nak kongsi satu tip, sebab sekarang ni memandangkan durian yang merupakan raja buah di Malaysia ni digemari ramai. Betul. Musim orang makan durian tak? Ramalah orang makan tepi-tepi jalan, beli-beli tepi jalan tu kan. Jadi antara kita nak kongsikan tip nak elak panas badan bila makan banyak buah durian ni.
1: Untuk saya tak makan durian lah. Tapi
0: awak tak makan ke?
1: Tak makan. Kenapa saya tak makan? Saya makan sampai umur 12 tahun je. Lepas tu masuk form 1 dah stop.
0: Ruginya. Tempoyak makan. Masak tempoyak makan.
1: Makan.
0: Tapi durian dah segar tak makan.
1: Kita bagilah dekat ahli keluarga yang lain yang makan.
0: Okey, nanti bagi
1: kat hantu durian ke?
0: Bagi dekat Kak Dija ya.
1: Boleh.
0: Okey. Antara tipnya?
1: Untuk tips untuk hantu durian, untuk kekalkan badan untuk elak badan jadi panas, sebab biasanya kalau makan durian banyak-banyak kan akan dapat panas dalam kan badan kita. Kena minum air pangsa. Maksudnya minum daripada bila dah makan ulas durian tu.
0: Minum air dalam pangsa buah tu.
1: Ambil air kosong, tuan lah dalam bahagian dalam kulit durian tu. Lepas tu minum. Sebab lapisan putih pada kulit durian tu dipercayai bersifat menyejukkan badan.
0: Ya, betul. Ni memang orang petua lama-lama memang buat gitulah. Seterusnya lagi?
1: Seterusnya, makan buah manggis. Kita kena nikmat, enjoy buah manggis tu bersama durian, sebab manggis bersifat sejuk. Ya, dan sangat berkesan untuk imbangkan haba panas durian.
0: Boleh makan buah-buah tempatan. Sebab tu kalau musim durian, dia hadir dengan musim manggis dan juga buah rambutan. Buah-buah yang sejuk lah. Okay, selain itu boleh elakkan pengambilan makanan bergoreng ataupun yang terlalu pedas bersama durian, kerana ianya boleh menambahkan rasa yang tak selesa pada badan kita. Tapi bergantung pada individu juga. Kalau Kak Dija rasa memang tak boleh lah kalau makan makanan bergoreng selepas makan durian, memang out jugalah. Okay, lagi-lagi?
1: Tips yang seterusnya, minum air kelapa. Air kelapa sedap.
0: Sebab dia
1: ejen penyejuk semula jadi. Yang sangat baik untuk elakkan dehidrasi dan kurangkan rasa panas dalam badan lah.
0: Okay, dan pastikan anda dapat rehat yang cukup. Tidur yang berkualiti. Itu sebenarnya yang paling penting lah. Bila makan durian tu, makan berpada-pada, orang kata beringat, terutamanya pada mereka yang mempunyai sakit lah, sakit diabetes, kecil manis, darah tinggi dan juga kolesterol tinggi. Kena jaga kesihatan juga. Makan-makan boleh, tapi kena berpada-pada. Okay, seterusnya kita nak ke seleksi lagu lah untuk lagu 90-an. Tengah hari ni ada pilihan daripada Ike Rebus, nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Apa Sebenarnya, dan juga Yusfa dari Sik Kedah di TikTok Terengganu FM, nak dengarkan lagu Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Dan juga di WhatsApp Terengganu FM, siapa tadi?
1: Di WhatsApp Terengganu FM.
0: Siapa tadi? Arif.
1: Arif Dungun. Cakap, Assalamualaikum, saya Arif dari Dungun Terengganu. Nak dengarkan lagu Spring, Pesanan Buat Kekasih untuk semua pendengar Terengganu FM. Terima kasih.
0: Okey, semoga terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Tiga lagu dahulu akan saya mainkan. Terus dengarkan kami dalam ruangan seleksi 90-an di
1: Terengganu FM.
0: Mesra Ceria.

0: Lagu seleksi 90-an.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Brazil

0: Baik, dah pun 3 lagu ditunaikan untuk seleksi 90-an tengah hari ini. Kita ada rakan kita di TikTok Terengganu FM. Siapa namanya tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama dia tu, Alicia?
1: Mana? Yang mana, Kak Dija?
0: Atas pada bekok cobong tu.
1: Bekok cobong, kejap. AZ Smart tu ke? Yang cakap Assalamualaikum tu ke, Kak Dija?
0: AZ Smart.
1: AZ Smart. Smart, pintar.
0: Tengok dia boleh baca, saya tak perasan tu. AZ Smart. Okay. Yeah.

0: Ti Siantan ni Alicia, dia duduk di New Zealand.
1: Oh,
0: tapi dia balik bercuti ke Malaysia. Katanya dalam perjalanan ke Cameron Highland. Okay. Selamat dalam perjalanan Ti Siantan. Semoga bercuti dengan selamat lah.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Cuti 2 hari 1 malam katanya. Okey, seterusnya kita ada siapa? Cik Mi dari Masjid Haji Kadir.
1: Cik Mi Masjid Haji Kadir, dia cakap assalamualaikum DJ sayang dan Alicia sayang.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Cakap, terima kasih DJ sayang dan Alicia sayang. Selamat menghabiskan konti jam 2 petang nanti. Terima kasih Cik Mi.
0: Okey, baik. Dan sambil-sambil dengar Terengganu FM, mungkin ada yang baru saja masuk dapur nak masak hari ni. Masak apa agaknya ya? Masaklah dengan penuh kasih sayang. Kalau Alicia ni tengah-tengah hari ni dah rasa nak masak apa?
1: Nak masak, rasa nak masak tu tak tak ada rasa nak masak lah. Nak makan nasi ayam.
0: Nasi ayam. Katanya ada yang belanja nasi ayam tu.
1: Kalau orang belanja, sentiasalah sedap.
0: Okey, baik. Kita nak terus tunaikan lagu, 3 lagu lagi daripada rakan-rakan kita. Farah Farhana nak dengarkan lagu daripada Kulit, Tersingkap Kini Rahsia Tersembunyi. Kemudian ada lagu Kasih Berbunga Lalang daripada Rima Rashidi. Ini pilihan Juli 83. Dan lagu seterusnya daripada Mekna tadi.
1: Daripada Mekna tadi.
0: Di WhatsApp, dia nak dengar lagu apa tadi?
1: Mekna Bukit Diman ya. Tetap Di Hati. Terima kasih.
0: EYE, satu nama, Tetap Di Hati. Semoga terhibur dengan pilihan lagu-lagu ini dan terus setia bersama-sama Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu wa ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan bagi dia memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah. Saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Dan kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Okey, dia buat masa itu dia tak faham. Okey, dia kata kat aku viral dalam apa semua nukis sebagainya tu. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia tersilap faham. Jadi dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah. Aku tidak kenal pada diri aku. Dalam hati tu sifang tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, InsyaAllah dia akan tidak. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, InsyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan tenang hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu. Hari-hari mikir buat apalah ni buat gini kat aku dulu buat apalah. Pada duk main buah buat apalah tu boleh mana tahu. 10 tahun, 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku. Doa pada Allah Ta'ala. Supaya aku tenang. Supaya aku lupa benda-benda macam tu. Allah. Yang pertama. Yang keduanya. Orang akan sekolah tu. Dia cakap. Kau mana? Tak apalah. Bagaimana? Tuan kita macamnya kita maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita walaupun dia berat, dia berat semua tunjuk kita sebagai bukti sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni daripada Mekah ke Madinah balik semua daripada apa Rasulullah SAW buat idhabu antumut tulakha Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah dekat Masjidil Haram tanah Mekah tu dia kata gilah mu kamu dilepaskan pada hari ini nak kita kamu takut hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita dan ikat kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan tak ada apa-apa sikit, insya-Allah di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir di Terengganu FM dan kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Dan 1.30 minit tengah hari nanti jangan lupa sama-sama ikuti rancangan hidayah untuk sambungan bahagian kedua untuk tajuk kemuliaan awal Muharram yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badalisyah Haji Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqamah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM.

Baik, selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam perjalanan anda ke mana jua destinasi dituju. Kami doakan anda selamat sampai. Menghampiri 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa, seperti yang dijamaklumkan tadi, kita akan sambung untuk rancangan Hidayah bahagian kedua dengan tajuk Kemuliaan Awal Muharram yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Datuk Dr. Haji Badli Shah Haji Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang. Dan selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Kak Teh dan juga Cik Him dalam segmen Gigi OK Guana Gama Orang Kita untuk segmen ketiga di Terengganu FM dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. Jadi insyaAllah jumpa lagi di Jal untuk pertemuan esok juga, waktu dan masa yang sama. Anggun inspirasimu, insyaAllah. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata ulama, tingkatan untuk puasa Ashura ni ada tiga. Pertama, puasa pada 10 hari bulan saja pun boleh. Khusus bagi orang hodok-hodok, memang hok tu sehari dia boleh. Okeylah, puasa sehari 10 hari bulan saja. Kategori puasa yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Nah, ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumu tasya wal ashir wa khaliful yahuda. Nabi pesan pada dia, mu puasa 9, puasa 10, jangan sama dengan orang Yahudi, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Dan kata ulama, puasa yang paling sempurna adalah puasa 3 hari. Hak ni perfect. Iaitu puasa pada 9, 10, 11. Mana 10 duduk tengah. Sehari sebelum, sehari selepas. Hak ni markah penuh. Perfect. 9, 10, 11. Tu cara hak 3. Cara hak 4. Tak puasa pun tak apa. Masalah pening-pening. Ha, semua dah pening. Ha, aku ni dah nak puasa. Allah. Tak puasa pun tak apa. Tak ada masalah. Inna Ashura yaumun min ayamillah, faman syaa'a samahu wa man syaa'a tarakahu. Hari Ashura ni adalah hari-hari Allah, hari istimewa. Siapa mahu puasalah. Siapa hodok-hodok, tayahlah puasa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab kewajipan puasa Ashura telah dihapuskan dengan kedatangan puasa Ramadan. Tapi bagi tuan-tuan yang memang dah biasa puasa Isnin, Khamis, tambah sajalah 9, 10, 11. Hodok-hodok 10 saja. Tak puasa pun siapa, tak ada masalah. Tak ada masalah, jangan bergaduhlah bab ni. Baik, apa lagi amalan-amalan lain? Dalam kitab I'anatul Talibin, ini I'anatul Talibin ni kitab hok paling banyak digunakan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. I'anatul Talibin. Ada disebutkan bahawa memang banyak yang amalan-amalan yang boleh kita lakukan.

dalam momentum bulan Ramadan. Penulis kitab iaitu Abu Bakar Al-Bakri, dia mengutip satu nazam yang disusun berkaitan dengan amalan bulan Muharram. Apakah amalannya? Sum salli sil zur aliman ud waghtasil ra'sal yatimim wamsah tasaddaq waqtahil. Ini nazam. Berpuasalah, semayanglah, jaga silaturahimlah, ziarah ulama'lah, ziarah orang sakit, usap kepala anak yatim, bersedekahlah dan pakailah celok mata. Itu antara amalan bulan Muharram, pakai celok. Wasi' alal iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi qul alfatasil. Luaskanlah belanja, maknanya banyak sedekah, belanja orang makan. Potonglah kuku, qallim zufra, potong kuku. Wa suratul ikhlas qul alfatasil. Ni kalau mampu, bacalah surah Al-Ikhlas sepanjang bulan Muharram ini, alfatasil. Berapa kali? 1000 kali. Ini amalan yang ulama cadangkan. Benda ni tak wajib, jangan oh berat sungguh lepas satu-satu nak puasa lagi. Dok ni cerita nak memuliakan Muharram, tambah tak apa, ada masalah, cerita. Jadi kalau kita mampu pada tahun ini puasa, kemudian belanja orang, selalu sedekah, ziarah anak yatim jangan lupa, dan mungkin ada kali pertama dengar, iaitu membaca surah Al-Ikhlas. Mungkin orang dengar Allah surah Ikhlas, surah apalah, surah Qul Huwallah, takkanlah ke tak hafal juga. Kalau tak hafal memang benuk betul lah tuan-tuan. Qul Huwallahu Ahad, budak tadi ke apa? Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 1000 kali, bukan sehari, sebulan 1000 kali. Apa fadilat? Wallahu a'lam. Ini ulama yang mencadangkan dalam kitab Yanatul Talibin. Wasi' 'alal 'iyali qallim zufra wa suratul ikhlas qul alfatasil. Baca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Pendek je, bukan surah Yasin. Itu orang kita kalau tak hafal surah Al-Ikhlas ni memang teruk sungguhlah. Maknanya teruk pada masyarakat orang asli lagi. Masyarakat orang asli hafal tuan-tuan. Surah Ikhlas ni kebiasaannya orang hafal. Qul Allahu Ahad. Budak-budak muda hak jenis tak cara agama pun insya-Allah Qul Allah dia hafal. Insya-Allah lah. Kalau Qul Ya Ayyuhal Kafirun tu susah sikit. Payah nak berhenti, tak tahu bila berhenti. Qul Ya Ayyuhal Kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu. Panjang pula rasa. Berapa kali wa la ana wa la antum wa la ana, tak berhenti. Qul Allah insya-Allah. Tu ada satu cerita, ada kiai di pesantren, dia ada anak perempuan ramai, comel-comel. Orang kalau nak minah anak dia, dia suruh baca Quran. Mudah je dia, kiai. Tapi baca Quran dia tebuk. Cara dia, dia tanya nama. Mari seorang berkenalan, ente nama apa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, Masya Allah, ikra suratul Nas. Oh, lega lah suratul Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mari hak lelaki lain pula. Ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, Masya Allah, ikra suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Selamat lah. Ada satu orang ni susah hati. Apa sebab? Nama dia Yasin. Jadi bila kiai tanya, ente nama apa? Pucat muka dia. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Tapi orang kampung panggil Qul Allahu Ahad. Baca lah. Ikra, ikra. Yalah, ikra. Rabbana yusahil. Baca lah. Itu memang paling tak apa budak kita pun Qul Allah, insyaAllah. Baca 1000 kali, mudah-mudahan. Sehari 10, padan dah. Pas mayam baca 3. Sehari 5 waktu. Pas subuh 3 kali. Qul Allah. Belai-belai balik rumah je baca tu. Qul Allahu Ahad. Allahu Samad. Dapat 1000, tengok apa jadi. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ada datang cahaya ke? Tuan-tuan jadi Imam Mahdi ke? Tak tahu. Tiba-tiba jadi. Tak tahu. Wallahu a'lam. Benda ni amalan orang soleh. Yang tidaklah dia cerita pada kita.

penting buat hak Nabi suruh tu tadi, iaitu melakukan puasa pada 9 dan 10 ditambah pada hari yang ke-11. Hadirin hadirat sekalian, ini secara ringkas tentang bagaimana kita nak memuliakan bulan Muharram yang kita sedang lalui ini. Sebab itu tahniahlah pada pihak masjid kerana minta kita bincang tajuk kemuliaan Muharram. Apa sebab tahniah? Masjid sekarang dah tak cerita kemuliaan Muharram. Sebab bila tiba Muharram, yang orang cerita adalah hijrah. Sedangkan Muharram itu yang kita nak utamakan ceritanya. Kita di Malaysia ni, Ma'al Hijrah ni benda baru. Tahun 87. Tahun 1987, Tan Sri Dr. Yusof Noor, dia masa tu Menteri Haiwan Agama, Jabatan Perdana Menteri, dia perkenalkan sambutan Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah disambut pada bulan Muharram. Kita sambut tahun baru pada Muharram. Seperti yang kita maklum, kalau kita mengaji sejarah, Nabi tidak hijrah pada bulan Muharram. Dan itu fakta, tak boleh nak ubah. Nabi hijrah pada bulan Safar. Nabi bergerak daripada rumah dia ke Gua Sur pada hari Khamis 26 Safar, bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah pada Isnin 22 Rabiul Awal, bersamaan 4 Oktober. Jadi tak ada kena-mengena hijrah pada bulan Muharram. Mana kalau nak cerita hijrah bulan Safar nanti. Dah, apa kita buat mak hijrah ni salah ke Ustaz? Bukan cerita salah. Kenapa kita adakan majlis mengenang hijrah? Bukan sambutan hijrah. Kita ingat balik hijrah pada bulan Muharram ini bukan sebab Nabi hijrah pada Muharram, tapi mengambil sempena ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu 16 tahun selepas Nabi hijrah, iaitu pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah tahun 638 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab menjadikan cerita hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. Dia, kalau kita tengok ya, bangsa-bangsa yang hebat dalam dunia, dia mesti ada kalendar. Bangsa tu kalau tak ada kalendar, maka bangsa tu cayang. Dia bangsa yang ada tamadun, dia mesti ada tulisan, dia mesti ada istiadat kebudayaan. Baru bangsa macam kita orang Melayu kan ada istiadat, ada tulisan Jawi. Kita ada kalendar. Orang pergi ke laut ada kira-kira dia, bukan pergi bodoh-bodoh gitu je. Kita ada kalendar kita. Kita ada prasasti, surat menyurat. Jadi Sayyidina Umar mikir masa tu, sampai bila orang Arab tak ada kalender? Orang Arab masa tu dia ada tahun, tapi tak, dia ada bulan, tak ada tahun. Masa dia jadi khalifah, surat menyurat hak dia hantar ke gubernur-gubernur jadi bolong, jadi huru-hara. Sebab kata Abu Musa Al-Asy'ari, pernah sekali dia tak masuk opis, surat bertimbun sampai keliling itu, arahan mesyuarat itu ini. Bulan ada, tahun tak ada. Bila dia baca surat, nak menik macam mana? Hah, sudah surat tahun bila ni? Ni nak endorse tahun bila ni? Dia pening. Jadi dia cadang pada Sayyidina Umar, kita ni surat ni kalau tak ada tarikh, tak ada apa hak proper, macam mana kita nak bekerja secara cekak? Jadi kita kena bincang lah, kena buat tahun. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun arahkan, du'u linnas syai'an ya'rifunahu minat tarikh. Okey, kita buka peluang pada rakyat jelata, bagi cadangan pada kerajaan, apa tahun-tahun Islam ni nak dikirakan. Ada yang cadang, tuan, kita guna saja kalendar sedia ada. Kalendar yang telah pun diwujudkan sejak tahun 46 sebelum Masih, kalendar Julian. Kalender Julian ni kalendar orang-orang Rom, yang mana orang Rom itu mereka sudah pun ada kalendar tersendiri ketika itu. Tapi Sayyidina Umar dia bagi dia, kalau kita guna pakai kalendar orang, cayang.

kita. Kita kenalah ada identiti sendiri. Masalahnya orang Arab, dia kiraan tahun dia sangat mengelirukan. Pertama, kalau tuan-tuan tengok ya, orang Arab dia bahagikan tahun kepada dua bahagian. Satu bahagian terdiri daripada 8 bulan. 8 bulan ni dia buat aktiviti seperti biasa. Pergi bekerja, pergi berperang, berjoli, berpoya-poya, 8 bulan. Second part, dia ada bulan yang terdiri daripada 4 bulan. Bulan ni bulan-bulan haram. Sepanjang bulan yang 4 ni jadi lebay belaka. Hok nano pun jadi ustaz semula, 4 bulan je. Bulan lain dia nano semula. 4 bulan ni jadi tok lebay belaka. Tok bergaduh, tok kelahi, senjata simpan. Kalau hari biasa senjata asah parang depan rumah, serung, serang, serung, serang. 4 bulan ni jadi baik belaka. Dia bulan haram ni kalau orang Arab nama lamanya Huwak, Borok, Muqtamir dengan Asam. Kalau Huwak ni ataupun Warnatun ni bulan Zulkaidah. Kemudian bulan Borok ini bulan Zulhijjah. Muqtamir atau Safar awal ni bulan Muharram. Kemudian bulan Al-Asam, bulan Rejab. Jadi orang Arab dulu dia bubuh tahun dia ikut tahun-tahun peristiwa penting. Contohnya peristiwa pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kira-kira 1855 tahun sebelum miladiah. Jadi itu kiraan dia. Ataupun peristiwa runtuhnya empangan Ma'arib tahun 120 sebelum miladiah. Itu kiraan dia. Ataupun peristiwa kewafatan Ka'ab bin Lu'ay, iaitu Toki kepada Nabi kita pada garis ketujuh. Dia meninggal 59 tahun sebelum miladiah. Dia kalau Nabi kita kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nazar, panjanglah sampai ke atas, sampai Adnan. Jadi Fihir ni dia induk suku Quraisy. Ketika Ka'ab bin Lu'ay meninggal, tahun kiraan tu dia buat masa itu. Maknanya mau lahir bila? Aku lahir masa Ka'ab meninggal. Orang tahu lah tahun bila, tahun tu jadi ingat lah. Awak menikah tahun bila? Tahun setahun lepas Ka'ab meninggal dijadikan kiraan. Dan yang terkenal adalah tahun gajah. Tahun gajah sebab ketika itu ada serangan daripada musuh. Jadinya orang Arab dia tak ada tahun yang proper. Ada masa dia panggil tahun uzur, tahun misalnya tahun peperangan Fujar dan sebagainya lagi. Maka Umar Al-Khattab kata tak boleh jadi, kita kena bincang buat tahun kita sendiri. Jadi orang Islam pun masa tu bincanglah. Jadi kata para ulama, mereka ketika itu telah diberikan beberapa cadangan. Kanatil qadayati allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrihu biha arba'ah. Setelah buat seminar, simposium, kolokium macam-macam, akhirnya disepakati ada 4 benda yang boleh dijadikan acuan kalender Islam. Maulidih wa mab'athih wa hijratih wa wafatih. Ada yang cadangkan kita kira tahun Islam bermula tahun kelahiran Nabi. Ada yang cadang kita kira start Nabi diutuskan menjadi Nabi. Ada yang cadang kita ambil start Nabi hijrah. Ada yang cadang kita ambil tahun ketika Nabi itu wafat. Bawa kepada Sayyidina Umar. Faraja'a indahum ja'alaha minal hijrah. Sepakat jawatankuasa pemilihan memilih hijrah. Orang tanya, buat apa tu ambil maulid apa semua? Jawab Sayyidina Umar, li'annal maulid wal mab'ath la yakhlu wahid minhuma minal nizah fi ta'yinis sanah. Kami tidak memilih maulidur rasul sebagai kiraan tahun Islam. Kami juga tidak memilih pelantikan Nabi sebagai Nabi ketika peristiwa nuzul Quran sebagai tahun pertama Islam, sebab la yakhlu wahid min huma minan nizam,
Kedua-dua peristiwa itu tidak pernah selesai perdebatan tarikh bila berlaku. Kalau diambil, nescaya orang Islam kelahi tiap-tiap sambut tahun baru kelahi. Macam kita sambut Maulid Rasul lah. Kita sambut Maulid Rasul. Tuan-tuan pun 12 Rabiul Awal buat ceramah. Panggil ustaz buat Yahanana macam-macam. Tapi ada beberapa orang jemaah kita ataupun orang yang kita kenal, dia kata tak betul. Dia kata bukan sambut maulid tu salah, tarikh mu salah. Bukan 12, dia kata 9. 12 tu tarikh Nabi wafat. Jadi mu ni sambut Nabi wafat, kita pula jeng. Oh sudahlah, pening kepala. Kita pun cari kitab. Oh ada. Jadi memang tidak sunyi dari perdebatan. Mungkin tuan-tuan cari kitab jumpa. Tapi maknanya tiap-tiap tahun, kalau tahun baru tu adalah maulid, kita kerja kelek kitab je kalau kelek. Baru nak sambut, mari angkat tangan. Salah kita ni, Nabi tidak lahir hari ni. Buka kitab. Bila nak maju asyik semua berdebat sama. Tak boleh nak maju ke depan. Berhenti sama buka kitab ni, melayan ke depan. Kita tengah berjalan nak menuju ke depan, nak melayan kritikan bergaluh. Jadi Omar mengatakan, jangan ambil tarikh hak kita tak jelas. Lepas tu sahabat tanya, buat apa tak ambil waqtil wafat? Wa amma waqtil wafat fa'aradu anhu lima tuwaqqi'a bi dhikri min al-asafi 'alayh. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Omar kata jangan ambil tarikh wafat. Kalau nya ambil tarikh wafat Nabi sebagai kiraan tahun Islam, nescaya tiap-tiap kali sambutan tahun baru Islam, orang Islam dalam auditorium, dalam dewan pakat nangis jerit belaka. Berapa sedih mengenangkan Nabi, rindu pada Nabi. Patut masuk tahun baru nak semangat. Masuki tahun baru satu Muharram, semangat. Tiba sedih belaka sebab sambut dalam suasana kewafatan. Kena pula tuan-tuan panggil penceramah hok pandai buat orang menangis-menangis. Oh, tak ada benda lah. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita langit. Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kan penceramah hok jenis pandai pesing gitu. Saya tak reti pesing gitu. Dia nyanyi sikit, selawat-selawat sikit. Oh, langit. Nak macam mana semangat masuk tahun baru duk jerit belaka. Jadinya Omar mengatakan bahawa gini, kita ambil hijrah. Sebab hijrah ini benda hok semangat. Nabi sendiri hijrah pergi ke Mekah itu, perjalanan dia bukan senang. Perjalanan dia menempuh orang-orang yang nak ialah mengkhianati, nak memusuh dengan dia. Ertinya bukan benda hok senang. Jadi semangat daripada hijrah itu sendirilah yang menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab bersetuju untuk memilihnya sebagai kiraan pertama tahun Islam. Cuma muslimin muslimat sekalian, dalam kita nak memuliakan bulan Muharram ini, satu perkara yang kita kena ingat, kita tak boleh tidak jagalah ukhuwah sesama kita. Sebab tadi saya sudah pun menyebutkan bahawa kita di dalam bulan Muharram ini, dia adalah bulan sunyi. Sunyi daripada pergaduhan dan permusuhan. Marilah saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita sama-sama jaga kemuliaan bulan ini. Itu saja, bukan nak cerita meledak. Kita jaga kemuliaan bulan ini sebab ini bulan yang dicintai oleh Allah, yang Allah letak namanya, dia sendiri yang meletakkan. Kita jaga kemuliaan. Cara menjaganya, ibadah, dan jangan kelahi sama kita. Itu yang mustahak. Itu sajalah saya ingat sembang-sembang ceramah kita. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita akan bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan

0: yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
1: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Persekitaran yang bersih, kehidupan selesa, hidup sempurna menjamin keluarga yang bahagia. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Kau tengok muka kamai ni.
1: Muka kamai ni nak sebut apa yang mana.
0: Kau seorang mirah, seorang hitam. Mampu sudah lah. Tipu pun boleh. Tipu.
2: Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak Tip, dalam GG OK, Guanikamo Orang Kita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Hai, selamat petang.
0: Selamat petang belaka negara. Aduh, awak gelecoh tau.
1: Gelecoh gitulah.
0: Apa khabar belaka?
1: Agak baiklah.
0: Ya, segar.
1: Segar mega.
0: Makan dah.
1: Makan dah.
0: Oh, weh. Mana makan dah bunyi macam sedih agak dah. Mana gitu?
1: Dah. Sebabnya gini kita ni. Hari ni orang pertama tanya makan dah lagi.
0: Ya. Ya, hamba orang bertanya. Hamba orang pertama
1: tanya hari ni makan dah lagi.
0: Pertama dengan bertanya. Jadi pertanya.
1: Pertanya.
0: Boleh nyo. Boleh nyo dah hari ni. Boleh baik dia dah lah.
1: Jadi itulah. Maknanya kita dah beringatlah kecacatan kita juga.
0: Tanya makan lagi.
1: Makan lagi. Lepas tu kadang-kadang hari ni ada diingat makan.
0: Betul.
1: Sebab terlalu sibuk sangat.
0: Sungguh. Masing-masing semua ada urusan masing-masing.
1: Ada urusan masing-masing.
0: Tapi jangan sampai larat dok
1: makan. Kesihatan kena jaga tu.
0: Ya, baik, terima kasih tadi Dija
1: baru saja sama-sama dengan Dema dalam Anggung.
0: Inspirasimu. Okay. Macam-macam info, macam-macam maklumat dikongsikan pada hari ini.
1: Baik. Petang ni pula.
0: Mari kita mari semula dalam GGOK. Okay.
1: Warna gamut orang kita.
0: Macam biasalah suara kami dua.
1: Kalau hari Rabu kot. Kalau dok tukar jadual kot, kami dua orang.
0: Kami dua orang. Ada kita ada Kak Teh.
1: Dan juga Cik Heng.
0: Ya, siapa ke pukul 6 petang sekarang .
1: Baik.
0: Jadi untuk saing-saing kita yang mana... Yang mungkin baru nak baru nak buka selera dengan juadah-juadah ni. Selamat menjamu selera.
1: Agak gitulah saya kita tu. Ada hari ni hak puasa pagi je nak makan nasi tu. Hari tu.
0: Ya.
1: Lepas tu petang pula. Macam-macam menu kita.
0: Betul.
1: Pilih je honestly.
0: Pilih saja.
1: Ada duit bagi.
0: Ya. Yeah. Untuk suri rumah. Yang mana baru sudah akad kai-kai baju tu. Rehat dulu. Jangan paksa buat kerja dengan panah tu.
1: Itulah dia. Sibuk dengan suri rumah ni lebih daripada benda.
0: Ya Allah. Tak ada Allah lah. Okey, jadi untuk yang mana bersama-sama kami pada hari ni, hari yang ni hari Rabu dah. Hari ni dah pun 24
1: 24 dah kita ni.
0: 24 Jun.
1: Katimu kalau celoh ni benda cuti kan. Tarikh yang memabar lalu dah ingat.
0: Betul.
1: Macam mari kat timu cuti. Hari ni masuk kerja pula.
0: Ya, kita ni gitulah. Kadang-kadang ada waktu kita tu ada urusan yang tak dapat nak dielokkan mana.
1: Ya, betul.
0: Jadi kau mahu insyaAllah lah. Jadi untuk sesi hari ni, bertemakan kami sampai ke pukul 6 petang sekarang.
1: Okay.
0: Dalam GGOK.
1: Kau ada gamuk.
0: Orang kita.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Takut titik, lalu tumpah. Maksudnya, takut rugi sedikit, langsung rugi banyak. Contoh ayat, sikapnya yang terlalu berkira menyebabkan dia rugi besar. Kerana takut rugi sedikit, akhirnya rugi banyak. Umpama, takut titik, lalu tumpah.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesej je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Sukanya lah.
2: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
0: Ya, yeah, jadi kita learning kita nak dengar radio learning, kita boleh gunakan aplikasi RTM Klik.
3: Betul.
0: Walaupun kita tak ada radio sekalipun, semua orang learning dia ada telefon.
3: Tak ada alasan lah.
0: Tak ada alasan.
3: Tak boleh dengar radio ke benda kan.
0: Betul.
3: Tak ada. Learning betul. RTM Klik tu, unik upload je dalam telefon. Ya. Yeah.
0: Lagi-lagi musim learning. Musim bola.
3: FIFA.
0: Piala Dunia 2026.
3: Pipa lah kami panggil.
0: Yelah. Orang tuanya air gobu, pipa. Gitulah. Tak, sebut katanya bola, kami memang sediakan ruangan untuk
3: tengok bola.
0: Tengok bola dekat RTM Klip. Muat turun cuma dah. Siaran HD.
3: Dah? Benda lagi?
0: Ya, itu dekat RTM Klip. Kalau dekat apa tu MyTV?
3: Banyak lagi.
0: Banyak lagi ada siaran siaran Sukan Plus.
3: Sukan Plus.
0: Ya, kemudian banyak lagi lah. Maksudnya platform yang kita boleh tengok.
3: Percuma
0: saja belaka.
3: Bukan kena bayar awal-awal.
0: Tak payar. Nak bayar lah. Jadi gitu. Jadi RTM Klik ni bukan sekadar ada radio. Tapi ada juga TV.
3: Ada TV. Dima boleh tengok belakang. Boleh tengok belakang radio benda pun.
0: Jadi nak dapat.
3: Tapi di bawah RTM lah.
0: Ya, yeah, semua di bawah RTM. Kita cakap ni semua di bawah RTM.
3: Okay.
0: Tak ada pinjaman di mana-mana.
3: Ada. Hal-hal lain tu kami dah bayar lah.
0: Yelah, kalau bayar tu jadi lagu lain pula. Kesong. Kesong. Aduh lah.
3: Dah, mana lagi kita ni? Oh lah.
0: Okey.
3: Keadaan ni.
0: Okey. Aku nak petik daripada media sosial. Satu tajuk yang kita rasa boleh sembang hari ni. Kita tengok hari ni banyak yang berlaku kalau ikut dalam bahasa standardnya. Berlaku perkhianatan untuk apa ni? Perkhianatan majikan ke terhadap pekerja. Macam majikan terhadap ni, suri rumah.
3: Suri rumah.
0: Amah. Jadi hal ni sangat tengah tular. Di mana majikan pukul pembantu rumah dia tu.
3: Ada sebab ke?
0: Sewenang-wenang. Tak tahulah tapi maksudnya kaedah tu.
3: Maknanya keputusan tangan sendiri.
0: Ya. Jadi benda tu patutnya kita rujuk kepada pihak berkuasa. Tapi apabila terlalu mengikutkan emosi dan juga perasaan, menggunakan kaki tangan yang ada, ikut perasaan sendiri.
3: Keputusan sendiri. Jadi gitulah. Orang Terengganu kata kenayak. Kalau orang luar kata kenayak, kenapa? Kenayak di sini kuih. Kuih dapat daripada tepung.
0: Tepung ubi.
3: Lepas tepung ubi, lepas tu letak satah.
0: Itu kenayaknya. Dah ke mana? Adoklah. Maksudnya secara serianya. Okey, katakan contoh. Pembantu rumah tu kenayak dia ambil barang-barang majikan. Jadi kali aku ambil barang sebagai majikan dia atau tuan rumah, boleh adu kepada polis.
3: Memang salah hak tu buat.
0: Ya. Tetapi sebagai yang peringatannya, kalau majikan tu pukul petoh muka, pecah ni patuh
3: ni. Kelain lah pula.
0: Dia jatuh kenayak lah pula
3: kenayak
0: tu.
3: Kenayak lah. Macam contoh hak orang bela-bela datang ni pula. Datang ni kenayak benda hak dia tanah. Kenayak juga.
0: Ya, tapi nak orang mana menatang bukan dakar.
3: Dah, ialah tuang dia.
0: Jadi sebagai langkah dia, tuang dia ambil peran.
3: Ambil tahulah.
0: Ambil cana.
3: Kalau nak beli lembu, beli dalam kandang.
0: Ya.
3: Kalau nak beli kubur, beli dalam kandang. Dia boleh lepas gitu saja.
0: Tapi kubur lah kandang tak jadi benda tak.
3: Dah buat apa?
0: Ataulah dalam bagau. Boleh bagau lah tempat dia.
3: Bagau tu kena kandang lah. Kena buat pagar.
0: Ataupun
3: orang tak ada pagar, tak boleh mamah benda kerah. Itu lain pula.
0: Itu pagar lain. Itu pagar kerah, tapuk lembuk orang panggil. Pagar dan juga gusi. Salah. Gigi dengan gusi.
3: Jadi kita nak cerita hari ni bak kenayak.
0: Bak kenayak ni.
3: Dima ada pengalaman dah bak kenayak ni.
0: Cerita bak kenayak.
3: Orang kenayak kita. Kita kenayak kurang.
0: Ya.
3: Kita kenayak kurang, tak boleh mana lah tu hama.
0: Betul.
3: Boleh hama mana bak tu.
0: Ya, kalau sama macam konsep ataupun kaedah, kita cari pitih. Bila kita cari pitih, ada orang kenayak dalam bab kita mencari peti hayat halal pun boleh bercerita.
3: Boleh kongsi kita. Ni ada orang kenayak aku ni. Gini.
0: Dah.
3: Kenayak.
0: Jadi
3: kenayak dia pun faham dah.
0: Ataupun ada yang masih blur kenayak. Kenayak.
3: Boleh hantar WhatsApp tanya dah kami dah di mewayak anda hak faham kenayak, boleh hantar WhatsApp juga tak?
0: Dia di 010-344-6632. Dan juga ni kita ada yang hantar WhatsApp dah makcik pun larusa. Bagus lah. Selamat petang semua.
3: Selamat petang.
0: Baru lepas hujan ribut dan hujan kapur ni. Patutlah atas bukit kami ni gelap.
3: Atas bukit ni dia hujan beritik saja.
0: Beritik ya.
3: Tak ada lah ribut.
0: Tapi belum leknu ribut dah.
3: Tapi nampak gelap belum leknu.
0: Sungguh. Itulah. Kalau ada yang sidar-sidar baju tu akak lah.
3: Betul.
0: Hok yang sidar dia itu hok yang biasa kena jemur kepuk. Asang glugur. Mondi orang jemur kan ikat kering. Akak lah. Supaya boleh pakai lama. Jadi kita
3: bak
0: kenayak hari ni. Kita nak buat live TikTok.
3: Jadi dia boleh hantar WhatsApp juga di 010-344-6632. Ataupun melalui TikTok kita.
0: Boleh komen-komen
3: TikTok
0: kat
3: Cangan FM.
0: Lepas tu bolehlah kaki nak telefon 6235-330 6238-330.

0: nanti daripada Yusni Hamid. Ha, baik, kita dah pukul 2:34 minit petang teh. Hey.
1: Ha,
0: ah,
1: itu dia.
0: Jadi Al-Kisah hanya hari ni. Al-Kisahnya hari ni kita cakap bak ke Nayak. Toyib. Ha, dekat ruangan live TikTok kita dah ada kawan-kawan ada? Kita masuk join. Terima kasih Kak Lina Johor, Jeffrey Sulong.
1: Jeffrey kata mana? Kenayak tu buat kena kat orang. Bukan kenayak, kenayak.
0: Dia kenayak tu buat buat kena kat orang.
1: Buat kena kat orang. Habis-habis sang buat kenayak kat orang.
0: Ada Papa Kor. Terima kasih Papa Kor.
1: Ini satu persoalan ni.
0: Ya, ni.
1: Tak habis-habis sang lagi buat kenayak
0: kat orang. Kenayak kat orang? Apa gitu eh?
1: Cik jawab lagi.
0: Ke bahagian dari segi dok lepas?
1: Tak tahu. Macam Maharani kata. Bak kenayak ni kita dok kenayak kat orang. Tapi orang kenayak kita. Habisnya ambil barang kita. Buat munuh retek. Buat ada dengan kita ni. Dah
0: buat,
1: tahu
0: buat munuh kereta.
1: Munuh kereta.
0: Bukan retek. Buat munuh kereta. Buat ada dengan kita.
1: Dah tahu benda kesebab.
0: Mungkin. Mungkin orang tak suka tengok kita senang. Walaupun kita je tahu kita ni senang kesusah.
1: Itulah.
0: Orang kata tahu.
1: Orang dah tahu kan nak cerita belaka ke orang.
0: Orang dah tahu kita, kalau kita cerita pun orang bukan nyampe tahu. Itu kita satu department pula. Department tau. Mana saat ni kalau kata kita ni kabur cerita. Kita tengok susah ni. Dai kata nak kena lagi ke?
1: Dah kira. Dai kata nak kenayak tu kan. Dah kira mu susah ke mu senang ke? Ada benda bagi dia. Ada perasaan orang panggil.
0: Jadi kenayak ni dalam bahasa standard dia kianak lah.
1: Kianak.
0: Kianak lah.
1: Kianak. Apa tu kianak kurang. Berakhir kianak kurang ni kau.
0: Baik. Pokoknya. Lalu lagi kita
1: lagi,
0: ada.
1: Ada siapa ni?
0: Hot ni dulu orang tanya nama.
1: Dah
0: nama.
1: Tahu nama benda.
0: Dia apa sudut nama dia ni?
1: Gambar dia dua orang. Kak benda atas benda apa panggil?
0: Atas
1: ujung kapal ujung, benda ni.
0: Ni macam ke
1: benda ni.
0: Macam jeti. Getok jeti.
1: Getok jeti ni dia gambar berdua. Nama pun tak tahu kala ni. Dia buat macam gini ya,
0: Sreh. Sreh. Cueh.
1: Cueh ya.
0: Cueh gelok.
1: Dia bayar. Sidar tak apa, jangan kena sidar. Ni bukan bak sidar, ni bak kenayak.
0: Ya, bak kenayak.
1: Bak kenayak. Kenayak pura. Apa katanya gonyuk gahamuk de ni? Dia kata itu bukan biasa orang Melayu.
0: Kenapa ni? Kenapa teh? Mana?
1: Gonyoh gahamuk dah. Betul tak? Moda ke moda?
0: Moda.
1: Moda eh?
0: Moda. Ikut anda sama boleh lah ke?
1: Moda pun boleh kita kata.
0: Moda gonyoh gahar. Gonyoh gahar.
1: Gonyoh gahamuk dah.
0: Dia kata itu bukan biasa orang Melayu. Tapi hari ni, kalau kita tengok, bukan sahaja orang Melayu. Kita tak main sentimen kaum. Kita umum. Dek, umum, orang, umum. Katanya orang Melayu je berakhir kanak. Tak juga.
1: Tak juga.
0: Kalau kita tengok balik, kalau kita ikuti channel-channel
1: yang
0: lain, isu semasa, melibatkan kaum lain juga sama je.
1: Macam je pergi sulung kata. Binatang pun wahi kot kenayak kalau nak marah kat orang.
0: Betul. Lagi-lagi binatang yang mudah faham.
1: Yeah.
0: Mudah faham karakter manusia. Kita mudah faham karakter dia. Maknanya, ya serupa. Mi payah resok.
1: Mi payah resok.
0: Terima kasih.
1: Nombor ni Mi. Terima kasih Mi.
0: Nanti kita share. Lepas tu kata Sarah.
1: Sarah kata mana?
0: Sarah kata bak kenak ni. Atau kenayak ni. Kalau bak bisnes, gitu juga. Hok jadi sini sekarang bisnes sama tapi tak boleh. Orang lebih dari dia.
1: Padang lagi tu. Dia rezeki ni masing-masing Tuhan nak bagi.
0: Tuhan
1: kalau bak bisnes pun munduk kenayak juga kurang ni. Maknanya munduk ingat mati ke tak?
0: Ada karma dia. Kalau kata berniaga. Ni pernah berlaku lah. Kalau kata berniaga.
1: Sebab banyak pengalaman orang niaga-niaga ni.
0: Sebab kita pun pernah berniaga lah. Pernah dia berniaga dan juga. Apa tu orang panggil? Dan juga kita pernah jatuh. Jadi kosong. Dan kita bangun balik. Jatuh lagi. Jadi kita ada pengalaman tu.
1: Jatuh bangun biasa lah. Tapi kadang-kadang. Tapi kalau orang kenayak kita. Buat saat juga nak marah.
0: Yeah.
1: Macam

0: Pik Kenayak.
1: Kalau tajuk lagu tu, Jangan Khianati Aku. Oh. Ada.
0: Memilih aku. Lagu tu apa? Oh, lagu ni yang miak dia. Okey, kita ada kiriman WhatsApp daripada Cikgu CKY tu. Dia kata ke mana tau ni?
1: Mana? Dengarlah dulu.
2: Hidup ni umpama roda. Rasa kita kena ayak ke orang lah.
1: Betul.
2: Nanti sampai satu masa orang kena ayak kita pun dok.
0: Betul.
1: Ama
0: setungju.
1: Apalah cikgu eh. Orang nak kena ayak kita ni kita Alhamdulillah.
0: Tapi betul lah. Sebab para ustaz pun pernah kata. Doa orang yang kena
1: dianiaya dan kena kenak ni, kena kena ayak ni.
0: Sampai nak kukuh. Doa orang yang dikhianati ni jauh lebih makbul. Jadi mungkinlah ada orang pernah dapat dia punya karma dia. Yang pernah dapat tetapi dan juga sedar. Tapi ada juga yang pernah dapat karma tetapi tak sedar. Sama juga.
1: Macam dia nu kat langit. Macam dia dok reboh aja. Gitu macam Julie kata kelas dia. Kat tebok kelas nang.
0: Katil banyak kelas je. Dia katil sebenarnya dia kelas ekonomi sebenarnya. Tetapi bila dia satu bahagian
1: tukar pula sastera.
0: Bukan tu. Dia ada business kelas.
1: Business
0: ekonomi.
1: Itu lain pula. Sarah dia kata ya. Ya buat orang
0: boleh.
1: Ya buat orang boleh. Orang buat kerja tak boleh.
0: Kena lah tu.
1: Masalah ni kena layak semua. Tak ada dah halik dia. Kena semua kita.
0: Tapi macam Cikgu CKY kata lah.
1: Bila
0: satu ketika dia kena layak balik. Kalau betul-betul kena. Baru kita tahu. Betul-betul
1: tepat. Baru dia tahu mana langit tu tinggi ke rendah.
0: Ya.
1: Okey, ni seterusnya kisah Mak Arifin. Dia kata ada kisah. Benda ni ada kisah
0: bini tua kenayak bini muda. Ada bini muda kenayak bini tua.
1: Hasad deki dah cemburu dah. Kalau gitu tak payah lah hak tua je.
0: Tapi
1: hak muda tak payah
0: lah. Tapi nak rayaknya Abang Mak Ripin. Hak gini dia dok semua orang.
1: Hak orang dua dapur, tiga dapur je.
0: Orang yang terpilih sahaja.
1: Orang terpilih ada dah pengalaman ni.
0: Itu normal. Kalau bagi dua dapur ni.
1: Dua dapur, tiga dapur.
0: Kami takut nak ulah ni.
1: Kami
0: boleh nyung.
1: Kami bukan nak ulah ke dok. Cuma kalau tak muju penyakit ni tak payah pakai set je. Tak pakai set dapur saja. Kalau banyak dapur ni banyak pula belanja buat ni.
0: Betul. Kak Lina betul. Dia main sentimen bola kan.
1: Jeffrey kata depan lain belakang kenayak ni. Betul hak tu memang banyak orang lah.
0: Hak tu 99.18%. Betul ni.
1: Betul.
0: Okey, ni Kak Lina ni.
1: Lina kata
0: dia main sentimen bola ni.
1: Sudah kerja.
0: Tapati. Okey, dia kata selagi nama manusia, dok kira lah dari Portugal, Brazil. Kenanya kau orang ni dia rasa dia je molek. Kenapa dah dia selit elemen bola tu?
1: Dia berkaitkan isu semasa.
0: Pandai pacing lah.
1: Sarah kata tapi hari ni betul-betul bersekitar sungguh hari ni. Jadi dalam satu hari belaka ni.
0: Sebab dia gini. Bendanya kita sebut
1: kami pun mari pun kes berlaku lah.
0: Sebabnya
1: kita tengok pengalaman orang tu lah.
0: Yang dekat dengan kita. Semuanya yang berdekat dengan kita. Itu tak sebut benda jauh.
1: Hak dekat. Hak dekat pun banyak, hak jauh pun banyak.
0: Irbos Dewata. Assalamualaikum Cik Hingga Katil.
1: Waalaikumsalam. Nama Irbos Dewata. Apa makna? Makna
0: hamba yang tahu dulu Dewata Raya. Dewata Raya apa namanya jilid ke 332.
1: Orang tahu apa-apa. Tak faham sudah.
0: Tujuh petala langit, tujuh petala bumi.
1: Mi kata hak dua dapur tu cari pasar sendiri bikin dah ya.
0: Betul apa kata kami tak mau ripan, tak mau kamu ulah. Boleh nyok.
1: Dia ada hak masing-masing.
0: Kami kena lagi.
1: Kalau dia merasa mampu nak dua, nak tiga dapur, loh lagi lah. Kalau rasa tak mampu, jangan tebang. Jadi, wah nyok. Benda kena benda. Jadi kena nyok.
0: Boleh nyok.
1: Boleh nyok lah.
0: Kena nyok. Baik. Bahaya kena pulut kau nyok.
1: Baru sedap.
0: 2:44 minit petang. Cerita bab kenayak hari ni boleh atau WhatsApp ke kita di
1: 0134
0: 6632.

0: Muim napa ni wang?
1: Allah, weh gini dah kena, heng.
0: Oh, dah ingat pacang matang ke ni? Macam ke kau ni telur katok je lah.
1: Allah, pagok ni. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Mana ni Anim kena kuih apa ni?
0: Mana Anim?
1: Haa.
0: Macam kepala lemak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Ya, kita dah kena.
1: Ha, ni. Ha, ni.
0: Ha.
1: Apa bulat-bulat debu ni?
0: Bang. Bulat-bulat debu?
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ini apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakai, mari dengar.
0: Oh, dalam jijik okey.
1: Ya.
0: Ha, baik.

0: terkena. Tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku.
1: Kita kaya. Kita dikelilingi emas.
2: Emas yang mahal. Tengah mahal.
3: Sumbak. Petang Rabu dan Khamis anda bersama gandingan mereka berdua, Cik Him dan Kak T, dalam GGOK Guanikamo Orang Kita.
4: Okey, baik guys, GGOK Guanikamo Orang Kita.
1: Ya, Guanikamo Orang Kita.
4: Hari ini
1: cerita
4: Bak Kenayan. Betul, Bak Kenayan hari ini dah.
1: Kalau dia merasa nak kongsi cerita dah lama terpendam di dalam hati, hari ini kita telus. Kita bukakan talian
4: 6235330 6238330
1: dan kita buka WhatsApp kita.
4: Ya, yeah, buka memang buka dah ni. Memang buka tadi dah, kita buka WhatsApp dari pagi dah buka dah.
1: Ya dah.
4: Ya, yeah. Nak cerita Kak Nisa pernah lah kena kenayak dengan orang.
1: Ha.
4: Ribu-ribu habis pitis je kata.
1: Allah.
4: Ha. Lepas tu
1: akhirnya
4: jumpa adalah orang yang berjaya mengobatnya. Semua orang yang buat kenayak ke Kak Nisa tu insaf. Itu doa dia lah.
1: Doa dia lah. Doa orang yang teranyaya dan orang yang kenayak ni.
4: Termakbul. Tuan-tuan dan perempuan.
1: Tengok Kak Nisa, tengoklah kehidupan dia kena.
4: Yeah.
1: Okey ke dok?
4: Ya, orang-orang yang ini kita nampak lah. Pernah lah kita nampak yang betul-betul nyata depan mata kita dok.
1: Yeah.
4: Orang yang kenayak ke orang ni.
1: Dok senang dia, hidup.
4: Ya, dok senang tu lah. Satu lagi, yang paling ketara, dia dok tenang.
1: Memang tak tenang. Serba
4: nak kena kalau
1: dah,
4: percaya.
1: Dah. Ada semua lah dia ni. Kai Pitri, Kak Noor, kita terima kasih.
4: Atias. Pak Beauty.
1: Oh, kami biasa-biasa lah. Dok lah cumi mana. Udin lah pasal tu.
4: Ya, Udin.
1: Baik, Udin.
4: Ya, yeah. Di talian kita ada orang dah. Yang telefon kita pada petang
1: ada
4: ni.
1: Ada orang dah.
4: Ada orang dah. Dok klik-klik dah. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
4: Tok Ma. Ya, guana Tok Ma. Pasal kenayak ni.
1: Kenayak ni.
5: Kenayak dah. Kalau binatang apa sangat binatang.
4: Serupa je. Sama. Bukan orang. Kita cakap dah ke bab binatang.
1: Secara umum kita ni.
4: Ha.
1: Guana Tok Ma.
5: Ya, Tok Ma keluar untuk bawah petang-petang tau. Tok Ma tengok kucing pakai paper.
4: Kucing pakai paper?
5: Orang
4: macam anak apa tinggi
5: bangga.
4: Dok baik.
1: Ke gini ya. Kucing terlepas kok. Memang dia bela kucing gitu kok. Kalau dalam rumah dia pakai paper koknya.
5: Tak tahu lah
1: tu. Tapi takut dia kucing berok dalam rumah kok.
5: Ngek-ngek jalan tepi jalan. Nak buang untuk madak bani tu orang. Kalau saya dia anjing, dia makam dia. Tak ngadu. Jadi muka dia masuk ngadu.
4: Dia panggil. Kena ayak
5: ngobot. Orang-orang kianak lepo makan nang. Sebab ilmu tinggi tu lah. Yang pula tengok tu. Betul-betul tak pernah lihat dia. Dia jarang tu abang dia.
1: Gitulah kita ni. Masa-masa
5: tengok. Oh, rasanya rajin makanan rajin tu.
1: Oh, ada makanan. Lepas tu dia makan. Lepas tu masuk dalam tu. Duduk dinduk tumbi. Oh, nyak anjir sungguh deh.
5: Tumbi lah tu. Dah dapat kucing bakal itu. Super payah. Jarang apa.
1: Sian nyak anjir.
5: Itu namanya kianak. Apa panggil?
4: Nyak anjir. Udah baik bagi tu.
1: Tapi dokkan lah. Kucing tak dia bela dalam rumah pakai paper gitu tak.
4: Hak tu jaga. Hak tu
5: jaga. Depan kedai dia ambil masuk paper gitu.
4: Agulah.
1: Tak tahulah tu. Tahulah tu tau. Keadaan tu sebab kita tak tahu cerita ni Tok Ma. Tapi kita tengok siang lah Tok Ma dah.
5: Siang nak pergi buang kan. Nampak nak tumbik tu. Tunggu gini bakok-bakok.
1: Pulak dah. Yelah betul dah dah. Tok Ma kok.
5: Pasal kelakor ni
1: kena. Kita dengar suara Tok Ma ni macam segera muda. Gay.
4: Baik, terima kasih Tok Ma.
1: Salam tu dia. Tu Tok Ma dia dia kelih dengan mata kepada dia sendiri.
4: Betul lah.
1: Dok, binatang pun kita siang ke orang lagi lah.
4: Binatang tu mana hidup lah. Tak baik buat gitu.
1: Hello, siapa tu?
4: Hidup lagi tekan.
1: Hidup lagi.
4: Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
6: Dengan Kak Teh.
1: Ya.
4: Ya. Itu Kak Mah kita.
1: Bak Kenayak
4: ni. Bak Kenayak ni ke mana?
6: Mendapat ni.
1: Kenayak.
6: Kenayak.
1: Oh, faham tak benda kenayak tu?
6: Kenayak tu macam kenak-kenak lah kan. Budak-budak ni kalau orang tanam pokok tu gigi kenayak habis.
1: Dia buat guna.
6: Dia kutik daun buang.
1: Ledak pasal ni. Kutik dia daun buang.
6: Oh, kalau kita tanam pokok-pokok dia gigi putih lah bunga-bunga dia buang. Tak main. main dia.
1: Oh, buat main. Bertuahnya deh.
6: Nak buat kerana budak-budak ramah kan.
4: Budak-budak ramah. Tapi lah, kalau kata, kalau kata kita nampak benda, kita boleh tegur dan tegur molek tau.
6: Ya.
4: Nama pun
6: kita suka.
1: Dah habislah mampu. Tanaman tu, tanaman tu habislah mampu ha.
6: Tak mampu, dia buangkan dah sikit-sikit je.
1: Oh, sikit-sikit je.
6: Bagi anak pakai durian, tak pakai durian.
4: Dia pelawu kita duduk sini.
1: Ha.
4: Dah kena.
1: Oh, kena ayak sungguh.
4: Oh, you buat kita, kita dah baik. Oh, bagi tu. Oh.
6: Sebab dah nampak dah tawa. Kalau nampak dah
1: tengok,
6: tawa.
1: Tengok, tak makan.
4: Tengok betapa kena ayak tu. Ha. Sebab dah nampak tawa. Oh, kalau nampak tak mahu tawa.
1: Ha, siap
4: oh,
1: bunyi. Oh, gitu kena makan durian.
6: Dekat-dekat gedah hasa ke Cik Hain yang kat
1: sini. Dia gedah
4: dah
1: tahu.
4: Dia gedah. Ha.
1: Dia bagi kat Mak Gugai.
4: Terima kasih Gugai je kat Mak.
6: Ya,
4: dah. Alright. Okay. Waalaikumsalam.
1: Dan Jihad kata anak bertuah. Lepas tu Jeffrey kata, monyet kera ni biasa jugalah makan-makan kenayak ke buah. Makan sikit je lepas tu buang. Debok jatuh buah dia ya.
4: Monyet biasa juga makan makan kenayak ke buah.
1: Dia kenayak ke buah.
4: Dia biasa. Dia macam
1: dia, dia tu memanglah.
4: Sebut kata kera tu. Sebut kata kera macam kat rumah mak
1: ambalah. Dia boleh panggil monyet lah. Ha?
4: Apa?
1: Apa beza kera dengan monyet?
4: Hai, beza. Dia buah apa kera? Nano bagi monyet.
1: Dah, waktu ialah kita kata macam-macam kita tengok monyet ni ikut panjang ke ikut pendek ke kita.
4: Ha, kalau ha?
1: Kalau
4: monyet
1: kera kat mana?
4: Ke, kalau
1: tak ramah-ramah tu panggil mana?
4: Ha, beker.
1: Kera? Ha. Monyet kat mana?
4: Monyet, monyet ya sekepulang. Nak kata kau ni?
1: Dah, kita pun duduk kapur. Kita tahulah. Yeah. Okay. Macam mana hak mari buat, buat go gitu sekepulang tu panggil mana?
4: Kera.
1: Dah, kalau monyet? Kalau monyet kat mana?
4: Lagi mana cakap kamu? Roti.
1: Ha.
4: Roti. Ha, roti ke?
1: Boleh
4: bedoh. Boleh bedoh. Jadi maksudnya, kalau kat rumah mak amba ni, amba tebang dah pokok pelang.
1: Habis, tak ada mari dah.
4: Tak ada lah lah. Walaupun pokok pelang tu berbuah narak 3 kali setahun. Pasal apa? Dia yang pertama tu, bila buah banyak, dia kena ayak ke buah. Lepas tu, daripada julah pokok pelang tu, dia kabar atas-atas rumah, pecah habis atas rumah.
1: Ada. Dah ada kena ayak gitu.
4: Jadi
1: kalau orang pula kena ayak macam dia tu, nak panggil ni.
4: Itulah kata.
1: Tak aja sebut tak. Nak ayak ke?
4: Ya. Amat Nazir kata kelakor dengar suara makcik cerita pasal kucing pakai paper dengan anjing tadi. Tapi benda tu nyata.
1: Nyata dia dia tengok dengar kata benda mata lendir dia.
4: Mata gambar aja jumpa. Kucing kena spray, dispray.
1: Lepas tu buat belang-belang ke?
4: Ada buat gambar berdera. Basa sungguh. Kucing tu warna putih.
1: Dah cek orang buat kemung katik kita. Orang buat katik spray biar belang-belang.
4: Kalau kulit, kalau pakai capik nampak comel. Dia spray.
1: Tak lah, spray katik badan dia. Mana keadaan gamuk
4: ke? Kena aku kena kena ke menatang tak baik tu.
1: Ya.
4: Neh.
1: Okay, lagi. Siapa dia lagi?
4: Ambil lagi ni.
1: Kalau ada boleh lah.
4: Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, boleh ni.
4: Ya, boleh. Ha, kena boleh.
1: Tak boleh mana? Daftar dah ICRM.
7: Allah gigi malam. Boleh hari dia siap juga dia. Alhamdulillah.
1: Dapat kecing weh. Oh,
7: kelah
1: tu. Okey, dah gua nak kita bang nayak ni.
7: Bagi tanya ni kini lah kerja kita roti kadang-kadang buat di sini bagi tanya ke kucing nak katok kucing mahu spray kucing ke ada ya anjing ke putih ni makhluk Allah pelik Allah pelik tu jadi pada ni kata ke batu ke itu kok kadang-kadang dia untuk ngecong ada satu video tu jadi kalau kita kira siapa ni yang lebih-lebih tu maknanya manusia kira ke manusia tak Allahu Akbar ya Allah ni kadang-kadang ke tu pun lah mana datang tak ada percaya apa-apa dah. Ada pisang pun buat kenanya itu ini lah. Kenanya dia tu. Buah-buah putih dia tu. Dan satu lagi kenanya ni kalau kita pengalaman homestay kita buka ni hak jenis yang Allah yang kalau sewa tu kot keluar. Alhamdulillah bersih molek. Tapi jenis kenanya ni kadang kadang kita duduk pesan rumah dua cakap kan rumah semidi macam dia terjun atas berapa dia muka dia dia tinggal tinggal tapi tidak besar tu tapi jauh tu tapi banjir mana dia kata kata dengan orang dengan apa nanti kita muak dia bisiklah sari duk muak itu amat ni dia tinggal tinggal air tu macam air hujan daripada bila ayat tak banyak
1: habis habis habis
7: habis
1: serumah habis
7: buka habis cuti umur. Ekor buka kipas buka, apa benda sebab kalau kamu kata nak puas SG Premier itu senang-senang pun tak tahu.
1: Kabur lah tau. Kabur tu ketegang. Ni kena buat kenanya gitu.
7: Kenanya. Itu kata kadang sebuah kereta duduk mengau sapa-sapa saja maknanya berkobangang atas apa ni meja makan atas tu maknanya padahal kereta dalam bilik. Dengan kendak ke pun kasi apa ya.
1: Berat.
7: Itu primary cerita kenanya.
1: Iya kenanya ni. Mana bukan semua lah. Ada setengah orang bukan, jenis kenanya.
7: Bukan semua. Kita bagi manusia yang tidak tahu menghargai.
1: Betul.
4: Ya.
1: Okey, baik.
4: Terima kasih banyak. Abalih.
1: Okey, abalih kita.
4: Ya.
7: Esok jangan lupa tu, Sheng. Bike week.
4: Bike week. InsyaAllah. Esok Amba duduk kat kedai Becky Bike. Amba standby dekat kedai Becky Bike.
1: Standby tu. Tu dia.
4: Mana bike-bike masa nak mari berminyak kata mari.
1: Okey, Abalai.
4: Terima kasih banyak, Abalai. Waalaikumsalam. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada orang widah kita, tapi kita baca, kita dengar lagu lah dulu. Kan kita tanya ke ni pesing mana?
4: Ada dah orang widah. Jadi untuk sasaran kita hari ni, cerita bak kenayak lah. Ni katanya Bobong ni.
1: Awas, Abang.
4: Abang Mak.
1: Memang dah kena awal. Sedekah payung sebelum hujan.
4: Betul. Jadi
1: pukul mana pun
4: kita kabar awal. Amba ada kat depan nak backy bike. Kalau kau ada bike punah, mari lah kat kami.
1: Boleh.
4: Tak
1: ada masalah.
4: Baik, jejak okey.
1: Warna gamuk
4: orang kita.

0: Okey, kita dah pukul 3.25 dah kita teh. Ceritanya hari ni pasal bab kenaian dia dah.
1: Bab kenaian.
0: Macam-macam lah. Tadi kita ada sahabat-sahabat kita ada respon pasal monyet ke beruk ada belaka dah
1: dah. Ni Abu Rahman Mama dia kata kalau monyet ni spesies atau keluarga. Kalau kera, beruk, lutur, mawah tu jenis-jenis monyet.
0: Begitu juga kan.
1: Syukri ke tengah jaya. Dia kata kenayak ni kat umur saya ni tupah duk kenayak.
0: Buah-buah
1: buah mata kucing, longan berazir, pah. Longan.
0: Longan berazir.
1: Berazir pah malam-malam.
0: Dia bisa tak bumbu.
1: Jiga-jiga ada juga kena gitu.
0: Oh, siang kau. Kita tanam benda tu lah payah nak boleh. Nak ke subuh macam-macam pesen buah.
1: Ya, tok baja tu, tok baja ning.
0: Oh, boleh ke dia buat kenayak demo pasal dia dah.
1: Terima kasih Mas Tura Surah Takir.
0: Ya, lagi
1: Big Brother Bob.
0: Bob kata nak ambil anak sekolah ni.
1: Kimi kata Kimi patut kita kera. Biasa berani masuk umur

0: beruk dekat cara rumah orang.
1: Tapi beruk walaupun cara rumah orang,
0: tapi bahaya.
1: Dia lebih bahaya sebenarnya daripada ke
0: beruk ni. Beruk ni kat Kenedah. Dan buat kayuk, kayuk dia tak apa lah.
1: Buat kayuk. Amba lah buat kayuk, amba takut ane. Ni, hadiah awak mungkin hangup.
0: Siapa sungguh lah ngajuk. Janganlah. Dia beruk ni, dia bukan macam kera. Upak hitu cating hitu dok. Dia kayuk, dia jalan kayuk. Lepas tu ke, pilih sikit ke mata dah. Dia pun apik hadok dah buah pisang dalam tu gitu lah.
1: Masalahnya dan awak tahu ni dia. Hal tu dah berhati, keduk kening-kening.
0: Kalau dia tengok TikTok ni, dia tahu lah orang ngajuk guana kan. Ungguh pun. Tak. Kalau beruk
1: ni. Itu tahu ni dia. Yang gitu kan. Apa guana?
0: Aduh lah. Kalau dia beza kera dengan beruk. Kera dengan beruk beza lah. Beruk besar.
1: Berbeza. Hak mari yang sekeluarga tu, kita pakai kera. Jadi macam ke beruk.
0: Beruk dia besar kan?
1: Tu mawah.
0: Beruk dia besar.
1: Kategori monyet.
0: Tapi dia besar.
1: Dia besar.
0: Lepas tu panggil kayuk-kayuk pun dah.
1: Dia kayuk.
0: Dan buat kayuk-kayuk dia.
1: Tapi kalau kata sebut kata makhluk-makhluk hok yang memang kenaik ke orang, tak serema. Binatang ni tak serema kenaik ke orang. Cuma menganyi dah lalu kan ni. Kalau dia buat tonggeng dema,
0: ada apa-apa lah.
1: Tonggeng muka boleh tahan. Dia buat tonggeng ping dia tu. Bangun ni. Tak? Okey, lagi di talian. Siapa lagi di talian kita pada talian? Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ayu.
2: Ceria sungguh orang-orang ni. Cik dengan kat teh.
1: Kena ceria baru tu.
0: Walaupun hati merintih derita.
2: Ceria tu tanda awet muda.
1: Kata tu bila?
0: Patut kami ni muda semua nampak.
2: Patut orang kata.
0: Bila orang tengok kata umur 40 dah kita bahan 5. Tapi
2: kalau cakap pasal kian anak ni.
0: Kenaya.
2: Sini ni kenaya ni. Dia special case sikit. Sebab amba tanam ubi, anak pisang amba, habis dia cokis je. Dia cek beri.
1: Cek beri. Dia cek beri kaki pindik.
0: Dah lepas tu kan.
2: Kaki pindik tu.
0: Dan kita.
2: Tak ada apalah. Tengok nak kita tarik ubi, tarik-tarik tinggal batang saja, habis di sini bahan dia.
0: Ada juga kalau macam tu.
1: Pesan gitu eh.
2: Ada. Lepas tu leni tak berani dah nak cabut lebih kurang ubi tu sebab ni kena pagar dia dah ni.
0: Gini lah you. Kalau nak tanam ubi kena pagar lah.
2: Dok ye sini bukan kata pagar orang kata hey, masalah jiran ni pakat tanam. Kalau tanam orang yang terbiar ni dah turang dia duduk jauh. Lepas tu pada tumbuh rok tu kita pacak-pacak lah. Ingat kalau dah tumbuh ni pakat tarik lah. Pakat tarik sungguh baru ni. Tarik-tarik benda batang saja. Isi dalam habis di pogok dia. Kita orang ambil celah mana tu. Bekah dia.
0: Sajanya
2: lah. Kalau anak-anak pisang pun tak ada dah. Pakat kata untuk payah-payah tanah lah.
0: Bagus. Hujung-hujung
2: nak rebuh-rebuh.
1: Betul.
0: Sebab dia
2: hari ni comel. Pagi esok lepas subuh tengok tak ada apa dah.
1: Tak ada apa dah lah. Dan kita
2: tak ada apa dah. Dia bukan sejam dulu sebelum kita.
0: Besok lagi pasar saja. Besok tanang lah.
1: Uangnya lah tunjuk.
2: Tapi kalau okey nak asal lagi yang paling yang budak boleh lupa siapa kelen ni. Ni zaman masa amba lepas belajar dulu. Sementara tu amba kerja lah dekat asrama sekolah saya dulu. Jadi pakat dengan tuan kebong ni. Tanang lah buah-buah ni. Antaranya yang tanangnya timur Cina. Memang buah molek tu. Jadi satu hari tu pakat dah tuan kebong kata boleh dah nak ambil ni. Kata tuan kebong ni. Dia kata kena. Tak apa kita ambil esok lah molek sikit lagi tu. Lepas tu balik lah kita ni esok lepas pasal mari kerja ni. Mari pasal kita tengok buah kita. Benda apa Cik Heng kata Heng tidak boleh sekarang buat timur Cina kita. Dia ambil kita diganti dengan wahnya kering.
1: Wahnya kering tu.
0: Betul.
2: Dia gari-gari lupa setok situ. Tak ada apa. Kalau betik kita, dia lukis muka orang. Dia betik kita.
1: Lukis muka orang.
2: Kedangan. Tapi lah ni kalau jumpa pok-pok tu, jadi pok orang dah lah ni.
1: Yelah.
2: Kenapa lah kata Zaman Remorok. Tak sapa hati we wahnya kering kita. Tak ada apa.
1: Betul. Wah, anak dia tahu ni.
0: itulah bab kena ingat nombor satu.
2: Sungguh kata. Tapi tu kata tuan pun kata dok lah sikit kita rasa. Dia winyo keri dok lah winyo keri je kali sikit lubang tu tak boleh nampak ohnya tu. Katanya tu kebuk agaknya yeta dah kita marah maknya buat benda mocik-mocik kakak tu.
1: Tak ada apa leh.
2: Lepas kita balik tak ada apa lah dia pun buat lah kerja dia tu. Ha, tak ada apa. Bodoh dia dengan penyelip pun nak marah dah. Dia nak mengaku.
0: Dah.
2: Nombor satu. Tapi temu dia ni memang kata tak lupa lah kisah-kisah tu buruk-buruk ni.
0: Alah anak warna dah.
2: Oh lah kata orang nak kata penangang anak-anak umat yang ramah dia selama.
1: Ya betul.
2: Itu lah kita nak nanang lah. Itu. Oh kata kena kenangan bagi abang ke anak ni.
0: Okay.
1: Baik-baik terima kasih banyak you.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, jadi katanya tu tidak zaman-zaman tu lah kalau kata aku ngan-ngan nak tau. Apa tu pagi? Memang olah nak kata pun dah kadeh dah.
0: Dah
1: kadeh dah nak kata pun.
0: Ha.
1: Okey, baik ni kita ada apa tu sayang kita lah ni.
0: Siapa dia tu?
1: Ni namanya Dania.
0: Okey.
1: Lepas tu ada Tuan Rahim.
0: Lepas
1: tu ada Arif.
0: Oh, nama
1: tiga orang.
0: Tiga orang.
1: Daniel, Tuan Arif.
0: Tuan Arif.
1: Dengan bukan Tuan Arif, Tuan Rahim.
0: Tuan Rahim. Ha. Daniel, Tuan Rahim.
1: Kembar ke kita? Nama sama tu. Bank lain.
0: Tuan Rahim.
1: Kata Arif jangan tidur blok. Ni anggota Pertanah Awang.
0: Okay.
1: Nak balik ke Marang ni.
0: Nak bagi ke Marang.
1: Dari Kuantang balik ambil barang scuba.
0: Oh, ada program dia tau.
1: Dia mungkin ada program sini kot. Ada program di Nungkuk, balik barang saja kot.
0: Okey. Selamat.
1: Moga selamat sampai lah belakang.
0: Hebat work pun ni.
1: Ini orang-orang yang
0: dia serbu-serbi pandai.
1: Dok kira waktu.
0: Dok.
1: Standby sokmo. Ibaratnya kata, rumah kata, apa tu orang panggil? Rumah kata mari, dia kata nanti dulu.
0: Gitu jadi, orang faham-faham lah.
1: Ya, baik.
0: Maksudnya nak bersama-sama dengan puk-puk ni kena bahan jiwa.
1: Betul.
0: Nak bahan jiwa agak. Nak gila kopi dulu.
1: Kita kena kopi dulu lah.
0: Kopi dah.
1: Lepas tu kita dengar lagu sikit lah.
0: Ya.
1: Untuk sayang kita. Jijik, okey.
0: Pernah gamau orang kita.

0: baru ni muka bono letak skrin. So tak tengok buat-buat, tengok orang tengok bola tak sini kat mu.
1: Aku eh pagi nak niaga pula mak nak eh. Malang aku dah angkat dia buat bola kan mai pagi.
2: Ikut kedipin ni dekat kita.
0: Malang ada pukul 12, pukul 3, pukul 6. Pagi ke 9, pukul 12 ada.
1: Yalah, kan aku babah maya subuh. Kan aku ngatur orang mata ni.
3: Terima setahun siang hari. Mana boleh nampak, cikgu.
2: Malang mau nampak.
1: Tak apalah, cikgu. Kalau nak tengok sangat, gilah kerja kedai mamak ke benda apa kan. Tengok rumah je lah. Lenih kan boleh download dekat benda RTX.
2: Eh, Mek Jaga. Aku duk cakap nak goreng dia kepuk. Keripik lagi buat.
1: Oh, cikgu kan ngajar, Mek nak eh.
2: Dah nak tengok bula minat. Ni pasal.
3: Tengok kawan dia lah.
1: Tengok rumah seorang dia.
2: Tengok rumah nak keluar juga. Kepuk ada dia rumah.
0: Aku sekali-sekali aku nak orang keluar. Nanti tengok luar dengan saya-saya.
1: Mek nak goreng kepuk dah kan, cikgu.
0: Oh, tapi kepuk kat Terengganu tak ada lagi buat. Macam
1: Mek nak main muncik je betul-betul. Kita tengok bola ke menapa.
2: Tahu lah.
0: Kat Terengganu tak ada lagi buat. Tapi dekat Selangor, kat Subang Jaya je.
1: Mamu tinggal beli.
0: Dia tahu tak, dia buat skrim besar mana? Dekat masjid. Masjid, dia panggil Masjid Al-Falah.
1: Masjid Al-Falah. Subang Jaya.
3: Tak ganggu kok.
0: Dia kata dia buat, dia anjur program, nama-nama programnya Jom Kiang dan Layar Bola. Gitu ada kabar.
1: Bijak.
0: Sambil-sambil benda semayang.
2: Ada manfaat dia.
0: Sambil-sambil benda ajak semayang. Lepas tu tengok Kiang Mula tau.
1: Sebab sejik ni lah kita nak tarik orang muda. Daripada dia duduk dengan tergawa, duduk pagi-pagi hari tu. Baik, dia secara sambil-sambil tunggu bola, semayang dia, semayang sunat dia
2: dulu.
1: Bijak cikgu kreatif lah. Bagus hari kau dia deh.
0: Dah biasa kata nak kita tengok bola. Kalau di Nung lah sini tak tahu lah. Kedah mamuk.
1: Tapi Mek nak kalau cikgu kata nak pergi sejik tengok bola, percaya tak?
2: Tak percaya kat dia dekat lain. Sejik lain ni. Terandung tak buat
3: ada lagi. Mu kena cadang ni nampak mubing.
2: Cadang sejik
1: ni.
0: Percayalah.
1: Kalau buat di kedai aku kan takut orang mikir buka-buka pula. Baik buat tempat gini.
0: Tapi
1: sebenarnya. Si ada masjid sedia makan minum tak tu?
0: Ada dia buat makan siap makan minum lah. Sebab dia nak menggalakkan orang main masjid semayang Kiamula. Ada benda program-program masjid tu lah.
2: Dah terlalu buat juga gitu.
1: Kalau
2: gitu dah air teh tiap-tiap malam nak pergi masjid kan.
0: Air teh mana pula?
3: Suruh lah apa ni nasi ayam katil sponsor.
1: Allah makan nasi ayam tengok boleh lah.
0: Tadi ayah teh, kat teh mana pulak?
1: Tak apa, ayah teh mana? Ha, sudah. Pak darah dia kau. Tapi nak royaknya
2: tau.
1: Bukan benda nak royaknya, kreatif lah. Daripada kadang-kadang, bagus juga sebab kadang-kadang daripada mula mungkin lama ni tak ajar sejik, Mekna. Oleh kerana kita tengok bola ni, sedap juga.
2: Nak pergi sejik. Payuh weh nak ajak orang pergi sejik ni.
1: Tapi ni bagus, kreatif masjid ni.
0: Tapi yang baru ni aku dengar dalam radio, Kak Cik Kabo nak buat kat rumah dia. Kak Cik dengan awang. Masih-masih.

Hai, saya Dayang Faiza. Kepada abang-abang dan akak-akak yang sedang memandu kat luar sana, Dayang doakan semoga pemanduan anda selamat ke destinasi sambil mendengar Terengganu FM.

0: tahukah anda Jordan, Uzbekistan, Cape Verde dan Curaçao membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!

Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Wim, apa ni, bang?
1: Allah, begini dah kena, Heng.
0: Oh, doanya pacok matang ke ni. Matang ke kau ni, telur katok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Haa.
0: Oh, ayuh jumpa, dah kena kita.
1: Pak ni, Onim, kena kuih apa ni?
0: Mana, Onim?
1: Haa.
0: Macam kepala bak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni, ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu?
1: Ha.
0: Ya, kita dah kena.
1: Ha, ni. Ha, ni. Ha. Ha, bulat-bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh, pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh, gitu.
1: Ha.
0: Hei, kita dah kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok?
1: Air Tangan Mok.
0: Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Oh, dalam jejak okey.
1: Ya.
0: Ha, baik.

0: Okey, baik. Jijau, okay, gua nak tengok kereta. Kita dah dekat kupak nanti. Hey. Kita dalam ruangan air tangan. Jadi hari ni kita nak cerita pasal air tangan mok minggu lepas. Abang cakap air abu minggu lepas. Kalau silap kita cakap pasal ni. Pasal benda yang berasaskannya bukan satang. Tapi kalau kita nak kata pasal orang suka kita cakap bak durian benarnya teh. Tetapi tetapi durian tak semua orang makan.
1: Ada jadi, juga hak bau pun.
0: Bau pun cak perak lagi.
1: Dah jadi, tahulah bak pi di mi dah.
0: Adalah
1: tau. Alasan dia.
0: Jadinya kita nak nak ajak sayang-sayang kita hari ni dalam ruangan air tangan mok. Kita cakap benda air tangan mok kita, benda yang berasaskan pengak.
1: Pengak dah?
0: Yes.
1: Ada tiga lah. Pengak pisang,
0: pengak ubi,
1: pengak
0: dulu kita pernah buat tajuk bubur. Hari ni pengak. Tapi kita nak tebuk air ni air tangan mok, bukan air tangan tunjuk.
1: Bukan.
0: Tunjuk beli.
1: Kita masuk dari mok.
0: Sebagai contoh tengok. Saya biasa beli yang pengak ubi di Pasar Batu Nang. Contoh. Bukan air tangan mok lemer.
1: Tak.
0: Kepala pengak. Itu bukan makanan.
1: Itu bukan makanan.
0: Ini makanan.
1: Itu sejenis pek perangah.
0: Deh. Boleh eh? Benda yang memangnya pengak. Ada ambu pernah makan pengak ubi Stella.
1: Sedap.
0: Sedap amat. Manis.
1: Wayak ubi Stella. Rasa nak pergi beli ke ya?
0: Yang tu ambillah.
1: Kena belilah.
0: Pengak ubi Stella.
1: Lepuh tak pedah. Tapi pengak sedap lagi ada kuah.
0: Ya, bila dia basah, dia lembak, dia berkuah. Adamari.
1: Al-kisah toyik. Kata Kak Abang kata.
0: Ya, toyiknya.
1: Dia kata benda dah tahun 1995 orang rumah di pasar pagi pesan beli pisang putar. Maka belilah dia. Punya ke dia beli tu? Benda ni? Punya ke dia beli?
0: Punya ke dia? Beli laba.
1: Laba. Asyik baik nak baca laba ni. Susu atas rak dapur sekali dengan pisang.
0: Memang gitu dia.
1: Khabar ambil kanjar pegang laba. Berbulu. Kenayak. Patut pergi yo.
0: Gi kedai dengan Kak Jenab. Jumpa monyet lari di tepukan.
1: Kalau dia suka buat kenak.
0: Kita tahu ia dalam longkang.
1: Begitu dah. Kita jumpa orang kenak kenayak.
0: Kita ada ada sahabat kita. Fiyo.
1: Mana?
0: MC Rai.
1: MC Rai.
0: Rai.
1: Rai.
0: Fiyo. Orang yang berhijrah. Dari Temeloh ke Melaka ke Kuala Lumpur. Kemarin kami jumpa Dimi dah.
1: Jumpa Dimi. Shah Alam. Ustaz Falah kata pengak.
0: Pengak, ya. Air tangan mok
1: berasakan pengak. Pengak labu sedap, boh pulak sagu butir. Katanya Wan Romlah Wan Ali.
0: Pengak labu,
1: pulak
0: sagu
1: butir.
0: Labu apa? Apa tu orang panggil?
1: Kalau kami tukar.
0: Sagu.
1: Tukar dah kalau buat pengak anda.
0: Hak telah katak lah.
1: Lepas tu, kalau makcik pula gusa kata, pengak labu kuning, kukuh dulu. Kita buat tak jadi, mok kita kukuh dapur kayu.
0: Bangat jadi petang-petang ni, telang air liur, sungguh.
1: Pengak pisang, Jeffrey Sulu kata. Ustaz Falah kata, bangat jadi. Nak ke mana? Pokwer, dia kata, bubur sekoi. Bukan bubur ni, pengak. Pengak dengan bubur ada beza ke?
0: Bubur sekoi?
1: Bubur dengan pengak. Kalau bubur ni dia dia gini. Macam contoh kalau ubi tu, habis muat, tak ada hak tukur. Tak ke guana bubur ni? Kalau bubur ni macam ubi tu, dia tak ada hak tukur. Maknanya dia acu
0: kalau bubur.
1: Kalau pengak ni dak acu.
0: Sagupa tu kategori pengak juga ke?
1: Sudah kerja dah.
0: Dia tanya kami.
1: Pasal gupa ni, kuih bukan pengak orang panggil.
0: Tapi maksudnya kuah macam pengak.
1: Tapi dia tu sejenis kuih yang orang panggil kuih. Lepas tu dia berkuah. Tapi tak ada lagi lah setakat ni. Setakat ni orang panggil pengak asal gupah tak ada lagi. Dah pernah dengar lagi kita. Sebab kita tahu lah mok kita buat asal gupah. You kalau star kata benda ni.
0: Okay, lagi.
1: Dia kata benda. Serawa, cicah putih. Dah serawa dengan pengak. Mana beza benda?
0: Ay, serawa pengak ke? Serawa duyang tu kata-kata pengak ke?
1: Tengok ni, buah jering tu rebuh dulu. Lepas tu tumbuk dengan lesun batu. Beri pecah sikit-sikit baru buat pengak. Jering kemur.
0: Ni.
1: Dia letak dengan buah mulung kemudian. Kalau kami panggil buah mulung kemudian.
0: Tu dah kata.
1: Macam Kak T buat hari tingak dah.
0: Ya, yeah, macam Pak Mak kata macam lopat ikan kategori beleda kok.
1: Lopat ikan. Lopat ikan ni macam sejenis kuih tradisional.
0: Kuih berkuah.
1: Kuih dia berkuah. Macam lebih kurang
0: dia macam gupa juga. Dia macam ges kaya lah.
1: Pak Mak buat hal dia tau. Dia tengok kan itu.
0: Tapi buat dia memang cari ikan. Dia Pak Mak ni memang dia cari peseng-peseng berkuah.
1: Kalau harga tak apalah dia makan.
0: Kalau berbuti-buti tak boleh.
1: Boleh lah.
0: Au si Dimi.
1: Giu ke tak kada nak telang.
0: Bulat apa tu leh. Nak jejah ikit abuk lah. Hai. Dia gonya-gonya-gonya dia pun bulat seperti ular juga. Kalau hak dia ni boleh lah gonya-gonya telang.
1: Dah gini lah. Gini lah Pak Mak weh. Dah buat apalah. Kita cakap hal pengak. Tak apalah sebab kejap lagi. Kejap lagi dah pengak duyang. Yelah duyang tu orang panggil pengak. Tapi hak jenis bubur tu tak kala pandai lagi
0: Okay eh. Lagi kalau nak, kalau Alia nak kongsi dengan dia, kita bab pengak. Okay, telefon kita 6235-330
1: 6238-330
0: di talian ni. Hello.
1: Hello. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hey, Kak
0: Ani. Ya?
1: Ya.
2: Kak Ani ni.
0: Kak Ani.
2: Kak Ani masa-masa mok dulu lah. Pengak butir deria dan pengak butir naka, pengak butir sepeduk.
1: Sedapnya.
0: Benda tu memang payuh sekarang.
2: Tapi dia kena kebut dulu air pok dulu lah. Pok dulu baru bersasang, baru bernisah nak bernisah.
0: Betul? Tapi sekarang memang tak ada lah.
2: Zaman lening kau nak makan tu. Hei wey, apa hok je buti.
0: Lening. Kita dulu makan.
2: Lening kan ada. Kak ni makan lagi. Sedap lagi.
0: Tak ada orang buat dah.
2: Tak payuh mana je. Dia kena ni. Nak utuh pun dia kena rendam tu yang lama sikit.
1: Rendam dah sebelum masak tu?
2: Tu buti tu rendam dulu.
1: Buti dah kira lah. Buti pedok ke buti naka tu rendam dulu ke?
2: Rendam dulu.
1: Berapa lama gendang tu?
2: Gendang, kalau Kak Ani duduk macam dua kan dia gendang semalam mang.
1: Beli pedok sebutir dua butir, tiga butir.
0: Ni mesti pedok ada ni.
1: Butir mu jangan buang. Mu sipar lepas tu. Sedap ke lepas tu?
2: Tapi rebu yang pok tak pun. Yang rebu buat je dok pok sedap.
0: Tapi kalau butir-butir ni semuanya berangin belaka.
1: Tak apa, boleh tahan je lah.
2: Tak apa dah.
0: Bahagian ada apa?
2: Bahagian sedap
1: Kak Cik. Bahagian sedap.
0: Bahagian ada apa bahagian sedap? Ia boleh peda baru ia.
2: Cari nyakit.
0: Ada ke nyakit?
1: Tak ada nyakit, cari nyakit Kak Ani tu.
0: Tak ada apa lah.
2: Nyakit makan tak apa.
0: Mulut
1: dong. Kak Ani dia memang makan tak apa.
0: Lepas tu sekarang aminya angin ke.
2: Kita makan obat pula.
1: Dah apa-apa lah. Tulang rusuk aku ni sakit ni. Kena kangin.
0: Kena kangin.
2: Makan dulu baru rasa.
0: Itulah kata. Allah
2: tak
0: aku.
2: Tak cuba tak tahu.
1: Betul. Kena cuba dulu
0: Kena cuba.
1: Kena cuba.
0: Allah suka kan.
2: Taruhlah.
0: Baik-baik. Terima kasih banyak Kak Ani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengak butir naka, butir cepedok, butir duriang.
1: Butir durian dok sedap mana rasa berhenti.
0: Dia butir durian ni cengih sikit.
1: Rajin makan tak?
0: Sudah.
1: Kami dulu sama-sama tari dah.
0: Cengih sikit.
1: Buat keripik butir durian.
0: Betul.
1: Buat keripik dia tapi berhenti sikit kalau kita kebur. Kalau kita kerak dia berhenti sikit dia
0: tu. Tapi kalau buat keripik sedap lah sebab dalam lagi putih. Tapi kalau kata butir cepedok rebuh saja budak nok doh.
1: Betul.
0: Cuma orang yang tak leh angin ni, tembak ubat sapu lah Dimi.
1: Ya, dah. Makan ubat pula kat ni kata. Tapi tak apalah eh. Gini. Kita dengar lagu dulu Pak Suku, kita ada ni.
0: Kita ada Tajang.
1: Sebenda dengan ni. Benda air tangan mok ni.
0: Ya, kita Tajang bersama-sama dengan Petima lagi dah.
1: Kejap lagi dah.
0: Baik, dalam JJ okey.
1: Warna gambar orang kita.

0: Okey, baik aja Jo, okay, guna gamuk dengan kita. Jadi kita ada rancangan tajaan bersama-sama dengan Pertima.
1: Pada petang ni. Jadi sebenarnya dengan air tangan mok.
0: Ya, sebenarnya air tangan mok. Jadi untuk ruangan petang ni kita nak bersama-sama dengan CD. Yang bersama-sama dengan Pertima lah sebenarnya, right?
1: Okey.
0: Assalamualaikum. Hello.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Wow.
2: Wah, oh, mana dengar kita pada petang ni, terima kasih banyaklah.
1: Ya. Pertima.
2: Okey, tapi sebenarnya dalam apa yang kita nak kongsikan ni, yang kita bawakan hari ni Fahmi, yang akan bercerita dan bagi kita tahu apa sebenarnya yang berlaku di My Demo Gombat, di My Demo pada pagi ni, pada hari petang ni. Di mari salah abah dah ni, apa masalahnya? Abah mok salah. Gitulah. Okey, kita dah bersama-sama dengan Fahmi. Fahmi, apa cerita Fahmi hari ni?
3: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam Fahmi.
3: Kita learning kita ada dekat My Demo ni, My Demo Kuala Terengganu.
1: Wamda dah ajak kita.
3: Hari ni kita ada event special iaitu Pertima Troopers. Di mana Pertima Troopers ni kita adakan pelbagai aktiviti-aktiviti yang khas dan menarik untuk pengunjung-pengunjung ataupun rakyat-rakyat Terengganu lah khususnya. Lepas tu kita juga ada menyediakan makanan percuma, ada minuman percuma, kita bagi permainan percuma lagi, kuis lagi, banyaklah hadiah-hadiah menarik kita nak bagi. Percuma sahaja
1: tak ada sih.
3: Memang sedap sungguh, katanya sungguh pun. Memang rugi lah.
1: Gana-gana nak pergi eh.
3: Jadi kalau siapa-siapa nak mari, kita sekarang ni berada di main entrance Maiden Mall. Maiden Mall Kuala Terengganu ni kita berada dekat sini, pintu utama ni. Jadi mari je jawab kuih ataupun main senang penalti, ada juga kat sini. Boleh hadiah. Boleh hadiah. Lepas tu nanti hari ni juga kat sini. Hari ni kita juga ada buat pembelian combo ini, pembelian combo RM10 dan RM20. Dah pilihlah beli mana-mana satu, dapat satu cabutan bertuah. Boleh jangan cabutan bertuah. Okey. Jadi orang kata apa, kita jemputlah rakan-rakan yang mendengar radio dengan FM ni sekarang ni untuk datang memeriahkanlah kita punya event pada hari ni. Dan kita ada special nak bagi kepada pendengar sahaja ni, khususnya pendengar. Okey. Siapa sahaja pendengar yang datang ke sini dan beri kata laluan. Kata laluan ke molek ni, kata laluan ni. Dapat hadiah lalu. Kata je, kita kabar je. Saya ni, kita kabar. Kata laluannya adalah ikan sardin.
1: Ikan sardin.
3: Mari dah di sana apa? Ikan sardin.
1: Yalah, gila laluan.
0: Siapa dah pergi?
3: Bagi lalu hadiah kata.
1: Bukan payuh pun.
3: Ikan payah, ikan sardin je kata laluang. Daya turun kereta pun buka tikar je. Ikan sardin.
1: Boleh lalu dah.
3: Daya bimbang. Kita pakai memang nak ui belaka hadiah kau.
1: Dah kat tikar pun ni. Ikan sardin. Mana hadiah?
3: Kata jalan. Kena mari dekat kata. Allah
0: katimu.
3: Dah apa. Lepas
1: nak rayaknya. Kata laluang tu mudah.
3: Ya, betul kata kita. Kita bagi kata laluan mudah ni bukan apa. Kita memang nak bagi ke orang. Kita nak appreciate rakyat-rakyat Terengganu ni. Kita nak bagi hadiah. Orang kata nak hargai support dia orang dengan kita selama ni.
1: Dah kita pula ni, kalau kita nak support Pertima, siapa lagi?
3: Betul dah. Pertima ni bukan sahaja buatan Muslim kat sini.
1: Ya, betul.
3: Buatan Terengganu, buatan bumi putera kita. Dinami halal pun dah.
1: Dah menenuk lagi.
3: Penak-penak lagi, Alhamdulillah.
1: Gila sebut ikan sarding. Dekat family. Duana.
3: Ikan sardin. Gitu je.
1: Duana.
3: Kita ada dekat My Day Mall Kuala Terengganu. Main entrance. Kita ada pintu utama My Day Mall Kuala Terengganu ni. Boleh je mari sini. Yang mana tetamu pelanggan-pelanggan My Day Mall ataupun yang baru datang ataupun yang sekarang ni sedang mendengar Radio Malaysia dengan FM ni, boleh datang ke sini untuk memeriahkan lagi lah Pertima Trupa. Dan khas sekali lagi untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia dengan FM, sebut saja kata laluan tadi, ikan sardin.
1: Serbu.
3: Kita bagi lalu hadiah
1: percuma. Serbulah apa lagi.
3: Ni katanya kita lama ni. Sampai pukul 5 je lah.
1: Sampai
3: pukul 5 je ni lama-lama.
1: Dah lagi.
3: Siapa nak lagi, mari pasak mari malam. Sampai pukul 5 sahaja ni. Jadi terima kasih.
1: Okey, itu dia. Ikan sardin.
0: Are you ready?
1: Dah sebut dah ni kat ting ni sebut dah ni.
2: Kalau sebut jauh-jauh gitu masalah sikit tu.
0: Masalah kan?
2: Kita tak boleh nak terima tu.
0: Oh, gitu pula.
2: Tapi mana tahu kan. Tapi mungkin lepas ni kita akan cuba pula untuk ubah cara lain, kita hantar ke WhatsApp je.
0: Oh, gitu pula.
1: Ikan sardin nak skota.
2: Nak kena, kalau nak hadiah dengan dia tadi kat kita kena sebut benda apa?
1: Ikan sardin.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Sidi.
1: Fahmi.
0: Itu dia orang cakap tajam kita bersama-sama dengan Pertimah. Jadi itu dia, insyaAllah. Jadi untuk kawan-kawan kita pada petang ni,
1: Air tangan mok.
0: Kita
1: nak
0: cerita bak

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Okey, kita dah pukul 4:25 minit petang.
4: Okey, terima kasihlah semua tu.
3: Jadi, kita khabar waktu asur kita teh.
4: Waktu asur apa waktu kita asur, ni?
3: Sementara dalam ruangan air tangan mok ni.
4: Okey.
3: Okey, di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Neru, waktu asur kita pukul 4:38 ni. 4:38. Bersusah setiap pukul 4:40.
4: Okey.
3: Di Hulu Terengganu pukul 4:40. Jadi untuk sayang-sayang kita duduk di Kemamang, di Dungung pukul 4:39.
4: Okey.
3: Jadi masih lagi dalam ruangan air tangan mok ni, yang mana cerita pasal pengak ni, benda mudah je.
4: Benda mudah.
3: Tadi ada yang kata pengat keladi tu. Ha. Lama dah tak jumpa.
4: Pengat keladi sungguh.
3: Pengat keladi. Payah lama tak jumpa. Ha. Tadi pengat butir naka, butir sepedok.
4: Tapi kalau bubur caca tu bukan pengat.
3: Dia
4: gandung ni bubur sebab dia kecil-kecil macam acu gitu lah.
3: Dia dah terlalu acu.
4: Dia kasar.
3: Kasar.
4: Tapi olah kasar pun rasa sedap lah.
3: Kena nampak yang muka dia. La ilaha illallah. La haula wala.
4: Dah gitulah kami.
3: Bukan, maksudnya
4: cakap ulung kita.
3: Pasal apa bubur caca, apa caca tu kita panggil bubur? Sebab dia punya hak butir-butir kecil-kecil.
4: Bila
3: pengak
4: acu, dia
3: besar.
4: Pengak dia besar.
3: Ibaratnya.
4: Dia kasar lah.
3: Macam Pak Mak kata tadi, kalau pengak, dia boleh gekoh lagi. Boleh hanguk lagi. Bubur sedut, sengok habis.
4: Habis. Betai,
3: macam ke bubur kacang hijau. Siada pun mulut mana?
4: Bubur kacang.
3: Mana ada kucak? Mana kucak? Ada kunyak mana?
4: Tu dah. Bubur kacang, bubur jagung. Macam jagung tak? Jagung ni.
3: Bubur kecap mulut.
4: Dia orang kata gigi macam kecil-kecil itu kan. Maksudnya kalau baby pun boleh makan buat kata gitu.
3: Bila baby kemudian warga emas dia jadi macam baby balik.
4: Gitu.
3: Pasal apa ke jadi gitu ni? Apa yang dia gitu?
4: Jadi kau ni?
3: Baby
4: sebab? Sebab dia tak ada pagar.
3: Jadi orang tua jadi macam baby?
4: Kalau pak mak ada.
3: Itu baby tu eh. Dah siap. Okay. Jadi yang mana? Cerita tadi ada yang tadi. Terhilang dah komen tu.
4: Ini jangan terasa lah kalau kami cakap benda-benda tu. Ini kan sikit-sikit terasa. Sikit-sikit terasa. Sesiti sungguh.
3: Situ. Itu.
4: Kami wayak ni ibarat kata kita ni cakap macam nak beranuk atas lambung.
3: Ya, kali je ayah kata pengat roti. Pengat roti.
4: Pengat roti guanah dah.
3: Pengat roti iri bubur roti delang.
4: Berkali.
3: Buat kuah rendang roti
4: lagi guanah. Lagi dengar tu pengat roti tu.
3: Kita
4: kalau puding roti biasa
3: puding dengar. Roti biasa dengar. Pengat roti tak je dengar.
4: Pengat roti kalau roti cicah pengat gaji.
3: Bubur kita pernah buat tajuk hari ni pengat. Hari ni pengat. Okey. Lagi ada kawan-kawan. Lah apalah. Tapi maksudnya yang menarik tadi pengat keladi.
4: Pengat keladi ya. Dah nak boleh keisi keladi tu rohok weh. Tapi pasal banyak nak keladi benda. Keladi hijau, keladi purple, keladi perang, keladi ada belakang.
3: Keladi putih.
4: Ada pasal.
3: Itulah air tangan mok.
4: Air tangan mok zaman-zaman dulu. Zaman-zaman ni. Olah kata kenangan belakang tu.
3: Nak boleh tu lah. Tapi di antara legend lah dulu ni cerita betul. Kalau kita mok-mok kita yang kalau lah di saat rumah kita tak ada berah. Ni kita cerita zaman-zaman dulu. Yang paling mudah sekali lah pengat gandum.
4: Pengat gandum. Pengat gandum bukan bubur gandum.
3: Bubur gandum ada pengat dia.
4: Dia pengat lah hikit dah.
3: Kasar sikit.
4: Kasar sikit.
3: Hikit je beza.
4: Dia bubur ni kecil-kecil.
3: Kecil-kecil macam ke Bali tu. Bila jadi pengat gandum, dia je susah-susah ibu jari dia.
4: Dia kalau orang tahu kesusahan tu, orang tahulah ni. Kata dah, Haji Hanafiah kata, pengat roti ni tak biasa dengar. Kalau roti cicah pengat, biasa. Ia unggah apa?
3: Kau tu dah.
4: Dah berkali hak tu dah.
3: Barang tu tu dah. Roti cicah pengak.
4: Berkali roti cicah dengan pengak. Bukannya pengak roti. Patu kata wayak tadi.
3: Kalau puding roti.
4: Puding roti. Kalau Johor katanya Haji Hanafiah, kalau Johor pengak gandum tu kita panggil bubur terigu.
3: Terigu.
4: Gitu je dah. Boleh dah satu ilmu hari ni.
3: Bubur terigu
4: Bubur terigu. Kena ingat tu hey. Yeah. Lama kawan kita dari Johor tu dia kata, nak tak pengak terigu?
3: Bubur terigu.
4: Bubur terigu. Kita dah kalau balik.
3: Terigu.
4: Kenapa terigu? Bila Haji Hanafiah bagi pencerahan pencerahan.
3: Pahem lah. Faham lah.
4: Pahala bahawasanya pengak gandum tu kalau lek Johor dia panggil bubur terigu. Terima kasih Ji.
3: Terima kasih banyak Ji. Okay. Atas maklumat tu dah. Pengak pisang naka tak boleh lawan pengak lain. Sedap bagi amba lah.
4: Kalau pengak boleh berkali. Kalau goreng pisang naka berahimu dah jadi pisang terigu.
3: Kalau pisang
4: pun minyak dah boleh dia.
3: Pisang naka kalau amba cakap jujur. Pisang naka makan mentah dalam salah. Standar pun tak apa.
4: Tapi kalau goreng
3: campur minyak.
4: Agak pahal. Ingat tak kisah masa pergi ke
3: J-Express JC.
4: Lepas tu ni hak dia goreng dapur kayu tak? Hak dia duret.
3: Ya, dia duret lah. Yalah. Dah bangun lah ramai.
4: Gerak-gerak dah bangun.
3: Berceguk peluh.
4: Pisang teru perangai mari.
3: Mak gua ni.
4: Tak boleh wei. Kalau pengak boleh tak?
3: Ya mari perlu orang. Kalau pengak boleh.
4: Pengak boleh.
3: Pengak pisang buat pekak-pekak kuah manis-manis. Letaklah butir sagu.
4: Cari pisang pula tadi cari ubi. Ni cari pisang pula buat pengak balik ni. Buah dah makan nasi maka pengak pula dah.
3: Cemuh lah kami.
4: Cemuh makan nasi. Kita buat pengak lah pula. Dah kita tawakuh dulu.
3: Baik tawakuh kita pergi ke waktu asal dulu. Berarti kita balik semula lah. Kalau setakat dang pasal pengak hari ni untuk air tangan mok.
4: Tapi pukul 5 kita utama 5 petang lah.
3: Ya lepas tu
4: kalau duduk dang pun lepas nu lah pula.
3: Ya lepas nu lah pula. Minggu depan lah pula. Kalau ada.
4: Kalau tengok jadual ni. Esok duduk lagi kita. Seharga lah kalau lagi kami.
3: Aku ni.
4: Jarak kali ke ada.
3: Berat nanang 80 telang Aliyu.
4: Telang kita ni.
3: Telang Aliyu cerita pasal pengak ni. Kena molek. Barang ni kalau buat mak makan. Jeluh gitu. Dah mama dah apa.
4: Pengak. Dah buat mak tak boleh makan lah.
3: Nak aku ni. Gunyi-gunyi telang. Gunyi-gunyi telang. Jadi okey.
4: Kau ada gamuk orang kita.

0: Okay, baiklah muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sejak lagi pukul 4:38 minit petang, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat dan fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana? Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Oh, cuba memaafkan dirinya, orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa itu dia tak faham. Mungkin dia kata kat aku viral dalam apa semua Facebook dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia tersilap faham. Mungkin dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat begini. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedar pada diriku. Dalam hati tu simpang, tak membalas. Kalau kita mikir nak balas, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak membalas, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu. Hari-hari mikir buat apalah awak ni kat aku dulu buat apalah. Pada dia main buah buat apalah tu 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri yang masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku. Doa kepada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam tu. Allah yang pertama. Yang keduanya, orang akan sekolah tu. Dia cakap, kau mana? Tak apalah. Bagaimana? Tuan kita, padangkan kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda.

0: Begitu. Walaupun dia berat, dia berat.
1: Cuma tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni, kesukaran yang ditanggung oleh baginda. Tapi bila sampai, tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah, sehingga dihalau daripada apa nama ni, daripada Mekah ke Madinah, balik semua daripada apa Rasulullah SAW buat. Idhabu antumut tulaqa, Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat pergi dalam tanah Mekah tu, dia kata gilamu kamu dilepaskan pada hari ini, nak kita kamu takut hebat sifat maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat maaf ini akan membawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita, dan ikat kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan taala membantu sikit, insyaallah di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Bantuan secara bersasar disalurkan mengikut tahap keperluan penerima. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan jumlah bantuan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bilangan tanggungan dalam sesebuah isi rumah. Sementara itu, bagi memastikan program Budi Disel berjalan dengan baik, Kementerian Kewangan mengambil pendekatan

0: Kataan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Dato' Sri Amir Hamzah berkata, sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini, termasuk bagi sektor e-panggilan, menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong memberi jaminan pelaksanaan budi diesel bermula Rabu depan tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi keseluruhan kerajaan.
1: There's no expansion of subsidy program. Basically, we are now putting everything, including diesel, under the budi framework. So previously, since 2024, diesel user were given 200 ringgit as subsidy, and later on plus another 200 ringgit. Now, we are no longer giving cash subsidy, we're putting everything under the budi framework. The point is that we're putting all this together because technology has proven that, and we have seen it with budi 95, we are able to ensure that Malaysians get subsidized petrol for quantity, foreigners won't get it.
0: Leo Chin Tong. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia turut bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang, dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memuji kecakapan penjawat awam kerana berjaya meningkatkan prestasi Malaysia dalam penarafan daya saing dunia 2026. Beliau berkata peningkatan kedudukan Malaysia itu turut menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Kejayaan Malaysia turut menarik perhatian Presiden itu yang mahu menghantar pasukan penjawat awam Turkmenistan bagi mengadakan perbincangan dengan penjawat awam negara untuk meningkatkan prestasi mereka. Dalam pada itu, jentera perkhidmatan awam diminta sentiasa menyokong usaha dilakukan kepimpinan negara dalam meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar turut mengingatkan seluruh warga perkhidmatan awam, khususnya ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai kanan, agar mencontohi serta mengadaptasi nilai diplomasi madani dan pendekatan menyeluruh kerajaan dalam urus tadbir harian. Persidangan Dewan Rakyat Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC menetapkan mekanisme pengasasan umur yang selamat, praktikal dan bertanggungjawab bagi memastikan hanya pengguna yang layak dibenarkan mengakses platform media sosial. Jelas Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, pelaksanaan CPC bersama Kod Pengurangan Risiko RMC melindungi kanak-kanak daripada risiko dan kemudaratan dalam talian.
3: Di bawah CPC, pemberi perkhidmatan berlesen yang menawarkan perkhidmatan media sosial diwajibkan untuk melaksana mekanisme pengesahan umur dan bukannya pengesahan identiti bagi memastikan pematuhan terhadap had umur minimum yang ditetapkan. Pengguna yang telah mencapai usia 16 tahun dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun media sosial, manakala individu di bawah umur tersebut tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial sehingga mencapai umur yang telah ditetapkan.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, lebih 96% tuntutan faedah perkeso berjaya diproses dan dibayar pada tahun lepas. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, ia merangkumi skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih.
4: Buat masa ini, pencapaian permohonan tuntutan faedah boleh dibuat melalui portal Lindung Faedah Perkeso, iaitu www.lindungfaedahperkeso.gov.my. Pada bila-bila masa sahaja, perkeso turut menaik taraf

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, bagi GGOK Gua Negamo Orang Kita, kita bagi semula latih.
2: Ya, dalam pilihan retro.
1: Ya, pilihan retro.
2: Kalau tadi kita cerita bak kenayak.
1: Bak kenayak.
2: Kenayak dia macam-macam jenis kenayak.
1: Kita
2: kenayak sesama manusia.
1: Kenayak sesama
2: binatang-binatang.
1: Jadi gitulah . Cuma untuk bagi kenayak, topik kenayak tu bahagian was book lah. Ya gini. Kita kalau cakap banyak pula guna juga. Ya gini. Kalau ibaratnya ayat orang kata noni orang tua-tua. Dia kata kalau mu kena naik orang, satu hari mu boleh sakit teruk pada mu naik orang.
2: Ya, betul.
1: Tu je.
2: Karma
1: mari. Beringatlah. Jangan kena naik orang.
2: Kalau duduk lambat, cepat. Kalau cepat, lambat. Gitu je. Naiklah benar.
1: Naiklah benar. Sebab orang tu berkata tau. Dia, hari ni mungkin hari dia. Biasa hari kita kat lagi, Tuhan akan tambah lagi.
2: Ya, betul.
1: Gitu.
2: Jadi betul. Selamat berkenayak lah.
1: Selamat berkenalan lah. Kemudian ada tadi pasal bak pengak.
2: Bak pengak, air tangan muk tadi.
1: Adalah terima kasih lah.
2: Kabur tu pasal ni. Pasal macam-macam lah pengak ni.
1: Ya, air tangan muk ni. Banyak lah. Lepas tu, lagi kita ada 8 orang pulak.
2: Bak makan saja.
1: Allah, hidup untuk makan. Makan
2: tak ada benda lain.
1: Hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Okey, tapi saya kita ni berahi. Bak makan kau dia punya segar masa dak makan dak sao. Okey, tapi sebelum lapor dah kita ada permintaan lagu
2: pilihan retro.
1: Ya, daripada Deng nak dengar lagu Samudra Bila Diburu Kenangan.
2: Okey, seterusnya pilihan seterusnya.
1: Okey, daripada Iza ni. Ini apa? Semakin sayang semakin rindu.
2: Semakin rindu semakin sayang ke? Semakin sayang semakin rindu. Cik tengok mula.
1: Semakin rindu semakin sayang.
2: Tukar bimbo kali.
1: Tukar bimbo ni.
2: Semakin rindu semakin sayang.
1: Lagi? Apa tu? Dayang Aku Intang tau.
2: Okey.
1: Dayang Aku Intang. Sebab di antara dua lagu ni kita ada lagu kita ada Lapor Away. Lepas tu kita ada Habis
2: On Air.
1: Dan lagu yang ketiga permintaan daripada siapa ni? Aliyah. Okay, Aliyah nak dengar lagu daripada Norino. Norino. Kita tengok ada duduk lagu tu.
2: Tengok dulu.
1: Masih ada. Kalau
2: ada,
1: adanya.
2: Ada.
1: Ada Siang Terbayang Malam Merindu.
2: Okay, baik. Tiga lagu.
1: Baik. Untuk sayang-sayang kita.
2: Dalam pilihan retro.
1: Dalam pilihan retro.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Lapor dah weh. Kita mari sebelah dia.
2: Ya,
1: betul lah. Warna lapor dah weh. Kita ni, jadi untuk petang ni, kita nak bawa kesayang-sayang kita ke kedai nasi berlauk. Ayah sujak.
2: Ha. Semua dah lapar dah weh. Dah weh. Dah nak beraya.
1: Ha?
2: Nak beraya tak?
1: Kenyang pula. Oh. Okey,
2: kita buat kenyang dah weh.
1: Tapi itu. Untuk ruangan petang ni, Teh.
2: Yeah.
1: Kita cerita tentang kedai nasi belau Ayah Sujak.
2: Mana tu?
1: Yang cukup famous di kawasan Kampung Kuala Besu.
2: Bukan kat tinggal tercemuh kedai ni. Kedai ni menjadi pilihan ramai penduduk setempat dan juga pengunjung dari luar kerana menu nasi belauk tradisional yang kaya dengan rasa kampung asli, terutama untuk hidangan sarapan pagi. Kau skrip kan?
1: Jadi kalau ada
2: Kalau ada
1: di antara anda yang mencari sarapan pagi horekah,
2: ikut skrip
1: tapi penuh rasa,
2: ada ni.
1: Inilah tepatnya kedai nasi belauk Ayah Sujak. Menyediakan hidangan yang dimasak segar setiap hari dan dihidangkan panas-panas kepada pelanggan. Suasana kedai juga santai. Dah sesuai untuk menikmati makanan kampung yang asli.
2: Antara menu di kedai nasi belauk
1: Ayah Sujak.
2: Nasi belauk dengan kuah gula pekat berupa ayam gulai lembut dan berasa ayam goreng sebagai pilihan lauk tambahan. Ikan toko lari mai atau ikan ayam mengikut hidangan kapur pantai timur, sambal kapung dan lauk sapingan mengikut hari kelabu. Kelabu mata.
1: Jadi menu utama lah kalau jadi tempuan ialah nasi belauk dengan ikan kuah dengan kuah gula pekat yang dihidangkan bersama lauk pilihan seperti ayam atau ikan lah. Yang memberikan rasa asli masakan tradisional Melayu.
2: Highlight kedai
1: dia terletak di Kampung Kuala Besu, Terengganu. Merupakan kedai nasi belauk yang popular dalam kalangan penduduk setempat, menghidangkan makanan kampung yang berkualiti setiap pagi. Kuah gula yang pekat bergepoh dan menjadi tarikan utama pelanggan. Suasana kedai kekah tetapi sentiasa mendapat sambutan, terutama waktu sarapan. Jadi yang penting hargalah yang berpatutan dan sesuai untuk semua golongan.
2: Lazim DJ daripada itu.
1: Jika anda ingin merasai sarapan pagi,
2: sarapan pagi tu buat sekali ayam.
1: Sarapan pagi yang tradisional, yang rekah tetapi sedap dan mengenyangkan, kedai nasi belauk Ayah Sujak di Kuala Besu adalah pilihan yang tepat. Dengan kuah gula yang sepekat dan lauk kampung yang asli, ia memberikan pengalaman rasa yang pasti membuatkan anda ingin datang lagi.
2: Minta maaf lah. Kelabu dah mata.
1: Nampak gua ni.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Okay, kita dah pukul 5:37 malam petang dah.
1: Lepih
0: ni petang
1: ni. Nano eh.
0: Oh, kata mungkin kalau petang dari mari buah nano dia kau gitu lah.
1: Jangan diharap lah.
0: Dan you ngesik dia kau.
1: Abi orang dia sebut nama tau.
0: Tu katih.
1: Lagi dah Abi. Meju seorang yang dah sebut nama lagi. Kepia
0: itu tunggu Pak Meju lepas ni pun dah tepik dia dah
1: apa-apalah.
0: Tak apa-apa dah. Allah Akbar. Okey.
1: Dah berapa minit lagi kita ni?
0: Berapa minit kita kalau ikut kira kita
1: lagu
0: kali ikut kan 4 lagu lah.
1: 4 lagu lah.
0: Dah
1: 4 lagu dah.
0: Dah.
1: Amanda dok dan warna.
0: Baik. Kita ada permintaan yang seterusnya. Okay. Permintaan daripada Syawati nak dengar lagu Jelmol.
1: Kelah nama Syawati.
0: Mawar. Okey, Mawar.
1: Mawaku tu kan?
0: Bukan.
1: Dah?
0: Jelmong.
1: Okey. Okey, seterusnya
0: daripada Aizuddin. Ni duduk kampung ni, kampung Gambar Telung.
1: Macam nama sepupu kita
0: Aizuddin. Oh, okey. Aizuddin, okey dia minta lagu Ranjang Mawar.
1: Okey. Apa yang mawar-mawar belakang ni?
0: How Wings.
1: Wings.
0: Wing hoi.
1: Satu
0: kena
1: lebih.
0: Ya. Okey.
1: Okey, seterusnya.
0: Baik. Next station.
1: Ikut skrip.
0: Oh, ikut skrip. Okey, Fahan.
1: Dua, why dah masa dah. Okey, dua lagi lagu.
0: Okey, ada dua lagi lagu.
1: Panjang sikit lagu.
0: Dah pergi bincang. Dah pergi bincang. Panjang sikit lagu. Kita
1: orang-orang bintang ni. Banyak lagu
0: tu,
1: lagu pendek.
0: Okey.
1: You boleh pilih buat ramai orang bagi tapi.
0: Pak Lee mana?
1: Tapi tak boleh lah orang tu leh.
0: Iyalah.
1: Faham lah keadaan kami ni.
0: Salam. Salam terakhir ke?
1: Salam terakhir ni panjang juga ni.
0: Boleh. Jadi.
1: Ya, unggul dah kami salam terakhir dah ni.
0: Salam terakhir. Esok kami dah kunti.
1: Dah kunti dah esok. Yalah, kita bagi kurang lah. Tak apa, kita tutup terus. Apa?
0: Oh, kita salah.
1: Kita tutup tu lah. Apa mutar depan ada.
0: Lepas tu kita ada Wangelah lah. Lagu permintaan daripada Joe dengan lagu Istana Menanti.
1: Alright.
0: Okay. Jadi 4 buah lagu.
1: 4 buah lagu.
0: Mawar, Raja Mawar, Salam Terakhir dan juga Istana Menanti. Jadi insyaAllah lah pukul 6 kita ada berita.
1: Itu tu bersama-sama Mek Ju lah.
0: Dengan Mek Ju lah. Daripada pukul 6 sampai lah ke pukul.
1: Pukul berapa?
0: 9 malam sekarang. Dalam Nurani.
1: Nurani dah.
0: Hari ni jangak dia.
1: Hari-hari jangak.
0: Pakai jubah.
1: Bila tak jangak?
0: Jubah.
1: Gelik-gelik.
0: Selalunya baju kurang. Hari ni jubah.
1: Baju kurang tak ada.
0: Ada.
1: Tak ada baju kurang.
0: Tak ada. Ini tak ada baju kurang. Basah.
1: Ujak
0: betul lah basah. Okay. Jadi terima kasihlah kawan-kawan kita dekat ruangan live
1: kita. Banyak dah.
0: Ya, insya-Allah.
1: Panjang umur, rezeki jumpa lagi.
0: Malam ni lepas meju malam ni ada ni. Ada ayah orang Mai ya. Mai kita malam ni. Meju dan Mai.
1: Bagus dia.
0: Bagus ya. Pertama kali dengar lekat aku.
1: Ikut jadi gigih dia dah. Malam ke siang ke pagi ke petang ke
0: dia kata apalah. Okeylah. Kuku mana pun kena mesra ceria. Bersama-sama kami di Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marine.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. 6.8 minit petang waktu ini menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM untuk edisi hari Rabu hari ini 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Bertemankan saya Mek Ju Senyum Sentiasa sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, dan terima kasih juga untuk rakan setugas Kak Atih dan juga Cik Him yang baru saja tamatkan tugasan lah pukul 6 petang tadi menerusi ruangan GGOK Guana Gama orang kita. Dan bermula sekarang insyaAllah akan terus menerus 3 jam bertemankan saya lah Mek Ju. Dan untuk edisi hari Rabu seperti biasa juga insyaAllah 6.15 minit petang seketika nanti akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hassan menerusi ruangan Iqra petang ni. Macam biasalah yang nak perbetulkan bacaan kan. Okay. Jadi boleh temui talian kami selepas inilah 6235330 juga 6238330. Okay. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Ya, balik semula bersama kami menerusi ruangan Nurani petang ini. Dan untuk ruangan Iqra sebenarnya dah pun bersedia bersama-sama dengan Mek Ju di konti utama Terengganu FM yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan. Yang macam biasalah hari Rabu, mana yang nak perbetulkan bacaan kan. Okay. Jadi bersama-sama dengan kita petang ini Ustaz Dr. Azizul Hasan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat ni Ustaz?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Ujang hidup mari dari kut mana tadi?
2: Ku badak.
1: Sebab badak atas bukit api tadi ada juga ujang 2-3 butir.
2: Tak ada
1: ujang. Okey. Baik juga. Jadi untuk ruangan Iqra petang ni macam biasa sekali lagi Mak Ju kongsikan kepada anda nombor telefon yang anda boleh hubungi kami di sini 0962-35330 juga 0962-38330. Jadi untuk ruangan Iqra petang ni saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan. Kita kata sebagai mukadimah ni lah Ustaz, silakan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, pertama sekali syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas peluang lah untuk petang ni kita dapat bersama lagi lah di slot Iqra di petang hari Rabu lah insyaAllah. Sama-sama dengan rakan-rakan pendengar yang meluangkan masa lah untuk bersama dengan pengguna kita petang ni. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat, diberikan kemudahan, dilancarkan lah segala urusan dunia dan juga akhirat insyaAllah. Okey, baik. Kita punya slot ni sebagaimana lah yang biasa-biasa kita akan sambung dia apa yang kita dah baca pada minggu-minggu yang lepas. Jadi hari ni pun kita nak sambung lagi. Ayatnya ayat berapa? 57 hingga 59 daripada suratul An'am, muka surat, sebab takut ada hak tak jumpa cari ni, muka surat 134. Okay, 134. Jadi insyaAllah hari ini kita akan habiskan ayat daripada muka surat 134. Bermula dari ayat 57. Okay, jadi mana-mana yang dia berhajat untuk baca petang ni. Boleh telefon nanti setelah ruang itu dibuka lah. Baik, sebelum tu saya nak kongsikan dulu beberapa benda berkait dengan ayat yang kita nak baca petang ni. Yang pertama sekali kita tengok ayat 57. Okey, ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni 'ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bih. Okey. Banyak kali dah juga saya ada ulang hal-hal yang berkaitan dengan memberhentikan bacaan pada huruf ha. Okey, maknanya huruf ha tu duduk di penghujung perkataan dan kita hentikan bacaan kita di situ. Baik, oleh kerana huruf ha ni adalah huruf yang lemah. Sifat-sifat yang ada pada huruf ha juga adalah sifat-sifat yang lemah. Maka kalau kita tidak terangkan bacaan kita, kita tidak kuatkan sedikit bacaan kita, dikhawatiri bacaan itu dia akan jadi tenggelam lah. Dan kemungkinan bunyi bacaannya pun seolah-olah macam kita tidak menyebut huruf ha tu. Kita akan baca wa kadzabtum bi. Ha, kan? Sebab tak kuat. Mentang-mentang lah kawan tu lemah. Kita tinggal tu. Tak boleh. Lemah-lemah dia pun kita kena berikan jugalah. Lemah dia tu kena adakan jugalah lemah dia tu. Kena bagi nampak. Jadi cara nak bagi nampak dia, kita kena sedikit menguatkanlah orang kata suara kita tu. Menguatkan suara bukan bermakna kita menguatkan huruf tu, tidak. Menguatkan suara ni untuk kita menzahir dan menjelaskan bunyi huruf yang lemah tadi. Okey. Kemudian ayat, masih ayat yang sama di ayat selepas tu, tu perkataan selepas tu, ma indi ma tasta'jilu nabi. Sekali lagi jumpa. Jadi kalau bolehlah baca biar huruf hak tu jelaslah. Bi. Okey, kemudian kita pergi ke perkataan depan ni sikit. Inil hukmu illa lillahi yaqussul haq. Okay, yang pertama sekali perkataan yaqussu. Okey, perkataan yaqussu ni ada huruf qaf, ada huruf sa. Kemudian huruf sa tu pula bersabdu. Okey, itu satu. Kita kena tekan suara dekat situ. Kemudian al-haq. Kalimah al-haq kita berhenti, huruf qaf dia ada sabdu. Jadi memang kena kuatkanlah suara tu, jangan apa melemahkan bunyi suara pada keadaan ni. Lagi-lagi ketika kita hentikan bacaan kita lah. Baik, kemudian ayat 58. Beralih kita lah ke ayat 58. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya al-amru baini wa bainakum. Baik. Perkataan laqudiya. Perkataan laqudiya, huruf dha sebelumnya ada huruf qaf baris depan. Okay, dan ini merupakan antara faktor yang dianggap boleh memberikan sedikit kesukaran lah kepada pembaca, sebab dia nak beralih daripada huruf qaf tu baris depan, kena sebut tebal dah satu hal, kemudian nak pergi ke huruf dha tebal juga tapi dia baris bawah. Jadi nak mengimbangi antara tebal huruf qaf, kemudian tebal pula huruf dha, dan huruf dha tu pula ada campuran kita katakan ciri-ciri nipis, iaitu pada baris tu lah, baris bawah. Di baris bawah ni dia lebih sesuai dengan bunyi nipis, tapi dia berada pada huruf dha yang kita tahu sifat huruf ni adalah sangat kuat. Jadi kita nak imbangkan antara hak kuat pada sifat dan baris ni tu. Jadi jangan kita sebut laqudi, laqudi, laqudi, di, di, bukan di. Kan, tebal tapi nak nak baris bawahkan dia. Jadi dia tidak mengimbangi antara keadaan huruf dengan baris tu lah. Ayat 59. Okay, ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Okay, yang ni saya ingat tak adalah masalah sangat. Wa ya'lamu, okey. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Okey, kat sini kalimah wal bahr ni, bila kita berhenti huruf ra yang kita nampak dia tu berbaris depan, berbaris bawah. Bila kita hentikan bacaan, dia otomatik jadi huruf sukun. Huruf yang tidak berbaris lah. Kita tak boleh nak baca baris dia tu. Jangan kita berhenti wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Tak boleh. Kita kena baca wal bahr. Huruf ha tu kofun-kofun dah dia sukun. Huruf ra tu dia sukun kerana waqaf. Okay, ada orang tanya, dia kata, ustaz, saya kok-kok mana pun saya tak ambuh baca dengan sukun, saya nak baca juga baris. Boleh. Dia ada satu cara yang boleh kita buat, yang kita namakan dia dengan bacaan secara raum. Secara raum. Raum ni disebut an-nutqu bi ba'dil harakah, iaitu merujuk kepada bacaan yang melibatkan sebahagian bunyi baris sahaja. Maksudnya baris dia tak penuh bunyi. Yang ni kita kena belajar khusus lah dalam bab cara memberhentikan bacaan dengan kaedah selain daripada sukun. Dia ada antaranya raum lah. Okey, jadi cara dia macam mana, ustaz? Okey, ni kalau nak baca juga dengan raum ketika waqaf, dia akan bunyi dia macam ginilah. Dia bunyi separuh, separuh ataupun sebahagian baris. Baris tak penuh. Kalau baris penuh, dia akan jadi gini. Wal bahri. Itu baris penuh. Kalau kalau tak ada baris langsung, wal bahra. Dia hanya bunyi ra tu je lah sifat dia. Tapi kalau baca dengan raung, wal bahari. Ri, ri. Ha, sikit je.
1: Sikit.
2: Ha, ri, ri. Hmm. Bukan ri, ri tu penuh.
1: Uh-huh.
2: Ri, ri. Sikit je. Ha, bunyi dia pun tidak kuat. Dia suara kita pun secara semula jadinya bila baca dengan rom ni dia akan sedikit tenggelam lah. Dia tak akan kuat lah bunyi dia. So itu cara dia. So yang ni kita kena belajar dengan guru lah. Saya bagi tahu ni teori dia. Jadi kalau kita nak praktis, cari guru yang betul-betul orang kata mahir untuk tengok ataupun cek bacaan kita betul ataupun tak dengan cara demikian. Dan cara yang sebegini sebenarnya kita boleh baca juga di tempat-tempat lain. Atau apa, di hujung ayat ke, di tengah tiba-tiba nak berhenti ke, macam mana ke, kita boleh buat. Janji kita nak wakafkan bacaan kita tidak tertentu kepada mana-mana ayat ataupun mana-mana surah. Secara umum bila huruf terbaris bawah kita boleh baca dengan rom, kecuali ada pengecualian dia lah. So yang ni kita kena belajar secara khusus lah dalam bab al-waqfi fi awakhiril kalim ni, panggil satu bab yang memperihalkan tentang tata cara berwaqaf di akhir kalimah. Jadi satu bab yang khusus. Okey, kemudian wa ma tasqutu. Ha ni, tasqutu ni. Yang pertama sekali huruf sin lah. Huruf sin ni dia akan boleh mungkin bertukarlah kepada sad selepas dia ada huruf qaf yang tebal. Dan selepas huruf qaf yang tebal tu ada pula huruf ta yang tebal. Jadi bila dah duduk berjirang dengan hak tebal-tebal belaka ni, huruf sin tu pun mungkin boleh jadi tebal juga. Dia baca dengan sad. Wamatas. Dia nak sin nipih je. Wamatas kutu. Qaf dengan tak tu baru kita baca tebal lah. Okey, baik. Kemudian wala bawah dia tu wala rata bin. Pun sama juga. Wala rata bin. Okey, yang akan jadi biasa masalah sikit adalah pada huruf alih kalimah la tu. Okey, huruf alih, kita tahu huruf alih ni adalah huruf yang tidak apa, bersifat tebal atau nipis, bahkan dia mengikut huruf sebelum dia. So sekarang ni huruf alih sebelum dia adalah huruf lam. Dan huruf lam ni huruf nipis, jadi kita kena baca nipis je lah. Wala. Kita tak boleh nak baca wala. Itu tebal bunyi dia kan. Wala. Jadi bacaan tu mungkin boleh berlaku sebab selepas daripada alih tu ada huruf ra. Ra baca tebal. Kemudian ada pula huruf ta. Tebal juga. Jadi sebab tu dia baca wala rata bin. Bunyi dia tu agak kasar sikit lah. Jadi kalau kita nak baca dengan betul, imbangkan lah antara hak mana sepatutnya dibaca tebal dan yang mana sepatutnya dibaca dengan nipis. Dan untuk bab waqaf ni saya sarankan untuk kita mula daripada ayat ataupun perkataan wama tasqutu tu sehingga perkataan wala habbah, kalau tak cukup nafah. Wala habbah. Betis itu, kemudian ulang balik wala habbatin fi zulumatil ard sehingga akhir ayat. Okay. Nanti yang lain-lain tu kita akan tengok nantilah. Kalau ada masalah lain, saya akan bagi cadangan yang lain lah. Pada bacaan nanti, insyaAllah.
1: Jadi baik gitulah. Kita kata mukadimah ataupun penjelasan awal lah daripada yang berbagi ustaz sendiri. Dan untuk anda yang nak perbetulkan bacaan petang ni, boleh tembusi talian lah 6235330 ataupun 6238330. Dan kita dah pun ada pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
1: Mak Ngah dari Penang.
3: Ya.
1: Okey, teruskan dengan yang berbahagia ustaz petang ni.
3: Okey, assalamualaikum ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayat 57 hingga 59 saya.
2: Betul? 57 hingga 59.
3: Okey, selamat cuba ustaz.
2: Sila Mak Ngah.

0: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة
1: وما
0: وما

0: Astagfirullah, kurang lebih. Minta maaf Ustaz.
1: Baik.
0: Kena pergi tak nampak tanwin ni.
1: Okey. Okey, baik. Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Mak Ngah dari Penang. Okey. Baik, dan seterusnya pemanggil di talian petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Haji Mang ke siapa dia ni?
2: Ya, betul.
1: Haji Mang boleh tutup radio dok?
3: Radio dok.
2: Ya. Boleh orang dicabut. Okey, okay, siap.
1: Okey, boleh. Okey, baik. Terus dengan yang berpanggil Ustaz petang ni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.
2: Baca daripada ayat berapa Ustaz?
4: Ayat 57 hingga 59.
2: 57.
4: Ya, betul. Qul inni ala bayyinatin.
2: Ya, insyaAllah dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni 'ala bayyinatin mir rabbi wa kazzabtum bi ma indi ma tasta'jiluna bi inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin.

الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا

0: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kita ada, saya dengar pun macam power-power belaka petang ni Ustaz. Okey. Baik, seterusnya mungkin seorang lagi Ustaz boleh. Okey, untuk bacaannya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, siapa di talian?
2: Saya Mama Jah dari Kemaman.
1: Mama Jah. Okey, baik. Terus dengan yang berbagi Ustaz.
2: Yes. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Ya, saya cuba ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik.
2: Baik, terima kasih Ustaz.
1: Ya, okay. Sama-sama. Okey, itu dia Mamajah. Okey, jadi Ustaz nak terus kepada penjelasan atau macam mana Ustaz? Kita ada lagi pemanggil di talian.
2: Boleh panggil, boleh ambil lagi.
1: Okey, seorang lagi lah mungkin yang terakhir boleh. Untuk okay, yang pertama ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Makcik
1: Lijah. Makcik Lijah boleh tutup radio dulu dok. Kita dengar suara kita tu.
2: Nak dengar suara Makcik Lijah.
1: kita nak dengar suara Makcik Lijah.
3: Boleh lagi
1: tu. Boleh tu. Boleh. Baru je lah dengar suara Makcik Lijah kita tu. Okey, baik. Terus dengan yang berbahagia Ustaz petang ni.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila Makcik Lijah.

0: Baik, ha, itu dia. Untuk yang terakhirlah kot pada petang ni. Okay, yang keempat lah. Okay. Kalau sempat, insyaAllah kita ambil lagi lepas ni. Baik, silakan. Yang bagi Ustaz untuk kita kata mungkin ada apa-apa yang perlu diperbetulkan tu.
1: Okey, baik. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih pada empat pemanggil kita petang ni.
0: Ya.
1: Kerana tak jemu-jemulah orang kata nak tolong memberi

0: Kataan ni dia ada huruf sukun dua. Yang pertamanya pada huruf sin selepas daripada ta. Yang pertama, kemudian ada ta yang kedua, lepas dia ada huruf ain sukun. Okey, baik. Jadi kedua-dua huruf perlu kita raikanlah dari segi sifat dan makhrajnya. Dan yang paling penting, kita tak boleh putuskan suara kita walaupun dia sukun. Contoh. Okey, dia baca matas tak jilu nabi. Dia putus suara. Dia ada gap antara nak sebut huruf selepas sebut huruf sin sukun dengan huruf ta selepas dia. Begitu juga dengan ain sukun dan huruf jim selepas dia. Matas tak jilu. Dia tak boleh gitu. Dia kena baca terus. Suara kita mesti sentiasa kedengaran tanpa ada suara yang macam putus lah kita kata. Bacaan dia matasta'ajiluna bi tas, kan ada suara tu ke masih lah. Dia tidak putus. Okey, baik. Seterusnya pada perkataan inil hukmu. Baik, huruf kaf. Huruf kaf dia memang satu dari sifat yang ada padanya adalah sifat syiddah. Syiddah ni dalam bahasa yang mudahnya, suara kita tu ditahan daripada keluar dan tidak akan dapat kita dengar lah. Suara kita tu dia akan mati di tempat huruf kaf itu keluar ataupun makhrajnya huruf kaf. Memang dia ada salah satu sifat yang agak kuat lah, sifat syiddah ni. Sebab tu tadi saya dengar dia ada baca inil hukmu. Tahan suara dia pada huruf huruf kaf. Baik. Tapi kita kena ingat satu huruf dia bukan perlu hanya kita datangkan satu atau dua sifat, bahkan kita kena datangkan keseluruhan sifat yang ada pada huruf tersebut. Jadi selain daripada syiddah, huruf kaf ini juga bersifat dengan sifat alhams. Alhams ni maksudnya ada udara. Okay, so sekarang ni ada orang dia agak keliru. Dia kata macam mana udara boleh keluar sedangkan suara kita tahan. Suara tak bunyi tapi udara ataupun nafas keluar. Dia kata biasa kalau ikut logik, bila suara kita tahan, udara ataupun tak nafas ada. Tak ada. Kan? Maksudnya tak keluar lah. Baik, logiknya memang logik. Tapi dalam bacaan Quran ni dia tak boleh buat sifir dia lagu tu. Dia ada perkiraan lain yang sudah pun ditunjukkan contoh bacaannya daripada guru-guru kita yang terdahulu. Dan bila dia berkait dengan huruf kaf dan juga huruf ta yang kedua-duanya bersifat syiddah dan sifat hams. So cara macam mana, katanya Ibnu Tahan Al-Andalusi, dia kata kita kena buat ataupun datangkan kedua-dua sifat pada huruf kaf dan ta sukun ni dengan menzahirkan dua-dua sifat tadi tu secara berurutan. Okey, macam mana? Kita datangkan dulu sifat syiddahnya dan terus kita datangkan pula sifat hamsnya. Okey, itu dah segi teori. Okey, praktikalnya macam mana Ustaz? Cuba Ustaz buat. Okey, caranya mudah je. Saya buat gerak perlahan dulu. Gerak perlahan nak bagi nampak inil huk. Okey, itu syiddah, kita tahan suara kita. Inil huk. Okey, syiddah. Kemudian hamas dia huk. Ada angin. Okey, so bila kita baca laju dia akan bunyi inil hukmu. Inil hukmu, ada angin keluar. Maksudnya angin itu keluar selepas kita tahan suara. Dia bukan kita tahan suara ni selama-lamanya. Tidak. Pada ketika itu sahaja. Jangan baca inil hukmu. Angin tiada ada.
1: Jadi macam ia mati situ.
0: Yeah. Okay. Jadi nampak kan cara baca dia. Praktikalnya macam mana. Okey, baik. Itu juga pada huruf ta lah. Huruf ta yang sukun. Tabat. Tabat. Ada angin. Selepas kita tahan suara ada angin. Dia jangan tabat yada, angin tidak ada. Jadi dia mengurangilah sifat huruf tu. Okey, baik. Itu untuk perkataan inil hukmu. Kemudian perkataan wahwa yaqussul haqq wahwa. Okey, wahwah ni ada beberapa kesalahan. Yang pertama sekali, bila kita baca

0: laju, baris depannya huruf ha tu dia akan jadi laju juga. Inilah yang disebut dengan bacaan al-qiraah al-mukhtalasah, ataupun bacaan secara melajukan bunyi baris. Wahua. Sepatutnya dia kena baca penuh lah huruf ha tu. Wahua. Ataupun jangan tenggelam sangat suaranya sehingga huruf ha tu jadi sukun pula. Wahua. Wahua. Itu sukun. Kalau laju, wahua. Kalau yang betul, wahua. Satu-satu kita sebut. Okay. Wahua khairul fasilin. Okay, beralih kita pada ayat 58. Okey, perkataan adalah perkataan laqudiyal amr. Tadi saya dengar ada yang berhenti dekat laqudiyal amr. Okey, boleh nak berhenti kalau tak cukup nafas. Okey je. Cuma pastikanlah huruf ra yang kita baca pada kalimah al-amr itu diberikan hak dia. Apa hak dia ketika waqaf? Hak dia yang paling kuat ataupun menonjol adalah dengan bacaan secara tafkhim ataupun secara tebal lah. Ha, jadi dia kena baca tebal huruf ra tu, la qudiyal amr, ra ar ar tebal. Bukan amr. Ha, nipih bunyi ra tu, bunyi nipih amr. Itu nipih.
1: Ini kalau diulang di situlah.
0: Kalau
1: diambil situ.
0: Kalau berhenti situ. Sebab tadi saya dengar ada yang berhenti situ, tak cukup nafas dia berhenti situ. Boleh nak berhenti tapi pastikan huruf ra tu dibaca dengan tebal lah. Kemudian ulanglah balik la qudiyal amr baini. Baik, kemudian pada perkataan wallahu a'lamu. Ini pun sama juga huruf ain, sama kes dengan huruf sin tadi. Dia putuhkan suara dia. Wallahu a'lamu. Saya tahulah huruf ain ni dia agak orang kata sebab dia nak buat di pertengahan kerongkong. Jadi bila dia buat huruf tu, dia sebut huruf tu, dia seolah-olah macam dia hentikan suaranya di situ sekejap, kemudian baru beralih. Dan itu mirip kepada bacaan saktah lah. Kita tambuh gitu, kita nak a'lam. Suara masih ada, cuma tidak panjang sederhana sebab dia bersifat dengan sifat sederhana. Okey, baik. Kemudian ayat seterusnya 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha. Pun sama juga la ya'lamuha ni, huruf ain sukun. Perhatikan pada huruf ain sukun. Okey. Kemudian wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ini pun sama juga saya dengar tadi. Bila dia baca fil barri, okey, kita tahu huruf ra tu dia baris bawah. Bila dia baris bawah bacanya mesti nipis. Okey. Begitu juga dengan perkataan bahr. Dia baris bawah, kalau kita sambung dia nipis. Tapi ketika waqaf dia sukun, hukum dia bertukar, ra tu jadi tebal. So bacanya wa ya'lamu ma fil barri nipis, wal bahr tebal. Ra tu tebal. Jangan fil barri. Barri tu tebal. Barri wal bahr salah. Wal fil barri wal bahr. Okey, kemudian wa ma tasqutu. Wa ma tasqutu pun sama juga, huruf sin tu diputuskan suara. Okay, min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumat. Saya dengar tadi dia ada tambah huruf alif lam depan tu. Fi zulumat. Jangan fi zulumat. Fi zulumat. Tak ada alif lam. Perkataan az-zulumat tu tak ada. Perkataan zulumat tu tak ada alif lam. Jangan baca fi zulumat. Itu dah ada alif lam. Walaupun tak ada lah bacaan, tapi baca dengan begitu ada unsur-unsur sabdu. Dia adalah bayangan lah kepada bacaan dengan menambahkan alif lam di depan tu. Fi zulumatin, tu cara dia. Fi zulumatin, fi zulumatil ard. Ni pun ada juga yang berhenti pada perkataan al-ard. Dia baca al-ard. Al-ard. Al-ard. Huruf da tu, gitu cara dia. Okey, praktikanya gitulah. Kemudian wala ratbin. Ni pun menarik juga sebab tadi saya dengar ada yang berhenti dekat wala ratbin. Dia berhenti dekat wala ratb. Ni menarik. Ni sebab apa menarik? Sebab bila dia berhenti di situ, huruf ta dia sukun. Ada kol-kol lah. Kemudian huruf ba tu dia akan jadi sukun juga. sebab kita mengerti baca, dan mesti juga dikol-kolah, kang.
1: Mm-mm.
0: Jadi dua huruf yang duduk sebelah-sebelah ni perlu ada kol-kolah.
1: Mm.
0: Yang pertama huruf ta, rata. Kemudian yang huruf ba, rata ba. Ha, rata ba.
1: Mm-mm.
0: Ha, kalau nak baca lah. Ha, jadi dia agak susah sikit lah.
1: Mm.
0: Ha, sebab tu kalau nak mudah, jangan berhenti situ lah. Ah, dengan di situ. Sebab dia mencabar di situ, sebab dua-dua tu huruf qalqalah lagi. Rata. Kalau dia hilang salah satu kak, kuranglah sifat dia. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan yang kedua pada perkataan ni juga adalah dia huruf ta tu, dia qalqalah dia terlalu kuat sehingga bunyi macam baris penuh, macam baris hatta. Contohnya dia baca macam mana? Wala rata. Rata.
1: Bunyi macam ada baris.
0: Bunyi macam baris. Sedangkan saya tahu dia nak buat kol-kolah. Tapi oleh kerana terlebih. Terlebih, maka bunyi dia macam baris. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati juga dengan huruf-huruf kol-kolah ni. Sebab bila kita terlalu kuat sangat. Nak apa, dengan tujuan nak bunyikan qalqalah tu, nak zahirkan qalqalah tu, tapi kita tak sedar yang kita sedang membariskan huruf. Dan pada beberapa contoh qalqalah ni, kalau kita baca tu, dia kadang-kadang adalah beberapa perkataan tu dia boleh berubah makna juga lah. Jangan orang kata bermudah-mudah jugalah. Kadang-kadang kan kita ingat sifat-sifat huruf yang begini ni, dia tidaklah memberi kesan sangat pada makna ayat dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada, ada juga kesan dia lah. Tidak semua, tapi melibatkan beberapa perkataan lah.
1: Okay.
0: Jadi saya rasa sekadar itu dululah. Saya punya komen-komen, dan saya harap apa yang saya berikan tu boleh diambil panduan lah pada pendengar di luar sana, insyaAllah.
1: Okay. Jadi gitulah. Seronok pula saya jadi galik. sebab macam apa yang Ustaz kongsikan sendiri, banyak yang macam bacaan tu kadang-kadang hok tebal, orang baca nipi. Hok nipi, orang baca tu bahawa ada juga hok gitu. Itulah kadang-kadang sebabnya bukan apa, pemanggil-pemanggil kita pun dalam kalangan umur yang agak lama kan. Jadi gitulah kadang-kadang macam yang pemanggil kita tadi tu dok napa, tertinggal. Jadi gitulah.
0: Itu faktor lah orang kata kesalahan tu boleh berlaku. Tapi tak apa. Janganlah sebab salah apa semua tu kita dah rasa putus asa. Baca kan, baca je, tak ada masalah. Yang penting kita belajar.
1: Jadi gitulah. Untuk petang ni kita dah pun 6.55 minit petang. Saya kira kita sampai setakat tu je ke, mana Ustaz kita bertanding?
0: Tak ada nak ambil.
1: Tak ada nak kita pun. Okey, jadi insyaAllah di masa akan datang, yang berbahagia Ustaz akan cubalah untuk bersama-sama dengan kita lagi menerusi siaran Terengganu FM. Dan kita ucapkan juga terima kasihlah kepada anda yang bersama-sama petang ni menerusi ruangan Iqra Nurani 69 di Terengganu FM. InsyaAllah lain masa, lain ketika ada rezeki anda juga untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz lah. Okay, jadi setakat itu saja untuk ruangan Iqra petang ni. Saya kira itu sebagai penutup kita dah petang ni, Ustaz. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Kita ucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Dr. Azizah Hassan untuk yang bersama-sama dengan kita menerusi ruangan Iqra petang ni Nurani 69 di Terengganu FM. Lain masa, lain ketika ada lagi rezeki anda untuk bersama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 7.6 minit malam dah pun. Kita ni dan Amit Ju masih lagi adalah untuk temani anda semua sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dah pun memasuki jam yang kedua ni, Amit Ju temani anda bermula pukul 6 petang tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 9 malam nanti. Okey, ada lagi ke yang masih kita kata berada atas jalan raya waktu-waktu macam ni kan? Mungkin ada yang baru dalam perjalanan nak balik ke rumah kan? Mungkin ada juga yang baru selesai membeli belah di pasar raya dok. Okey, apapun yang sedang memandu, berhati-hatilah. Jadi kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda lah. Okey, dan untuk waktu ini suka juga Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.24 minit malam. Besut dan Setiu 7.26 minit malam. Hulu Terengganu 7.25 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.23 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakura binti Muhammad Musa, Johan Qariah Kebangsaan. Mulakan hari dengan bismillah dan biarlah Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita. Al-Quran bukan hanya dibaca untuk diperdengarkan, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Luangkan sedikit masa hari ini untuk kita bersama Al-Quran. Jangan tunggu pandai baru nak baca Al-Quran. Tak perlu lama, 5 minit pun dah bermakna dah. Bacalah walaupun tersekat-sekat, kerana setiap huruf itu ada ganjarannya. Semoga kita semua menjadi insan yang sentiasa hidup bersama Al-Quran, insyaAllah.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan baginda memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf pada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Kita maaf lah dulu. Tak ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah, saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Mungkin dia buat masa tu dia tak faham. Mungkin dia kata kat aku viral dalam apa semua nukis dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham. Mungkin dia tersilap faham. Mungkin dia berkata barang salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat kena-kena. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedar pada diri aku. Dalam hati tu sifat tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan hilang. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan kenal hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tungguh. Hari-hari mikir buat apalah ni buat diri kat aku dulu 14. Pada nak main buah buat apalah tu 5 nak tahu 10 tahun 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan tu doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam tu. Allah yang pertama. Yang keduanya, orang akan sekolah tu. Dia cakap, kau mana tak apalah. Barang-barang Tuhan kita pandangan kita, maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita walaupun dia berat. Ya berat, Allah tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa nama ni kesukaran yang ditanggung oleh baginda. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni daripada Makkah ke Madinah balik semula balik, apa Rasulullah SAW buat? Idhabu antumutulaqa Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Madinah lah, tanah Makkah tu. Tuan kata, gilahmu kamu dilepaskan pada hari ini. anak kita kan betapa hebat sifat tamak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sifat tamak ini akan membawa rahmah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa kita dan ikat kita memaafkan kesalahan dan kita tidak ingin melakukan lagi. Wallahu a'lam. Tuhan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah taala memberikan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan taala membantu sikit insya-Allah di sana ada kebaikan. Jadilah orang yang bersifat pemaaf dan segala kesalahan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ودخل معه السجن فتيان.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata ulama, tingkatan untuk puasa Ashura ni ada tiga. Pertama, puasa pada 10 hari bulan saja pun boleh. Khusus bagi orang hodok-hodok, memang hok tu sehari je dia boleh. Okeylah puasa sehari, 10 hari bulan saja. Kategori puasa yang kedua, puasa pada 9 dan 10 Muharram. Nah, ini yang disebutkan dalam banyak hadis. Sebagaimana kata Ibn Abbas, sumu tasya wal ashir wa khaliful yahuda. Nabi pesan pada dia, mu puasa 9, puasa 10, jangan sama dengan orang Yahudi, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani. Dan kata ulama, puasa yang paling sempurna adalah puasa 3 hari. Hak ni perfect. Iaitu puasa pada 9, 10, 11. Mana 10 duduk tengah. Sehari sebelum, sehari selepas. Hak ni markah penuh. Perfect. 9, 10, 11. Tu cara hak 3. Cara hak 4. Tak puasa pun tak apa. Masalah pening-pening. Ha, semua dah pening. Ha, aku ni dah nak puasa. Allah. Tak puasa pun tak apa. Tak ada masalah. Inna Ashura yaumun min ayamillah, faman syaa'a samahu wa man syaa'a tarakahu. Hari Ashura ni adalah hari-hari Allah, hari istimewa. Siapa mahu puasalah. Siapa hodok-hodok, tak payahlah puasa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab kewajipan puasa Ashura telah dihapuskan dengan kedatangan puasa Ramadan. Tapi bagi tuan-tuan yang memang dah biasa puasa Isnin, Khamis, tambah sajalah 9, 10, 11. Hodok-hodok 10 saja. Tak puasa pun siapa, tak ada masalah. Tak ada masalah, jangan bergaduhlah bab ni. Baik, apa lagi amalan-amalan lain? Dalam kitab I'anatul Talibin, ini I'anatul Talibin ni kitab hak paling banyak digunakan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. I'anatul Talibin. Ada disebutkan bahawa memang banyak yang amalan-amalan yang boleh kita lakukan dalam momentum bulan Ramadan. Penulis kitab iaitu Abu Bakar Al-Bakri, dia mengutip satu nazam yang disusun berkaitan dengan amalan bulan Muharram. Apakah amalannya? Sum salli sil zur aliman ud waghtasil ra'sal yatimim wamsah tasaddaqa waqtahil. Ini nazam. Berpuasalah, semayanglah, jaga silaturahimlah, ziarah ulama'lah, ziarah orang sakit, usap kepala anak yatim, bersedekahlah dan pakailah celok mata. Itu antara amalan bulan Muharram, pakai celok. Wasi' alal iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi qul alfatasil. Luaskanlah belanja, maknanya banyak sedekah belanja orang makan. Potonglah kuku, qallim zufra, potong kuku. Wa suratul ikhlas kul al-fatasil. Ni kalau mampu, bacalah surah al-ikhlas sepanjang bulan Muharram ini. Al-fatasil. Berapa kali? 1000 kali. Ini amalan yang ulama cadangkan. Benda ni tak wajib. Jangan, oh berat sungguh lapar satu-satu, nak puasa lagi. Dok ni cerita nak memuliakan Muharram. Tambah tak apa. Ada masalah. Cerita. Jadi kalau kita mampu pada tahun ini puasa, kemudian belanja orang, selalu sedekah, ziarah anak yatim jangan lupa, dan mungkin ada kali pertama dengar, iaitu membaca surah Al-Ikhlas. Mungkin orang dengar Allah surah Ikhlas, surah apalah surah, kul huwallah, takkanlah ke tak hafal juga. Kalau tak hafal memang benuk betul lah tuan-tuan. Kul wallahu ahad budak tadi ke apa? Kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 1000 kali, bukan sehari, sebulan 1000 kali. Apa fadilat? Wallahu a'lam. Ini ulama yang mencadangkan dalam kitab yang Anatul Talibin. Wasi' alal iyali qallim zufra wa surat al-ikhlas kul al-fatasil. Baca surah al-ikhlas sebanyak 1000 kali. Pendek je, bukan surah Yasin. Itu orang kita kalau tak hafal surah al-ikhlas ni memang teruk sungguhlah. Maknanya teruk pada masyarakat orang asli lagi. Masyarakat orang asli hafal, tuan-tuan. Surah ikhlas ni kebiasaannya orang hafal. Qul Allahu Ahad. Budak-budak muda hak jenis tak cara agama pun insya-Allah qul Allah dia hafal. Insya-Allah lah. Kalau qul ya ayyuhal kafirun tu susah sikit. Payah nak berhenti, tak tahu bila berhenti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu. Panjang pula rasa berapa kali wa la ana wa la antum wa la ana tak berhenti. Qul Allah insya-Allah. Tu ada satu cerita, ada kiai di pesantren, dia ada anak perempuan ramai comel-comel. Orang kalau nak mina anak dia, dia suruh baca Quran. Mudah je dia, kiai. Tapi baca Quran dia tebuk. Cara dia, dia tanya nama. Mari seorang berkenalan, ente nama apa? Nama saya Anas Pak Kiai. Anas, masya Allah, ikra suratul Nas. Oh, lega lah suratul Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Mari hak lelaki lain pula. Ente nama siapa? Nama saya Asri Pak Kiai. Asri, masya Allah, ikra suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Selamat lah. Ada satu orang ni susah hati. Apa sebab? Nama dia Yasin. Jadi bila kiai tanya ente nama apa, pucat muka dia. Ente nama siapa? Nama saya Yasin Pak Kiai. Tapi orang kampung panggil qul Allahu Ahad. Baca lah. Ikra, ikra. Yalah, ikra. Rabbana yustahil. Baca lah. Itu memang paling tak apa budak kita pun qul Allah, insyaAllah. Baca 1000 kali, mudah-mudahan. Sehari 10, padan dah. Pas semayam baca 3. Sehari 5 waktu. Pas subuh 3 kali. Qul Allah. Blek-blek balik rumah je baca tu. Qul Allahu Ahad. Allahu Samad. Dapat 1000, tengok apa jadi. Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ada datang cahaya ke? Tuan-tuan jadi Imam Mahdi ke? Tak tahu. Tiba-tiba jadi. Tak tahu. Wallahu a'lam. Benda ni amalan orang soleh. Yang tidaklah dia cerita pada kita. Kemudian ada juga kata sebahagian ulama, kita melakukan amalan-amalan soleh yang biasa dilakukan. Cuma hati-hati, kebanyakan ada masanya juga kelebihan-kelebihan amalan-amalan tertentu yang tuan-tuan kena semak. Dalil-dalilnya ada juga. Sebab kadang ada yang menggunakan hadis-hadis yang mungkar, maudhu', itu tak boleh. Kalau hadis lemah boleh kira lagi. Hadis da'if boleh lagi nak beramal. Tapi kalau hadis palsu, hadis benda, hal itu kita kena hati-hati. Yang penting buat hak Nabi suruh tu tadi, iaitu melakukan puasa pada 9 dan 10 ditambah pada hari yang ke-11. Hadirin hadirat sekalian, ini secara ringkas tentang bagaimana kita nak memuliakan bulan Muharram yang kita sedang lalui ini. Sebab itu tahniahlah pada pihak masjid kerana minta kita bincang tajuk kemuliaan Muharram. Apa sebab tahniah? Masjid sekarang dah tak cerita kemuliaan Muharram. Sebab bila tiba Muharram, yang orang cerita adalah hijrah. Sedangkan Muharram itu yang kita nak utamakan ceritanya. Kita di Malaysia ni, Ma'al Hijrah ni benda baru. Tahun 87. Tahun 1987, Tan Sri Dr. Yusof Noor, dia masa tu Menteri Haiwan Agama, Jabatan Perdana Menteri, dia perkenalkan sambutan Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah disambut pada bulan Muharram. Kita sambut tahun baru pada Muharram. Seperti yang kita maklum, kalau kita mengaji sejarah, Nabi tidak hijrah pada bulan Muharram. Dan itu fakta, tak boleh nak ubah. Nabi hijrah pada bulan Safar. Nabi bergerak daripada rumah dia ke Gua Sur pada hari Khamis 26 Safar, bersamaan 9 September tahun 622 Masihi. Dan Nabi tiba di Madinah Al-Munawwarah pada Isnin 22 Rabiul Awal, bersamaan 4 Oktober. Jadi tak ada kena-mengena hijrah pada bulan Muharram. Mana kalau nak cerita hijrah, bulan Safar nanti. Dah, buat apa kita buat mak hijrah ni salah ke Ustaz? Bukan cerita salah. Kenapa kita adakan majlis mengenang hijrah? Bukan sambutan hijrah. Kita ingat balik hijrah pada bulan Muharram ini bukan sebab Nabi hijrah pada Muharram, tapi mengambil sempena ijtihad Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu 16 tahun selepas Nabi hijrah, iaitu pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah tahun 638 Masihi, Sayyidina Umar Al-Khattab menjadikan cerita hijrah sebagai permulaan kiraan tahun Islam. Dia, kalau kita tengok ya, bangsa-bangsa yang hebat dalam dunia, dia mesti ada kalendar. Bangsa tu kalau tak ada kalendar, maka bangsa tu cayang. Dia bangsa yang ada tamadun, dia mesti ada tulisan, dia mesti ada istiadat kebudayaan. Baru bangsa, macam kita orang Melayu kan ada istiadat, ada tulisan Jawi. Kita ada kalendar. Orang pergi ke laut ada kira-kira dia, bukan pergi bodoh-bodoh gitu je. Kita ada kalendar kita. Kita ada prasasti, surat-menyurat. Jadi Sayyidina Umar mikir masa tu, sampai bila orang Arab tak ada kalendar? Orang Arab masa tu dia ada tahun, tapi tak, dia ada bulan, tak ada tahun. Masa dia jadi khalifah, surat-menyurat yang dihantar ke gubernur-gubernur jadi bolong, jadi huru-hara. Sebab kata Abu Musa Al-Asy'ari, pernah sekali dia tak masuk opis, surat bertimbun sampai perkeliling itu, arahan mesyuarat itu ini. Bulan ada, tahun tak ada. Bila dia baca surat, nak menik macam mana? Ha, sudah surat tahun bila ni? Ni nak endorse tahun bila ni? Dia pening. Jadi dia cadang pada Sayyidina Umar, kita ni surat ni kalau tak ada tarikh, tak ada apa hak proper, macam mana kita nak bekerja secara cekak? Jadi kita kena bincang lah, kena buat tahun. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun arahkan, da'u linnas syai'an ya'rifunahu minat tarikh. Okey, kita buka peluang pada rakyat jelata, bagi cadangan pada kerajaan, apa tahun-tahun Islam ni nak dikirakan. Ada yang cadang, tuan, kita guna saja kalendar sedia ada. Kalendar yang telah pun diwujudkan sejak tahun 46 sebelum Masihi, kalendar Julian. Kalendar Julian ni kalendar orang-orang Rom. Yang mana orang Rom itu, mereka sudah pun ada kalendar tersendiri ketika itu. Tapi Sayyidina Umar, dia bagi dia, kalau kita guna pakai kalendar orang, cayang dia kata. Kita kenalah ada identiti sendiri. Masalahnya orang Arab, dia kiraan tahun dia sangat mengelirukan. Pertama, kalau tuan-tuan tengok ya, orang Arab dia bahagikan tahun kepada dua bahagian. Satu bahagian terdiri daripada 8 bulan. 8 bulan ni dia buat aktiviti seperti biasa, pergi bekerja, pergi berperang, berjoli, berpoya-poya, 8 bulan. Second part, dia ada bulan yang terdiri daripada 4 bulan. Bulan ni bulan-bulan haram. Sepanjang bulan yang 4 ni jadi lebay belaka. Hok nano pun jadi ustaz semula, 4 bulannya. Bulan lain dia nano semula. 4 bulan ni jadi tok lebay belaka. Tok bergaduh, tok kelahi, senjata simpan. Kalau hari biasa senjata asah parang depan rumah, serung, sengah, serung, sengah. 4 bulan ni jadi baik belaka. Dia bulan haram ni kalau orang Arab, nama lamanya huwak, borok, muqtamir dengan asam. Kalau huwak ni ataupun warnatun ni bulan Zulqaidah. Kemudian bulan borok ini bulan Zulhijjah. Muqtamir atau safar awal ni bulan Muharram. Kemudian bulan Al-Asam, bulan Rejab. Jadi orang Arab dulu, dia bubuh tahun dia ikut tahun-tahun peristiwa penting. Contohnya peristiwa pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kira-kira 1855 tahun sebelum miladiah. Jadi itu kiraan dia. Ataupun peristiwa runtuhnya empangan Ma'arib tahun 120 sebelum miladiah. Nah, itu kiraan dia. Ataupun peristiwa kewafatan Ka'ab bin Lu'ay, iaitu Toki kepada Nabi kita pada garis ketujuh. Dia meninggal 59 tahun sebelum miladiah. Dia kalau Nabi kita kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nazar, panjanglah sampai kata sampai Adnan. Jadi Fihir ni dia induk suku Quraisy. Ketika Ka'ab bin Lu'ay meninggal, tahun kiraan tu dia buat masa itu. Maknanya mau lahir bila? Aku lahir masa Ka'ab meninggal. Awak tahu lah tahun bila? Tahun tu jadi ingat lah. Awak menikah tahun bila? Tahun setahun lepas Ka'ab meninggal dijadikan kiraan. Dan yang terkenal adalah tahun gajah. Tahun gajah sebab ketika itu ada serangan daripada musuh. Jadinya orang Arab dia tak ada tahun yang proper. Ada masa dia panggil tahun uzur, tahun misalnya tahun peperangan Fujar dan sebagainya lagi. Maka Umar Al-Khattab kata tak boleh jadi, kita kena bincang buat tahun kita sendiri. Jadi orang Islam pun masa tu bincanglah. Jadi kata para ulama, mereka ketika itu telah diberikan beberapa cadangan. Kanatil qadayati allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrihu biha arba'ah. Setelah buat seminar, simposium, kolokium macam-macam, akhirnya disepakati ada empat benda yang boleh dijadikan acuan kalender Islam. Maulidih wa mab'athih wa hijratih wa wafatih. Ada yang cadangkan kita kira tahun Islam bermula tahun kelahiran Nabi. Ada yang cadang kita kira start Nabi diutuskan menjadi Nabi. Ada yang cadang kita ambil start Nabi hijrah. Ada yang cadang kita ambil tahun ketika Nabi itu wafat. Bawa kepada Sayyidina Umar. Faraja indahum ja'alaha minal hijrah. Sepakat jawatankuasa pemilihan memilih hijrah. Orang tanya buat apa tu ambil maulid apa semua? Jawab Sayyidina Umar, li'annal maulid wal mab'ats la yakhlu wahid min huma min al-niza' fi ta'yin as-sanah. Kami tidak memilih maulidur rasul sebagai kiraan tahun Islam. Kami juga tidak memilih pelantikan Nabi sebagai Nabi ketika peristiwa nuzul Quran sebagai tahun pertama Islam, sebab la yakhlu wahid min huma min an-niza'. Kedua-dua peristiwa itu tidak pernah selesai perdebatan tarikh bila berlaku. Kalau diambil, nescaya orang Islam kelahi tiap-tiap sambut tahun baru kelahi. Macam kita sambut Maulidur Rasul lah. Kita sambut Maulidur Rasul. Tuan-tuan pun 12 Rabiul Awal buat ceramah, panggil ustaz buat yahanana macam-macam. Tapi ada beberapa orang jemaah kita ataupun orang yang kita kenal, dia kata tak betul. Dia kata bukan sambut maulid tu salah, tarikh mu salah. Bukan 12, dia kata 9. 12 tu tarikh Nabi wafat. Jadi mu ni sambut Nabi wafat, kita pula jeng. Oh sudahlah, pening kepala. Kita pun cari kitab. Oh, ada. Jadi memang tidak sunyi dari perdebatan. Mungkin tuan-tuan cari kitab jumpa. Tapi maknanya tiap-tiap tahun, kalau tahun baru tu adalah maulid, kita kerja kelek kitab je kalau kelek. Baru nak sambut, mari angkat tangan. Salah kita ni, Nabi tidak lahir hari ni. Buka kitab. Bila nak maju asyik semua berdebat sama. Tak boleh nak maju ke depan. Berhenti sama buka kitab ni, melayan ke depan. Kita tengah berjalan nak menuju ke depan, nak melayan kritikan bergaluh. Jadi Umar mengatakan, jangan ambil tarikh hak kita tak jelas. Lepas tu sahabat tanya, apa tak ambil waktil wafat? Wa amma waktil wafat fa'aradu anhu lima tuwakki'an bizikri minal asafi alih. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Umar kata jangan ambil tarikh wafat. Kalau nyambik tarikh wafat Nabi sebagai kiraan tahun Islam, nescaya tiap-tiap kali sambutan tahun baru Islam, orang Islam dalam auditorium, dalam dewan pakat nangis jerit belaka. Berapa sedih mengenangkan Nabi, rindu pada Nabi. Patut masuk tahun baru nak semangat, masuki tahun baru satu Muharram semangat, tiba sedih belaka sebab sambut dalam suasana kewafatan. Kena pula tuan-tuan panggil penceramah hok pandai buat orang menangis-menangis. Oh, tak ada benda lah.
2: Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Oh, kita jujur nangis.
2: Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dia ada kan penceramah hok jenis pandai pesing gitu. Saya tak reti pesing gitu. Dia nyanyi sikit, selawat-selawat sikit. Oh, orang nangis. Nak macam mana semangat masuk tahun baru duk jerit belaka. Jadinya Umar mengatakan bahawa gini, kita ambil hijrah sebab hijrah ini benda hok semangat. Nabi sendiri hijrah pergi ke Mekah itu, perjalanan dia bukan senang. Perjalanan dia menempuh orang-orang yang nak ialah mengkhianati, nak memusuh dengan dia. Ertinya bukan benda hok senang. Jadi semangat daripada hijrah itu sendirilah yang menyebabkan Sayyidina Umar Al-Khattab bersetuju untuk memilihnya sebagai kiraan pertama tahun Islam. Cuma muslimin muslimat sekalian, dalam kita nak memuliakan bulan Muharram ini, satu perkara yang kita kena ingat, kita tak boleh tidak jagalah ukhuwah sesama kita. Sebab tadi saya sudah pun menyebutkan bahawa kita di dalam bulan Muharram ini, dia adalah bulan sunyi. Sunyi daripada pergaduhan dan permusuhan. Marilah saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita sama-sama jaga kemuliaan bulan ini. Itu saja, bukan nak cerita meledak. Kita jaga kemuliaan bulan ini sebab ini bulan yang dicintai oleh Allah, yang Allah letak namanya, dia sendiri yang meletakkan. Kita jaga kemuliaan. Cara menjaganya, ibadah, dan jangan kelahi sama kita. Itu yang mustahak. Itu sajalah saya ingat sembang-sembang ceramah kita. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita akan bertemu pada lain-lain kesempatan. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. Kita dah pun 8.13 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Rakan-rakan kita yang dengarkan suara Mek Ju pada waktu ini di Setiu dan juga Besut menerusi frekuensi 96.2 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan untuk anda yang juga pada waktu dan ketika ini berada di ruangan live TikTok Terengganu FM, ada sekolah, terima kasih juga banyak-banyak. Okay? Antaranya kita ada rakan-rakan yang bersama-sama waktu ini memeriahkan live TikTok Terengganu FM. Kita ada Madu Lebah, kita ada Abi, kita ada Samuel, kita ada Pak Sofian Rani, kita ada Pak Madruzal, kita ada Syuk, kita ada ramai jugalah rakan-rakan kita yang bersama-sama menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM underscore. Yang belum lagi ikuti kami di TikTok tu, boleh buat carian sekaranglah di TikTok anda. Typekan saja Terengganu FM underscore dan anda boleh terus tekan butang follow ataupun ikuti kami secara terus di TikTok. Okay? Selepas ini, Mek Ju akan kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: The station with the
1: best music.
0: Best music.
2: I love the music. 90.7.
0: And you've got it.
3: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

lah tu. Ruangan yang Nurani 69 masih lagi bersama-sama dengan Mek Julah. Untuk waktu ini kita dah pun 8.26 minit malam. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang dengarkan suara Mek Ju ni menerusi radio kenderaan anda kan. Tak kisahlah. Mungkin ada yang waktu-waktu macam ni kan. Bawa kereta ke, bawa motor. Bawa motor boleh juga. Kalau pakai apa tu? Earbud ke kan? Okay. Yang mungkin ada juga yang waktu ini dalam lori ke, dalam bas ke. Tak kisahlah dekat mana-mana saja ya. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati, okey? Kena pastikan tengok juga laki kanan kita tu. Traffic light ke, lagu mana ke. Nah? Kalau perlu perlahan, kita perlahan lah. Kalau kena berhenti, siapa masa dia, kena berhenti lah. Okey, berhati-hati. Kita doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi masing-masing lah. Tak lupa untuk rakan-rakan pendengar kita yang setia mendengarkan siaran Terengganu FM di tempat kerja kan. Mungkin waktu ini ada yang masih lagi kita kata meneruskan kerja-kerja tu kan, dekat kedai makan ke, dekat pam minyak ke, dekat pasar raya ke kan. Jadi mungkin ada yang waktu ini dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM. Kita doakan juga semoga semua urusan dipermudahkan. Yang sedang beristirahat saja di rumah tu, selamat beristirahatlah untuk anda kan. Jadi manfaatkan masa yang ada tu dengan orang-orang yang tersayang kan. Banyak lagi kita kata topik-topik yang boleh dibualkan. Banyak juga aktiviti yang boleh kita lakukan . Okay. Jadi dapatkan rehat ya, secukupnya lah sebelum kita kata esok nak pergi kerja pula ni. Okay. Jadi untuk anda yang yang mendengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan kita dah pun menghampiri ke 8.28 minit malam. Dan untuk waktu ini, suka juga Mek Ju kongsikan teruslah kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan Setiu 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.39 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

Lalu hari ini, kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok, buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Apabila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia dengar dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan. Tazkirah

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM, terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalawatullahi wassalamuhu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, satu lagi sifat seorang mukmin ialah bersikap meminta maaf dan pemaaf. Dan satu riwayat yang lain, wallahu a'lam, ada seorang orang Arab yang bernama Habbar yang telah memanah unta Zainab sehingga wallahu a'lam, tapi dia akhirnya dia datang minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi akhirnya Rasulullah maaf. Nak ceritanya bagaimana Rasulullah menunjukkan kita contoh bagaimana ujian yang dihadapkan oleh Rasulullah sangat besar sehingga kan bagi dia memaafkan walaupun dalam keadaan kita sungguh rasa penat kita. Bagaimana cara kita nak memberi maaf kepada orang lain? Yang pertamanya ialah tanpa dia minta, kita minta maaf. Minta maaf lah dulu dah. Ayah dia mari. Saya minta maaf lah abang. Tak apa dah. Saya maaf lah betul. Cuba memaafkan dirinya orang yang melakukan kesalahan kepada kita itu tanpa diminta. Apabila kita memaafkannya tanpa diminta, kita menyertakan lagi doa kebaikan kepada dia. Dan kemudian cubalah kita bersikap berbaik sangka. Okey, dia buat masa itu, dia tak faham. Okey, dia kata kat aku viral dalam apa semua Facebook dan sebagainya tu. Mungkin dia tak faham, mungkin dia tersilap faham, mungkin dia berkata gambaran salah tentang aku. Aku sekali keluar cerita aku buat benda-benda. Tak apalah ya Allah, aku tidak sedap pada diriku. Dalam hati tu sifat tak berbalah. Kalau kita mikir nak balah, insyaAllah dia akan tidak. Tapi kalau kita mikir tak berbalah, insyaAllah kita akan hilangkan dia dan kita akan lupa dia. Apa hikmah dia? Hikmah dia kita akan tenang hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan mikir orang buat salah 15 tahun mula, apakah hari ni jenera tak itu? Tunggu. Hari-hari mikir buat apalah awak gini kat aku dulu 14. Pada dok main buah buat apalah tu 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kita akan menjadi tenang. Tenangan diri akan masuk. Kita minta Allah Ta'ala ya Tuhan Tuhan ku, doa pada Allah Ta'ala supaya aku tenang, supaya aku lupa benda-benda macam tu. Allah, yang pertama. Yang keduanya, orang akan sekolah cakap, kau mana? Tak apalah. Bagaimana? Tuan kita pandangan kita maknanya seolah-olah kita merasakan benda tak ada benda bagi kita walaupun dia berat. Ya berat, Allah tunjuk kita sebagai bukti, sebagai peristiwa bagaimana beratnya apa namanya kesukaran yang ditanggung oleh bagi kita. Tapi bila sampai tengok bagaimana orang Quraisy buat Rasulullah sehingga dihalau daripada apa nama ni daripada Mekah ke Madinah balik semula banyak apa Rasulullah senang-senang buat idhabu antumutulaha Rasulullah kepada orang-orang yang ditawang tu dekat Kaabah, dekat Baitul Haram, tanah Mekah tu. Dia kata, "Dilah mu kamu dilepaskan pada hari ini. Nak kita kamu tak tahu hebat sifat kemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mudah-mudahan sifat kemaaf ini akan membawa rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala akan mengampunkan dosa dia, mengampunkan dosa

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Takut titik, lalu tumpah. Maksudnya, takut rugi sedikit, langsung rugi banyak. Contoh ayat, sikapnya yang terlalu berkira menyebabkan dia rugi besar. Kerana takut rugi sedikit, akhirnya rugi banyak. Umpama, takut titik, lalu tumpah.
0: Satu hari, satu peribahasa.
2: Nurani.

0: Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM 88.7 MHz. Itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Kita dah pun pukul 8.50 minit malam, dan seketika tadi baru saja kita ikuti ulangan satu hari satu peribahasa untuk edisi hari inilah. Peribahasanya takut titik. Ha, kan? Dah pun diterangkan tadi maksudnya apa kan, dan juga contoh ayat yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Okey. Sebenarnya Meju dah pun di hujung-hujung tugasan lah. Ha, temani anda untuk edisi malam ini. InsyaAllah hari Jumaat nanti. Ha, kita akan bersuara-suara menerusi ruangan Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Okey. Ha, tulis siap-siaplah temu janji kita tu. Ha, jangan lupa ya. Okey. Dan selepas ini pukul 9 malam. Seketika kita ikuti berita utama 9 malam. Dan untuk ruangan selekta malam ini, DJ AI akan temani anda sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Salam kemaafan dari Mek Ju. Jika ada ketelanjuran kata sepanjang 3 jam, Mek Ju temani anda. Jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: Ya, cerita Pantai Timur awal mula pertama mula bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pendengar di Pantai Timur. Malam ini dari Terengganu untuk kita bergabung siarannya bersama dengan dua lagi stesen di Pantai Timur, stesen RTM yang berada di zon timur ini, Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM di Terengganu. AI bersama untuk temani semualah di tiga-tiga negeri malam ni yang dengarkan kita, tak kira lah melalui frekuensi ke, melalui RTM klik ke, kan klik yang mana satu pun dapat siaran yang sama untuk malam ini, untuk sejam yang pertama, tak sampai sejam pun, 40 minit lebih kurang. Baik, untuk malam ini kita nak menanya khabar lah rakan-rakan kita di dua negeri. Ke Pahang dulu, Rodong kita di Pahang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sahabat Ana, inti ya. Sihat?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Rif kat sini. Rif. Alhamdulillah.
1: Are you okay?
0: Alhamdulillah.
1: Suara saya okay.
0: Jelas, okay. Sedap didengarnya.
1: Sedap pula kan.
0: Sedap didengarnya. Memang menggoda.
1: Ambo. Ini tak goda lagi. Di Kelantan tu. Betul menggoda tu.
0: Di Kelantannya. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada bunga punya malam ni.
1: Ya.
2: Malam ni bunga berkembang dengan sebaik mungkin sebab hujan petang ni.
0: Alhamdulillah. Cik Su kita.
2: Ya. Ayi dan Arif okey malam ni ?
0: Alhamdulillah. Okay. Sihat.
1: Baik. Cik Su ni memang dah jadi pemain utama, pemain tetap ke macam mana ya?
2: Untuk bulan ini. Sempena FIFA. Tiba-tiba sebelum FIFA.
0: Gitu pula ni.
1: FIFA ya. Kenapa ZD-nya pergi mana? Dia on air pukul 3 pagi ke?
2: ZD player.
1: Oh, player. Okey. Baik.
0: Posisi
1: baik.
0: Mana nak tanya ni? Sebab sepanjang pengenalan saya, saya tak pernah tengok dia tendang bola.
2: Dia tu, dia bahagian bancuh air.
1: Penting. Kena ada.
2: Semenjak Aji ni pindah ke Terengganu, jadi tak ada orang posisi bancuh air. Jadi kita pas kepada Aji.
0: Jangan bagi tahu orang. Aduhai. Ini pecah rahsia kita malam ni. Tak tahu nak kabur ke mana.
2: Aduh, cakap ganu kita dah setanggang juga.
0: Yelah, maka kepuk lekor hari-hari, kepuk rebu. Okeylah, Rif dan juga Cik Su kita. Untuk malam ini kita bergabung untuk kita layan jiwa pendengar-pendengar kita. Tapi macam biasalah, kita start dulu dengan pengenalan masing-masing.
1: Ya,
0: kita mulakan dengan Pahang dululah.
1: Okey, boleh. Jom kita dengar ID Station Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Rancangan Cerita Pantai Timur dari Konti Pahang FM. Macam biasa, untuk kodong-kodong kita, mana yang nak masuk ke talian Pahang FM untuk kongsikan perkataan anda, taliannya macam biasalah 0951401124 dan juga 0951401125, ataupun nak WhatsApp pun boleh 0103207448.
2: Dia tu, itu dia namanya. Itu talian nak berhubung dengan Pahang.
1: Betul. Nak masuk melalui Pahang kamu.
2: Laluan-laluannya.
1: You laluannya.
2: Laluan Kelantan lah pula. Silakan.
3: Okey, sebelum tu kita dengar ID dulu eh.
2: Ya.
3: Takut air rindu nak dengar lah.
2: Aduhai. Dalam maksudnya tu.

0: Okey, mungkin ayah saya pada bas sebab bunyi dia lain, awal-awal lain kan.
1: Saya rasa baru saya pindah sini. Dah tahu tadi. Oh, bos saya buat ID baru.
0: Okey, baik. Apa pun, untuk super sebiasa jugalah kalau nak berhubung dengan Radio Kelantan. Cuba ayu ulang nombor telefonnya, ye.
1: 0974-33-3858. Betul?
0: Baik, lagi satu.
1: 0974-88-630.
0: Pandai. Masih belum lupa daratan.
1: Nasib baik, betul.
0: Ataupun nombor WhatsAppnya di 0149740154.
1: Ya, itu dia. Okey, baik. Di Terengganu pula, ini kita dengarkan dulu.

0: Ya, Terengganu FM mesra ceria, talian bunyinya juga mesra di 0962353330. Lagi satu lagi di 0962383330. Nombor talian hayat WhatsAppnya di 0103446632. Jadi, tiga-tiga dah bagi ID masing-masing.
1: Ya, betul.
0: Talian untuk dibunyi pun dah tahu.
1: Ya, betul.
0: Jadi sampailah masanya, bukan akhir siaran.
1: Apa mau mula nak akhirkan dah.
0: Tiba-tiba cepat je nak habis malam ni.
2: Okey, jadi malam ni mungkin ada dia tunggu-tunggu apalah agaknya. Perkataan.
0: Perkataan ya.
1: Apa dia?
0: Okey, perkataan untuk malam ni yang dikongsikan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur untuk kita sembang-sembang dengan pendengar kita lah. Sama ada di Terengganu, di Kelantan, rodong-rodong di Pahang. Perkataannya aci.
1: Aci.
0: Bukan aci-aci buka pintu.
2: Bukan yang tu eh?
0: Bukan yang tu.
2: Okey, baik. Okey.
1: Aci ni belah mana ni? Kalau gabungnya Terengganu ni tak?
0: Dia yang saya pun dok lamai sangat. Cuma hok boleh kabungnya kalau Kelate pun pakai agak aci.
2: Aci
0: kok.
2: Aci gedok.
0: Aci
2: gedok. Gitu.
1: Aci ni kalau dia punya maksudnya lah ya, kalau kongsi untuk yang tak berapa nak tahu ni maksudnya sah. Ataupun setuju dengan sesuatu keputusan.
2: Okey, baik. Cuma aci. Kalau akad nikah dia tak boleh guna aci lah. Saya tak boleh aci, tak boleh. Walaupun dia sah.
0: Jangan dibuat tau.
1: Balik benar ya.
0: Jangan dibuat tu.
1: Aci.
0: Dia tu imam jaga aku nikahkan dikau dengan si Polan binti si Polan dengan aci. Oh, viral.
2: Okey, baik. Jadi kalau mungkin juga lagi juga Riff, ramai di antara kita yang memang tahu agaknya perkataan ni. Kalau di Pahang pun guna juga kot.
1: Aci ya. Biasa juga.
2: Biasa juga.
1: Ada juga pernah dengar kan. Kita pun sini ada yang buat aci tak.
0: Biasa gunalah tu.
1: Biasa juga.
0: Jadi kita nak tahu lah pendengar-pendengar kita ni. Kalau aci ni dia guna macam mana? Boleh jelaskan dalam bentuk ayat ke? Boleh cerita ke? Sila-silakanlah untuk ketiga-tiga negerinya bersama-sama malam ni.
2: Okey, akan ke merisi WhatsApp kita lah seperti biasa.
1: Boleh belaka.
0: Di TikTok Terengganu FM ni, Nik Nora 4 kata, aci dok mai sorang. Aci dok mai sorang.
2: Dah buat apa saya main ramah-ramah?
0: Tak boleh lah.
2: Ibu soalang pula.
0: Main ramah-ramah dok dan dia lah.
1: Sebab dia mari seorang tau.
2: Mari seorang. Tentu-tentu menang.
0: Itu dia. Okey, kalau ada nak kongsikan dengan kami di ketiga-tiga negeri ni, silakanlah. Mungkin di Pahang ke ada, di Kelantan ni ada. Di Terengganu ni kita menanti.
1: Sama juga. Ke dengar lagu dulu ke?
0: Boleh juga.
1: Bagi ruang, bagi ruang.
0: Kita bagi inilah bunga-bunga yang kata kembang tadi dulu lah.
2: Okey. Sekarang dah turun 5 kilo ye.
0: Alhamdulillah.
2: Okey, baik ye. Disebabkan ye rasa alhamdulillah tadi. Malam ni saya akan keudarakan lagu terbaru daripada Poyi Kasi. Hati Duk Sagu.
0: Hati duduk sagu.
2: Masya Haji.
0: Sudah.
2: Terus kita berhibur.
0: Kan balik kan?
2: Lagu untuk malam ni menerusi cerita Fanta Timur.

0: Oh, dia hati duk saru. Carilah cari.
1: Cari.
0: Tak jumpa-jumpa.
2: Tunggu punya.
3: Calling-nya dah ada.
2: Ada.
3: Silakan. Mana dulu pun tak apa.
2: Mana dulu. Okey, kita ke Pahang lah ya.
3: Silakan.
2: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ray.
2: Ya.
4: Ini daripada Rauk Santana Uludong.
2: Bau nengah boga Abang Santana. Rauk kita Uludong eh.
4: Uludong.
2: Ya. Hujan ke sana Abang Santana?
4: Hujan
2: ya. Jangan main hujan lah ya.
3: Demau ya.
2: Demau nanti. Okey, Abang Santana, malam ni perkataan kita adalah aci.
4: Apa?
2: Aci.
4: Kalau kawasan Rauk ni banyak kampung-kampung kan, macam-macam lah. Jadi kawasan Uludong ni atik ke atik?
2: Aci.
4: Aci.
2: Tak ada kek.
4: Kalau dia main, tak jadi, tak sah. Kalau dia main bola ke dia tak jadi, tak sah.
2: Tak aci. Betul lah tu.
4: Kalau dia main gasing ke Tak aci kata dia.
2: Main tipu.
4: Macam tu. Orang di kampung saya lah. Orang tua dulu dia agak macam tu.
2: Dia nyebutnya
4: memang ada lagi pakai cakap itu sini.
2: Iyalah. Rasanya sekarang pun pakai lagi ni kalau babak gitu. Tak aci.
4: Tak aci. Bawa main tipu tak aci kata dia macam tu.
2: Semula.
3: Tapi biasanya
4: semula dia cakap macam tu. Semula tak aci dia.
2: Patut ada tak perkataan lain agak-agaknya yang Abang Santana tahu ada digunakan yang maksud je lebih kurang?
4: Tak adalah, saya tahu itu je.
2: Tahu itu je lah, yuk.
4: Itu je saya dengarnya di kampung saya lah. Kampung lain tak tahulah, Rauk ni banyak kampung.
2: Betul. Yalah. Satu Pahang lagi lah, beribu kampung je tak.
4: Bapak saya ni pun abang dah umur 7K ke atas dah.
3: Alhamdulillah.
0: 7K tu.
2: Saya gagah lagi dengar.
0: Masih gagah lagi.
4: Sebabnya orang ada radio Pahang ni memang kenal saya Santana Uludong bila cakap.
2: Kenal sangat orang situ ya.
0: Macam mana boleh tak kenal?
4: Dia Pahang memang tahu. Ada yang lepas kumpul saya dah dekat waterfall atau jarum.
2: Sampai tu.
4: Okey. Cuba banding.
2: Baiklah. Terima kasihlah Abang Santana ya menyertai kita malam ni.
4: Ya.
3: Terima kasih.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak aci.
0: Dia tambah tak kat depan.
3: Cuma biasanya kalau dia sebut tak aci ke, dok aci ke, ataupun tak aci ke, dia biasanya orang yang tak menang. Dia tak puas hati.
2: Kalau dah menang dia.
3: Kalau dah menang biasanya nak sorok je. Mana boleh. Ini tak adil.
0: Kelantan Cuba Timur manggil
2: boleh.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar poknya? Poknya gembira malam ni. Poknya gembira sebab boleh dengar suara ayi ke gana?
5: Dah lama tak usah punya ayi.
3: Poknya kampung usah.
5: Lagi got ganu.
3: Lagi ganu. Mari ya.
5: Itu kita sama lagi makan nasi raga datu kan.
3: Patut geli.
5: Saya mati tidur di depan Masjid Kozah semalam.
3: Tidur di masjid?
0: Kalau buat ayah tidur di masjid, ayah nak ajak tidur dia sebenarnya.
3: Bukan gitu sebenarnya. Dia mula-mula tidur nak rayak main gun buat masjid, takut kena. Rayak tidur masjid.
0: Baik, kita kembali ke landasan awal.
3: Sila.
0: Perkataan aci.
5: Aci ni kali kita beri kat pemberian tu tak sama, tak serupa.
2: Pemberian.
5: Kita iwi kecil, nama iwi besar. Tak aci lagi ni tu.
3: Okey, betul. Jolah juga. Iyalah.
5: Okay. Oh, tak ada. Ya kali nak ambil kena kali nak bui bui ya serupa. Bang betul.
0: Kalau sama ke sama sore.
5: Ah, sama sama dia. Ni kan apa ke dai? Ada dua ya, ada pun ya dai tu. Tak ini
3: tu. Kalau dua biar sama dua.
0: Betul.
5: Ah, dua.
3: Tiga sama tiga.
5: Ha. Iya.
0: Kalau pok ya royak tadi ada perkataan tak depan dia.
3: Ha, tak. Ha.
0: Kalau aci saja. Ha. Agana perkataan ayat dia. Hmm.
5: Payun lu aci tu.
0: Payun deh.
5: Oh, aci. Payun.
0: Kalau tak ada depe baru sene.
5: Baru sene.
3: Dia kena tambah juga.
5: Kalau tak ada aci aci. Kalau aci ay. Kalau nyanyi, aci-aci buka pintu tu.
0: Kan nak nyanyi biasa tu.
3: Aduh.
0: Okey, baik. Terima kasih, Pak Yang.
5: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Macam biasalah ceria semua ya, Pak Yang itu.
0: Okey, kalau kita sebut pasal perkataan tak aci itu satu keputusan. Tapi kalau kita buat aci di hadapan, aci kedok itu satu persoalan.
3: Betul.
0: Kan?
3: Betul. Okey. Kita nak sama di Terengganu lah pula ni.
2: Terengganu sila gaya.
3: Ya. Hello. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Saya baik pada Pak Yai itu.
6: Ya.
3: Pak Mak itu. Okey, apa khabar Pak Mak?
6: Baik, alhamdulillah sihat adanya. Ayi apa khabar?
3: Alhamdulillah, khabar lagi.
6: Ya, semua apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
6: Dan juga Chris.
2: Ya, baik.
0: Pak Mak, ayi ku bulan ni duduk Terengganu.
3: Oh.
6: Ya. Yeah.
0: Sebab ayi tu kuru duduk Terengganu lah ni sebab nak tangga sama.
6: Ya kok.
3: Aduh, kena semacam
2: nama. Laki dah.
3: Nak naik tu satu hadoh. Naik tangga pula. Okeylah. Baik, kalau Pak Mak lah pula. Apabila sebut kata aci ni. Ha, Pak Mak nak pukul lagu mana?
6: Aci ni. Kalau Pak berjanji dengan orang lah ni. Dia kata, Epen ni kita pergi jetih lah, kononnya jetih dia.
3: Okey.
6: Aci aku petang ni. Aku ni esok. Jadi aci aku. Haa, gitu.
3: Pak Mak buat gitu.
2: Aci tu maksudnya apa tu? Macam
6: tak jadi. Maksudnya, dia tak si lah.
3: Tak setuju, tak setuju.
6: Tak setuju. Senin esok.
3: Tak setuju, tak aci.
6: Haa, tak aci hari ni. Esok lah.
3: Lepas
6: tu, esok pulak. Kalau dia pergi, kapan kita ada anak dua orang ni.
3: Okey.
6: Contoh ni. Kita pun belilah. Tak ada benda kau anak tu.
3: Okey.
6: Soal gitu kita pergi pasar sikit. Dia keluar tu sikit. Lepas tu kata dia hok abis atau hok kakak lah. Kata aci ayo hok kadip besar kita kecil. Kata aci lah tu. Jom ni sama ustaz.
3: Ya.
2: Faham.
3: Boleh. Logik kau situ.
0: Maksudnya tak
6: aci
0: ni.
6: Tak aci. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mak kita. Tu dia, 3-3 untuk perkongsiannya. Satu sudut kataan sama ada pertambahan tak aci, aci dok, gitu deh.
0: Baik. Cik sudah baca satu kiriman WhatsApp daripada Kak Yah Jabi ni.
3: Ya, Kak Yah kata okay,
0: selamat malam, saya bertugas ketiga-tiga DJ yang bertugas. Kak Yah Jabi ni nak bagi contoh perkataan aci katanya. Mana aci mu mai gitu? Maksudnya tak sah kalau mai tipu. Mana aci mu mai gitu? Maksudnya tak sah kalau mai tipu. Okey, baik.
3: Dia musim-musim demam Piala Dunia ni banyaklah perkataan tu deh. Masing-masing ada ulasan masalah duk aci.
0: Pak kau pengadil tak aci.
3: Mana dia nak kata gua ni. Okey baik. Lepas ni kita boleh bersama lagi dengan sama ada dengan pengadil kita. Rasa betul? Nak dengar daripada Pahang lah pula lagunya.
2: Okey, jom Kerif kita. Nyanyi nanti dululah.
3: Nanti dulu.
2: Kita malam ni kontrak bercakap je.
3: Mentang-mentang lah kontrak bercakap je.
2: Kita ni lah, kita dengar lagu Roslan Madun lah. Dia nak memperkenalkan tenun Pahang ni.
3: Okay.
2: Jom sama-sama kita dengar ya.
0: Okay.

0: Itu dia lagu yang bertajuk Tenun Pahang, nyanyian Roslan Madun untuk cerita pada demo malam ni dari Konti Pahang FM. Ya.
1: Berapa minit lagu ni?
0: Berapa minit tadi ya? 3 minit je.
1: 3 minit. Oh, cepat siap tenan ni. 3 minit dah siap.
0: Itu Z dia dah cerita kan.
1: Orang nak menenun ni berbulan-bulan.
2: Tapi biasanya kalau cepat gitu je, satu warna je lah.
1: Satu warna.
2: Tak payah warna tu warna ni. Kalau tak kena pilih.
1: Aduh, ada je cerita ni. Okey. Baik, malam ni kita masih lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita lah, Gabungan Tiga Negeri. Kita menghubungkan untuk satu perkataan yang mungkin ada dia maksud yang mungkin pemahamannya mungkin hampir sama, tapi ada juga tak serupa. Kan, kalau ada lagi mungkinlah yang ada nak bersama-sama malam ni, mungkin di Terengganu ni ada lagi pemanggil ni, kita cuba ya.
2: Okey.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini
3: siapa? Hello,
1: di sini?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yeah.
1: Waalaikumsalam.
2: Hello, dia bagi assistant dia dulu.
3: Ni. Ayu di sini, Ayu.
1: Ayu, okey. Ayu Kuala Ibai. Betul?
3: Oh, baru sudah tengok APM duk bakar terbuang. Jadi kalau kabuk sambil-sambil dengan TFM.
1: Oh, bakar terbuang.
2: Dah kita diperlukan ke tidak kita tu?
3: Dah habis.
1: Kau ada buat laporan lokasi tadi?
3: Patutnya tu.
2: Sekarang sedang berlaku pembakaran terbuan.
3: Ya, kalau kita panggil air ya, Pak Leputa.
1: Sarang terbuan jangan dijoluk. Baik jauh buat angka. Okeylah.
3: Tapi kalau Alik Terengganu ni, Aci ni, dia tengok pada situasi tu. Kalau hal pertama sekali tau, Aci ni dia macam ke, boleh buat kira lah, maknanya soh ke, mana boleh pakai. Kalau zaman kecil-kecil dulu, kita tak tahu Kelantan dengan orang Pahang ni dia guna-guana. Kasu dengan Rizmi yang orang Terengganu panggil main tenusuk. Orang luar panggil sorok-sorok.
2: Menusuk lah.
3: Orang yang jadi tu, dia kata kena. Aci tak lagi? Kena aci lagi?
2: Maksudnya dah bersedia ke belum?
3: Bersedia belum. Orang jawab aci dah. Pakai carilah. Lepas tu lagi pula, kalau macam kita nak takwe sikit lah, kalau dah puas hati. Mana aci yang awak cabut tam tuah main dok kucah habis gaul main cabut atas aja nak awak sangat lagu tu tu.
1: Macam kerja ada sebenar aje.
2: Macam luar biasa.
3: Ada jadi tapi gitu lah main kalau komplain kau rasa banyak soal pula. Tapi gitu lah nak nak jam tam tuah ni awak main dok kucah sakit hati aja.
1: Ya. Apa
3: tu ya? Yang ketiganya kalau macam contoh kita duk bincang kan.
1: Ya.
3: Aci kita pakai bagi sikit seorang tau.
2: Persetujuan
3: bagi ke demon warna. Kakia kita bagi cek-cek seorang ni buat buat mudah kira kata orang.
1: Ni gaya Kak Long kawasan dia ni.
3: Ya bukan kat kawasan je, memang Kak Long moh ni pun.
1: Cahaya. Okey, baik.
3: Tapi dia gitulah orang Terengganu dia pakai gitulah kalau nak.
2: Tiga situasi yang berbeza.
3: Berbeza dah kadang tu tu. Mana aci main gelagang di homo je boleh orang ni tak apa pakai sudah pas tua nunggu dia. Pun ada juga orang terpagar sikit. Lepas gerak manja.
0: Manja.
1: Tak apa.
3: Gitu. Tu kata anulah kita kalau alik Pahang tu mungkin kot dia guna kata lain ke ataupun sama dengan kita ke.
0: Boleh jadi.
3: Alik Kelantan pun sebab kita ni satu cerita, satu patah timur ni kadang-kadang dia tak berapa nak lari sangat. Yang lari yang tertentu sahaja.
2: Yang lari ni kalau kena kejar kartu.
3: Tapi je.
1: Dia tentu lari kat kartu dengan lari kau terbuang dua tu kan.
3: Kau sungguh terbuang. Nak terbuang tanah ke terbuang biasa?
1: Jangan. Kalau kuih terbuang tu.
3: Ada ke?
1: Ada.
3: Buat kat situ kita jangan jumpa orang
1: sarang terbuang. Kalau kuih terbuang sekejap. Okey, baik. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Macam satu clear je penjelasan dia.
2: Cerita yang berbeza-beza.
1: Ya.
2: Okey, baik. Cuba Kelantan Timur pula.
1: Sila.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Nama Lesu Ayi. Peh siapa? Ini baru buka radio. Dia lebat.
0: Ya. Riff macam biasa lah di Pahang ni.
2: Ya. Okey, baik Cik Dah.
3: Apalah, semak malam lah jam 3 tu.
1: Sama-sama.
2: Cik Dah, malam ni, ni kita cerita pasal Aci.
3: Aci dah tu. Aci dah.
2: Aci dah.
3: Kira-kira
2: maksudnya kalau cabut tel tu, kita pakai Aci dah.
3: Komen-komen tak ayah. Kira tak tiga.

0: Itu setuju lah. Setuju. Selamat malam semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, cikgu Acik tu. Ya.
2: Okey, jom sambung ayat lah ke sana.
3: Dipaham pula ya.
1: Sila.
3: Okey. Hello.
4: Hello.
2: Kerja pergi dulu.
4: Hello. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar?
3: Ya, baik. Alhamdulillah, sihat. Mojo apa khabar? Sihat ya?
4: Mojo sihat. Suruh apa khabar tu?
2: Baik, alhamdulillah.
4: Ayi, apa khabar?
1: Ya, alhamdulillah, sihat walafiat, Mojo.
4: Oh, sihat belakulah. Jumpa dengan bunga sekuntung.
1: Tu dia. Walaupun bunga tu bunga Pak Mah, kita reda je. jangan. Bunga Pak Mah pun warisan. Warisan negara.
4: Belum sebuah ziyu. Janji bunga.
2: Kan.
4: Kalau bunga tak kira busuk pun dia namanya bunga.
2: Betul lah Mak Ju.
1: Iyakan
2: berbalik lah kepada cerita kita lah Mak Ju. Aci tu Mak Ju.
3: Mak Ju.
4: Kalau di tempat Mak Ju ni, Aci ni,
3: yeah.
4: Dia banyak benda sebenarnya Aci ni. Kalau macam kita main kan, dia guna juga Aci. Kalau kita mengira-ngira pun guna juga Aci ni. Kalau kita apa-apa ni cakap pun guna juga Aci ni. Sebab Aci ni kalau kita main kan, awak ni tak Aci betul main gitu, main menipu.
1: Tu dia marah Aci
3: ya.
4: Kalau tu Aci tak Aci, tak Aci. Tak Aci ni dia banyak benda kan. Kalau kita bilang-bilang, weh awak ni tak Aci lah bilang gitu, tak ada. Tak betul langsung bilangnya. Kalau dah nak bagi sama adik, kenalah ni bilang betul-betul. Itu kalau kita apa ni berjual pula kerja, awak ni kalau nak beli dia tu, bagilah kuasa sama. Kalau gitunya tak Aci lah, bagi dia je, kuasa tak bagi.
3: Yelah,
2: dia dapat tidak adil.
3: Tidak adil.
4: Dia adil ataupun adil tu satu lagi. Tak, kita kira tak boleh di, tak boleh lah, tak boleh. Mana benda tu tak boleh.
3: Tak boleh.
4: Tak boleh kan.
3: Tu kalau tak, kalau Aci saja.
4: Kalau Aci saja. Kalau Aci saja tak kan. Okay. Aci awak niri. Aci ke awak orang ni gitu?
1: Jangan
4: awak tu. Awak rasa Aci tak?
2: Soalannya.
3: Jadi saya pun nak soal lah. Apa maksudnya tu?
4: Kalau macam kan. Ri kan. Ri berkonti malam ni Aci tak?
2: Aci cakap dah tu.
1: Sudah.
4: Aci lah sebabnya orang lain tak nak berkonti, Ri yang nak berkonti. Yang kira Aci lah.
1: Itu dia.
3: Jadilah.
4: Jadilah.
1: Okey.
4: Dia jadi pun boleh, tak jadi pun boleh. Sebab dia banyak makna, banyak maksud. Dia boleh tu. Banyak benda guna sebenarnya Aci ni. Kalau di tempat Mak Ju ni lah. Banyak Aci ni.
3: Betul. Banyak.
2: Aci buka pintu tu Mak Ju?
3: Boleh juga guna.
4: Aci buka pintu tu pasal dia tak lepas masuk. Aci buka pintu. Nak balik. Satu.
3: Sebab
4: dia balik lambat.
3: Kalau dia balik awal, bukalah pintunya tau.
4: Kalau balik awal, buka pintu.
1: Nasib
2: dah. Okey, baik.
3: Tu pun balik. Okay.
1: Tengok bola.
3: Okey. Mantaplah Mak Ju kan. Terima kasih Mak Ju atas penerangannya.
4: Ya, sama-sama.
3: Okey, baik. Itu dia Mak Ju. Kalau perasan tadi lah, untuk persiapan pertama tadi, semua memanggil kita lelaki. Untuk pasangan kedua semua pemanggilnya perempuan.
1: Kira aci dah tu, kira aci dah tu.
3: Aci
1: dah. Setuju dah tu.
2: Tapi tak aci lagi ni sebabnya kita je risia lagu. Ayah tak sia lagi.
3: Itu tak aci, itu tak aci.
1: Jadi untuk menjadikan supaya siaran ni aci.
3: kena.
1: Ya, kita dengarkan lagu daripada Terengganu pula. Ini lagu tentang

0: Yelah, yang dengar gabungan tiga negeri di Pahang Reef, di Kelantan, Cik Su dan juga Terengganu Air. Kita duduk sembang, duduk bercakap tentang Aci.
1: Sekarang kita pun dah Aci dah, tiga-tiga dah main lagu dah.
0: Tapi dah habis lagi.
1: Boleh lagi.
0: Cuma kalau yang kita tengok tadi lah, yang daripada perkongsian daripada kesemua lah pendengar kita kan. Cik Su di Kelantan, Reef di Pahang, pendengar kita di Terengganu juga. Kalau Aci saja sah setuju dengan sesuatu keputusan. Tapi kalau dia tambah perkataan Dok Aci, dia jadi ertinya tidak boleh, tidak sah, tak adil. Contohnya Dok Aci lama ambil belaka, aku tak dapat sikit pun. Tu dia sia. Lepas tu kalau dia berkata tambah pula perkataan mana Aci, ungkapan tu dia macam tengah duk main bergurau ataupun macam menjelaskan rasa sesuatu tentang akal tu macam tak adil. Lepas tu kalau Aci dok tu pula macam ada juga dengan kita kata tak adil kan.
2: Aci dok.
0: Boleh ke? Boleh ke tidak? Sah ke tidak?
1: Aci. Saya dah jawab dah.
0: Okey. Mungkin di Terengganu ada satu lagi ni.
1: Boleh.
0: Kita bersama. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kita di taliannya mempunyai nama
3: Abi daripada Abi. Kemamang.
0: Okey, Abi Kemamang. Okey, kalau Abi Kemamang, Aci ni contohnya lagu mana? Boleh cerita.
3: Aci tak Aci. Jadi perasa perkataan Aci ni, kalau Aci tu kira jadilah.
0: Okey.
3: Macam kata Cik Su Raya tadi, kalau akad nikah, aku kahwinkan dan nikahkan akad nikah air, contoh. Dengan seseorang dengan mas kahwin dan berwalikan bapaknya pada saya, tidak kata aci-aci, sah atau tidak.
1: Pelik.
3: Cik Su kena dah ni lah, Abi Raya ke air ni lah.
0: Dalam maksudnya
2: pandai dah tu, setara tu contoh.
0: Sasi tak ada lagi.
3: Sebab kita ni tu imam Melayu.
0: Dia rasa dah cara nada Abi tu.
3: Jadi perkataan perasa Aci ni, kalau kita kata kalau Aci tu jadi, kalau tak Aci tu kita tak jadilah. Tapi mana sahabat-sahabat kata tak adil lah. Mana dari segi kalau kita buat kesatu kerja tu, mana adil tak adil. Contoh kalau kita main lah. Dia menang pada adik apa juga. Sebab apa? Sebab dia nipu dah Aci yang main gitu. Jadi kalau tu tak Aci, kalau Aci guana kalau ambil gilu Aci tak?
2: Pertanyaan.
3: Contoh kita dengan adik Aci lah. Abang kata adik Aci abang gilu dulu lah Aci tak ni? Atau jadi tak apa, mak gilah gitulah. Jadi perkataan pasal Aci tak Aci ni, kalau pasal tempat tak terima ataupun luar negeri pun, saya rasa ada juga yang guna Aci tak Aci ni. Melainkan lagu Aci tak Aci pergi Rombi Salomah tu lain.
0: Tu lagu tak buat kuci tu.
3: Tu dah buat kuci. Yang pertama sebab dia ada jembalang tu.
2: Betul.
3: Ni kali kedua lah ni bersama Cik Su. Kali pertama dengan Ayi. Kali pertama dengan DJ Riz.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Nanti beri nombor telefon ke Ayi lah. Untuk jadi imam.
3: Kita dengar tak mau Ayi duk kecelatih daftar tu. Kita dengar mau.
0: Antara
3: DJ baru yang terbaik lah. Dari segi pikrof penyampaian dia memang the best lah Haji.
2: Dia boleh sekolah agama.
3: Kita ni ada kecek mula-mula tu. Kata kelas dengan tu, kata kita tak Haji ni memang ada best si orang sekolah harap ni. Okey, tahniah.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam. Sama dengan Abi tadi kan. Tapi sebut pasal Dok Aci ni satu je ingat. Dok Aci lah. Dia dua dah kita sah Dok Agi. Go bola. Bukan apa.
2: Dia dua dah. Kita sah dah lagi.
0: Sah dah lagi.
2: Rupa-rupa tak ada orang nak tu. Okey, baik.
0: Kena juga.
2: Okey, baik. Alah. Jadi kita pun sampai ke penghujung dah kita. Seronok pula dia cerita pasal cerita Aci ni dia.
0: Yalah, kan. Tapi itulah apabila kita menelusuri perkataan yang dikongsikan dalam masa pustaka secara tak langsung, kita cuba memahami perkataan penggunaan yang sebenar. Kalau guna kata Aci saja, lepas tu tambah dok Aci ke mana Aci ke Aci dok ke, rupanya dia akan jadi lenggok yang lain. Penjelasannya lain,
2: intonasinya
0: kan,
2: penerangannya
0: itulah. Jadi kita terima kasih banyaklah untuk Dewan Masa Pusaka Wilayah Timur yang berkongsi saban masa saban waktu perkataan-perkataan setiap minggu. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita, rakan penyampai kita Cik Su di Kelantan, Rif di Pahang. Mungkin di Pahang lepas ni siarannya akan beralih kepada slot yang mana?
1: Ya, kita akan beralih kepada slot lagu-lagu hiburan dan insyaAllah ada info-info lah yang akan dikongsikan sampai pukul 12:30 malam nanti.
0: Di Kelantannya pula Cik Su?
2: Di Kelantan sport color kita.
0: Okay, sport color. Cerita kita orang Kelantan.
2: Cerita kita orang Kelantan.
0: Baik. Kalau di Terengganu ni akan beralih kepada lagu-lagu English. Lain macam kan? I speak
2: Are you
0: English.
2: Okay?
0: Not fine. Okey lah, apa pun, terima kasih untuk semua. InsyaAllah rezeki kita bersama lagi di ruang masa yang lain pula. Terima kasih untuk semua, untuk cerita Pantai Timur. Jadi sampai di sini dulu. Jadi selamat untuk sambung siaran masing-masing. Dan selamat untuk mendengar-mendengar kita. Terus bersama sokong saluran RTM dan juga sokong untuk sorakan dan juga kehangatan Piala Dunia melalui saluran RTM.
2: Baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemaman 97.

Okey, di Terengganu FM, mesra ceria. Kalau tadi baru saja kita bersama untuk gabungan tiga stesen Pantai Timur, Terengganu FM, Pahang FM dan juga Kelantan FM, dan juga janji temunya setiap hari Rabu, malam Khamis lah, di awal untuk jam yang pertama. Dan untuk melangkah jam yang kedua, terima kasih banyak. Assalamualaikum yang baru saja bersama dengarkan Terengganu FM, yang temani anda untuk menyusuri malam hari anda, sama ada yang santai-santai ke, yang mungkin dalam perjalanan lagi untuk waktu ini, ialah kerjanya adalah membawa pengangkutan awam, logistik dan sebagainya. Kalau abang-abang kenderaan kita ni, abang-abang yang bawa pengangkutan awam ni tak bergerak, makanya habis semua kerjanya, tertangguh lah kan kita ni, satu penumpang satu hal. Dan juga kena logistik kalau tak bergerak, bekalan kita terganggu. Terima kasih lah peranan-peranan fungsi-fungsi itu. Moga meminta-minta baik. Dan juga yang bertugas, yang berniaga pun, terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil layan dengarkan juga di Terengganu FM, dan untuk malam kita layankan lagu English yang saya susun untuk anda, menghiasi malam untuk di jam yang kedua, di ruangan Selekta di Terengganu FM, dengan kepada Ina Up ini. Dan juga terus bersama temani ruang malam anda, Ai setia menanti, menunggu. Dan juga anda lah yang menjadi teman pada mesra ceria untuk Terengganu FM. Terus layan, dengar.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Dan satu jiwa sejuta sorakan bersama di Salon RTM juga Radio RTM, penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 untuk edisi yang ke-23 yang dihoskan oleh tiga negara. Kita sedia maklumkan untuk aksi-aksi di peringkat kumpulannya, dan juga kalau nak diintai tengok untuk perlawanan kedua peringkat kumpulan Piala Dunia 2026, ada 7 dah pasukan yang telah rasmi mengesahkan tempat yang lebih awal untuk berada dalam kelompok 32 yang terbaik. Maksud 32 terbaik ini, 32 ni untuk peringkat kalah matilah. Kan? Yang awal-awal sekali, mengesahkan dalam Mexico, kumpulan A. Kemudian disusul oleh Amerika Syarikat, kumpulan D. Jerman, kumpulan E. Argentina, kumpulan J. Perancis, kumpulan Norway, kumpulan I, dan juga Colombia, kumpulan K. Yang tinggi ini Colombia lah, di mana kalau Mexico adalah yang pertama mara masa berlawan dengan Korea Selatan. Lepas itu diikuti oleh negara host, tuan rumah, yang kedua Amerika Syarikat, ikut jejak langkah Mexico selepas mencatat kemenangan 2-0 ke atas Australia. Lepas tu Jerman pula mengesahkan slot kalah mati selepas mendudukkan Ivory Coast dengan keputusan 2-1. Dan kemudiannya Argentina layak bergaya sebagai juara kumpulan J selepas mengalahkan Australia 2-0. Dan kemudiannya Perancis dan juga Norway ni, kedua-dua pasukan ni daripada kumpulan I, ini layak awal selepas masing-masing membenamkan cabaran Iraq, membenamkan dua pasukan lawan mereka iaitu Iraq dan juga Senegal. Dan yang terkini Colombia lah menjadi pasukan yang terbaru mengesahkan tempat dari tiket untuk ke pusingan 32 selepas menang tipis 1-0 dengan Congo. Baik, itu dia antaranya lah kan, bagi minat-minat bola dan sukan nombor 1 ni pasti menyusur rapat. Kan, bila dah masuk kelompok yang ke-32 nanti dah susun penuh, kita akan nampaklah corak-coraknya tu. Cuma banyak kejutan sebenarnya, banyak kejutan yang mungkin membuatkan kita tenganga, yang kita tak jangka lah kan. Macam negara yang kecil, negara yang kali pertama masuk, tiba-tiba mampu menyeimbangi lawan dan juga mampu mempertahankan posisi, mengekalkan seri dan sebagainya. Kalau gol pun jaringan penyamaan, itu kalau nak dikira satu perkara yang menggambarkan dalam minda kita, walaupun siapa pun mereka, yang paling penting usaha dan juga tanpa putus asa dan semangat juang yang tinggi, tiada yang mustahil untuk mencapai apa yang diimpi. Dan terus saja untuk kita yang lagu, susunan lagu-lagu English untuk malam ini, kita dengar pada Scorpion, You and I kan ni. Dan selepas itu apa, The Winner Takes It All. Layan dengar di Cengkana FM, mesra ceria temani malam anda.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Ceritanya tadi, adalah kita yang nak hantarkan tadi pasal makanan-makanan viral yang yang anda tengok di media sosial ni.
2: Kan, bolehlah hantar dekat teks WhatsApp kita di 010-344-6632.
1: Okay.
2: Ataupun ada yang nak calling-calling, cuba check tengok tu. Cuba check.
1: Check,
2: masa tengok.
1: Nak check ke cash? Rasa cash lah.
2: Debit. Kongsi-kongsi dengan
1: debit
2: kita.
1: Jangan lama sangat. Kan kena debit.
2: Kan kena debit. Sebab apa? Debit je beli makanan viral kan. Tengok-tengok akaun dah zero.
1: Encik, insufficient balance.

0: tipu lagi. Ingat tu, scammer ni ada di mana-mana dan macam-macam kaedah digunakan mereka untuk memperdayakan mangsa. Pesanan ikhlas ini daripada saya, DJ CD, hanya di Terengganu FM.
1: Ya, pesanan ikhlas daripada hati. Acap kali kita kudarakan, bukan nak buat anda bosan, tapi kerana acap kali juga adanya kes-kes yang dilaporkan dan bukan sedikit kerugian. Bukan ringgit, bukan sen, bukan puluh ringgit, bukan ratus, bukan ribu, bukan juta, bilion kerugiannya. Dan juga kalau yang kita sedia maklum, macam dikongsikan dalam perkhabar sendiri, trend kerugian penipuan dalam talian ini melonjak dalam tempoh 3 tahun. Bermaksudnya 3 tahun terkebelakang sampailah untuk tahun ini yang tak sampai habis lagi hujung tahunnya tu, peningkatan tu ada. Kalau nak dikira, nilai kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian pada peringkat nasional melonjak daripada 1.57 bilion tahun 2024 naik kepada 2.97 bilion 2025 dan mencecah 830 juta bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini. 830 juta tu untuk tempoh 5 bulan pertama, bulan 6 tak kira lagi ada berapa lagi bulan yang ada ni. Jadi kita fikir-fikirkanlah bersama. Jadi pihak KDS sendiri, Kementerian dalam negeri, kongsikan kalau ikut perbandingan modus operandinya, pelaburan tidak wujud ni lah yang konsisten mencatatkan kerugian terbesar dengan rekod 848 juta lebih untuk tahun 2024. Dia naik kepada 1.46 bilion tahun 2025 untuk tahun ni saja. Sampai bulan 5, 361.63 juta untuk tahun ni. Jadi bukan sikit tu, banyak tu. Jadi orang tanya, tindakan macam mana, kawalan macam mana, pengawasan macam mana? Usaha tu ada, usaha tu ada. Sebab di mana di pihak agensi yang ada, contohnya macam pusat respon skam kebangsaan NSRC ni, di mana operasinya itu telah beralih kepada 24 jam supaya tindakan tu lebih pantas juga cepat untuk membekukan akaun dan juga sekatan transaksi. Dan juga sejak daripada start 2022 lagi, keseluruhan sebanyak 32.49 juta dana mangsa penipuan telah berjaya disita dan jumlah sejumlah 10.9 juta daripada itu berjaya dipulangkan semula kepada mangsa. Jadi usaha itu ada, cuma usaha di sebalik kita lah. Usaha di sebalik kita pun kena ada juga, maksudnya waspada sepanjang masa. Sebabnya hakikatnya pelanduk dia ada masanya akan terlupa kepada jerat, tapi jerat tak akan pernah lupa kepada pelanduk. Itu yang kita kena ingat. Dan juga scammer ni tak kenal, dia tak kenal half day, dia tak kenal public holiday, dia tak kenal hari minggu, dia tak kenal hari raya, tak hari raya. Dia akan muncul berbagai cara, dan infografik yang dia buat tu memang cantik. Jalan cerita memang wow, kita dengar tak pernah rugi, untung je ceritanya. Last kali kita yang termenung. Jadi apa saja benda tawaran, kita bincang dengan orang sekiling. Macam contohlah, kita dapat tawaran, ini pelaburan bagus ni, sembang dengan kawan tepi. Mungkin di situ ada percanggahan pendapat yang membuatkan kita tersedar bahawa kita nak jadi macam angangan Mak Jenin yang tak kesampaian, tersalah tempat. Jadi hati-hatilah kita, waspada sepanjang masa. Mereka ni menantikan kita leka je. Yang paling utama, usah terburu-buru, letakkan rasional dahulu, timbang tara dengan sebijaknya, barulah kita mungkin boleh lena kehidupannya. Baik, terus saja untuk lain lagu English yang akan menyusul temani anda untuk sepanjang masa ini sehingga jam 11 malam nanti, menemani kami di Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Sambil anda melayari Instagram, jangan lupa untuk follow kami. Cari kami di Terengganu.

sorakan dengan penuh bersemangat di siaran RTM menerusi platform secara dalam taliannya RTM Klik. Itu yang paling pasti untuk senang anda akses selain daripada di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Boleh akses untuk tonton sebut Zabra Brazil ni, perlawanan nantikan juga ni kot untuk pagi nanti untuk perlawanan pertemuan Brazil yang akan menentang Scotland pada 5.30 pagi nanti. Dan selepas itu masih sama juga perlawanan di antara Morocco dengan Haiti, itu di TV OK dan juga di RTM Klik. Yang untuk Brazil tu di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan juga satu lagi perlawanan 8.30 pagi esok, pertemuan di antara Czechia dan juga akan menentang Mexico di Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik anda boleh saksikan. Dan pertemuan di antara Afrika Selatan dan Korea Selatan 8.30 pagi juga. Maksudnya dua perlawanan ini adalah pada masa yang sama. Aha, kan, di TV OK dan juga di RTM Klik. Boleh tengoklah debaran-debarannya. Cuma kita masing-masing ada pasukan yang menjadi pujaan hati anda. Tapi kalau pasukan kita puja tu tiba mungkin tak boleh marah, kita ada pasukan pujaan yang lain pula. Boleh ke macam tu? Ada kot. Takkan tak ada. Tapi tak apalah, kita semarakkan dan juga raikan gol-gol jaringan yang menarik itu dan juga apa saja sudutan-sudutan juga perkongsiannya yang akan dikongsikan menerusi platform rasmi, penyiar rasmi untuk edisi Piala Dunia FIFA 2026, pastinya RTM di saluran persembahan secara langsung dan juga saluran TV OK dan juga Plus, termasuklah perkongsian semasanya menerusi siaran radio RTM, termasuklah di Terengganu FM, layan dengar di Kelantan, di untuk di mana-mana saja untuk temani anda. Mesra ceria, layan dengarkan.

teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

terus layar di Terengganu dengan FM Mesra Ceria. Lagu-lagu English yang kita dengarkan itu lagunya I Want To Know What Love Is daripada Foreigner untuk dengarkan malam ini. Dan juga dah pukul 10.55 minit malam, dah kejap nanti macam biasa pukul 11 malam untuk kita ikuti utama 11 malam, kemudian kembali bersama dengan AI untuk saya temani anda. Dan juga anda boleh nak capaikan ucapan, silakan hadir ke taliannya macam biasa dan juga ke WhatsAppnya. InsyaAllah akan saya kongsikan kiriman-kiriman ungkapan kasih sayang menyapa rakan-rakan, dan sebalik sapaan itu doa pun seiring sejalan, kerana kata-kata yang baik itu adalah umpama doa yang memberi kebaikan untuk semua. Dan apa pun, untuk malam ini terima kasih juga yang ada di TikTok, yang ada masih lagi bersama di serata tempatnya hadir, tak kira lah kan, di luar Terengganu dan juga dalam Terengganu sendiri. Dan juga untuk kita menghitung masa, menghitung hari untuk melabuhkan tirai bagi edisi kita untuk hari ini, 24 Jun. Bahkan pagi esoknya 12.30 malam akan masuk kita ke hari yang lain. Apapun, dengarkan ini daripada Glam Squad, You Are Reason, di Terengganu FM. Terus setia bersama temani anda.

0: tiada tempoh masa ditetapkan bagi permohonan kuota tambahan 100 liter menerusi program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan semua pemilik kenderaan diesel yang layak benar-benar dapat menikmati manfaat berkenaan.
1: Ya, so kita tak nak tutup perkataan this is a one-time offer sajalah kan. Jadi ini akan terus berjalan kerana the base is to be fair to everybody. Siapa yang ada kenderaan jenis dia akan dapat kelak kan, asalkan yang memohonlah.
0: Permohonan boleh dibuat melalui laman sesawang rasmi Budi Madani. Manakala permohonan secara fizikal pula boleh dikemukakan di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Sementara itu, Datuk Seri Amir memaklumkan kementeriannya akan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan bagi memastikan program Budi Diesel berjalan dengan baik. Jelas beliau, pengalaman pelaksanaan subsidi besar SAR sebelum ini termasuk dari bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Kerajaan dalam pada itu memberi jaminan pelaksanaan program Budi Diesel tidak akan memberi sebarang kesan fiskal tambahan kepada perbelanjaan subsidi negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut bukan merupakan perluasan program bantuan baharu. Sebaliknya, hanyalah satu proses penyelarasan dan penyusunan semula mekanisme subsidi sedia ada agar lebih bersasar. Syarikat pengangkutan darat awam dan barangan di Sabah, Sarawak serta Labuan yang layak menerima manfaat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS tetapi belum menerima kad fleet boleh memohon tuntutan bayaran balik tunai pembelian diesel bermula 1 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, kemudahan itu disediakan sejajar pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di seluruh negara mulai tarikh berkenaan. Jelas beliau, kemudahan itu membolehkan syarikat menuntut perbezaan antara harga runcit diesel tanpa subsidi dengan harga diesel bersubsidi SKDS sementara menunggu kad fleet diterima. Tuntutan boleh dibuat melalui portal MySubsidi dan wajib disokong dengan resit pembelian yang dimuat naik melalui portal berkenaan. Berkat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.07 seliter. Manakala harga petrol RON 95 dan RON 97 tanpa subsidi juga turun 25 sen kepada RM3.47 dan RM4.10 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petroleum bersubsidi bawah program Budi 95 dikekalkan kepada RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal RM2.15 seliter. Sementara itu, harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dikekalkan pada RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS juga tidak berubah iaitu RM2.15 seliter. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 Akta 866.
3: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis notis ketidakpatuhan. Sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
4: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember ke datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Baik, kembali bertemu di Ruang Udara Terengganu FM Selekta. Assalamualaikum, selamat malam Terengganu untuk semua rakan sahabat kita yang dengarkan di 8 daerah di Terengganu, yang menghala ke mana saja, yang masih lagi bertugas mencari rezeki menyempurnakan amanahnya, yang juga termenung dan juga banyak perkara yang mungkin singgah di memori minda kita, rasa nak tidur tapi bila terfikir jadi terbatal pula, terganggu dan sebagainya. Memang payah untuk kita asingkan apabila benda dah hadir dalam fikiran, tapi ikhtiarkanlah. Kita bagi ruang untuk diri, kita bagi celah masa untuk kita berehat, dan esok kita fikirkan kembali apa yang perlu untuk kita cari jalannya, apa yang perlu untuk kita ikhtiarkannya. Kerana hidup ini adalah lapangan masalah, masalah akan sentiasa mengikuti. Kerana dunia ini adalah pentasnya, dunia ini adalah tempatnya, kerana nun di sana akan ada ganjarannya. Yang paling utama, kita berbaik sangka, berdamai dengan suasana, cuba berbuat baik dengan setulus hati. Moga Tuhan hadirkan bahagia untuk diri. Dan kejap nanti akan saya buka keruangan ini untuk taliannya, untuk ucapannya, untuk menyapa rakan sahabatnya, dan juga di WhatsApp juga sama akan saya cuba bacakan sekadar kesempatan masa yang ada. Baik, kita lainkan dulu sebuah lagu daripada Toki ni, kisah tentang hampa. Hampanya perasaan kita apabila ujian bertimpa-timpa. Hampanya perasaan kita apabila banyak kepayahan yang terpaksa kita hadapi. Tapi usah kita lupa, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Penyayang. Apa yang berlaku, ketentuan takdirnya, ada asbab yang mungkin di luar akal fikiran. Berbaik sangkalah kita atas apa sahaja jalan takdir kita. Yang paling utama, kita hanyalah insan biasa, manusia makhluk ciptaannya. Kepadanya kita berdoa memohon, semoga ada penawar yang menghilangkan keresahan, kesedihan dan juga kegusaran. Terus saja bersama di Terengganu FM Selekta, temani anda untuk 11.15 minit malam.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sebagai pembantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: baik bersama di Terengganu FM. Di talian kita berkelip berpedali lagi pendengar kita nak bersama-sama nak menyapa rakan-rakannya untuk di penghujung malam ini. Baik, yang pertama untuk ruang waktu ni. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: DJ, kakak Linda ni.
0: Ha? Ya, kakak
1: DJ,
0: Linda.
1: DJ apa nama ni? DJ Ayi. Saya sebut.
0: Ya, saya Ayi.
1: Panggil ada DJ lah.
0: Ya, tak apa.
1: Kakak dah lama tak masuk.
0: Ah, gitu kakak. Baik, silakanlah.
1: Berkecapan ya.
0: Silakan, kakak Linda kita.
1: Bapak orang dapat 5.
0: Tak apa, boleh. Silakan.
1: Untuk Abang Amit Arun. Ibu Mawa, untuk Usman Yudha, kakak Dija Sungai Perak. Untuk apa tu, Kak Leha, terima kasih Kak. Untuk apa, Kak Ros, I love you tu. Untuk Kak Mas, 14. Untuk Abang Din, untuk orang di Johor, siapa nama Sapia, Sapia Muhammad ya. Untuk yang lain-lainnya lah. Untuk Abang PD di Pahang. Semua-muanya lah, orang Terengganu, kami orang Sawak sayang kita.
0: Baik.
1: Pulang hati-hati ya, deh ya. Di jalan raya, ingat orang
0: terima
1: kasih. Makasih, selamat malam. Bye.
0: Itu dia. Kak Linda kita Sarawak. Okey, baik. Lagi seterusnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni suria pagi ke?
2: Ya, selamat malam.
0: Ya, nasib baik tak salah. Kalau tak nyanyi saya. Okey.
2: Baiknya dapatlah dinya dua.
0: Itulah dia. Silakan Kak Suria kita ucapan tu untuk teman-teman rakan-rakan.
2: Okey. Kak Ani Binja.
0: Baik.
2: Kak Aga. Cik Mi.
0: Ya.
2: Kak Linda dari Sabah. Kak Linda dari Sabah tu.
0: Ya, baik.
2: Abang Ustaz Sadiyu. Abang Rami kepada Kuah.
0: Baik, tu dia.
2: Lima.
0: Terima kasih. Ada lagi?
2: Ada lagi, hati-hati.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Dua-dua kaum hawa ada ke jejaka di mana-mana hari. Okey, baik. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Selamat
0: pagi. Ya, selamat malam. Umpunya suaranya siapa?
3: Osman Gubal dari
0: Sabah. Allah Osman, kenapa suara ni dalam selimut ke ni?
3: Ni line tak clear.
0: Oh, line tak clear ke? Ataupun buat line tak clear? Kena nasi kandak pun clear.
3: Okey.
0: Baik, sediakanlah Abang Osman Gumai kita untuk rakan-rakan di Terengganu.
3: Terima kasih lah.
0: Ya, sama-sama.
3: Salam kasih mesra lah. Dan terutamanya buat DJ Ayi lah.
0: Ya, terima kasih.
3: Selamat bertugas. Semoga sukses selalu lah.
0: InsyaAllah.
3: Terusnya buat Haji Hadijah.
0: Lagi.
3: Ya Ahmad, Abang Fadil Kamasu, Ahmad Besud, Din Karudin, Putri Kiyama, Linda Sarawak.
0: Baik.
3: Terima kasih Kak Ara, Wawa, Hamid Harun, Zul Alif, Mas 10, Mas 14, Kak Ara, Din Kida dan Ibu lah. Dan akhirnya sekali buat lagi balik hati-hati nanti ya.
0: Amin, terima kasih atas doa tu.
3: Jangan ada apa dekat dengan pukul 1 lah, nanti jangan takut hantu itu.
0: Minta jauh. Semoga Tuhan bagi keselamatan. Baik, terima kasih Abang Osman kita. Tu dia yang sempat untuk bersama untuk waktu ni. Dan kita nak beralih ke WhatsApp kita kejap saja nanti. Cuma mungkin ada sebab pasal baca, ada tak sempat tengok kepada ruang yang ada. Baik, dengarkan ini lagu daripada Datuk Nora Naluri di Terengganu FM. Senang kita temani anda untuk di jam terakhir kita bersama di ruang udara.

Baik, daripada Datuk Nurah hadirlah. Terima kasih yang hadir di siaran kita masih lagi bersama. Dan juga yang hadir di WhatsApp kita ni, ada kiriman-kiriman kasih sayang. Yang pertama dari Cik Mi, Masjid Jikadir, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti. Terima kasih. Ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil, rindu selalu. Dan Mok Ngoh sayang, Alhamdulillah Mok Ngoh dah keluar hospital. Semoga Mok Ngoh dianugerahkan kesihatan lebih baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu amin. Tak lupa juga salam kasih yang dirindu, yang dirindu selalu untuk Abang Zai Kanada, Kimi dan isteri, adik Syam, adik Sokmo, Kak Liha sayang, Zee Manir, Tina Kemaman, Zee dan Mas 14, Azman Esti, Pak Zali Kerti, Pak Hashim, Cik Amin Harun, Kak No Didungun, Kak No Didungun ada di mana-mana, ya. Kak Nik Syarifah Harian Burung, Suria Pagi dan sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali diri Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Baik, terima kasih untuk Ayi baliknya hati-hati. Baik, terima kasih ya. Doa-doa daripada rakan-rakan kita semua. Baik, Zupaka pula ni. Katanya, salami. Waalaikumsalam. Zupaka hadir ya. Ucapan selamat malam buat Mekna, Tidi Ketih, Geng Kelaut, Kimi Batu Rakit, Abah Musa, Kak Roh, I Love You, Zara, Icula, Din Khairuddin, Puteri Hima, Abi, Pok B, Doraemon, Pok Lee, Kak Ani, Kak Lisu, Ikarus, Musbah, Musbah, Salskati, Zapaka, Dok Soh, Juli, Pok Ma, Ilham, Mi Samad, dan juga D. Rahman, dan ada lagi Abang Kama, Abang Chama, Kak Ani, Yoh Kalang, Syuk, Pok Sopiang, Tok Dalang, Isa Dungun, Zah, and semualah. Moga ceria selalu. Baik, terima kasih. Dan lagi daripada Rina Kemaman, balas ucapan daripada Rina Kemaman, katanya salam perinduan buat Cik Mi, Abang Syam, Gulu Gading, Jeff dan juga Z Mane ke, Z75, Timah, Cik No, Ayah Long, Ayah Wang Griga, Mat Kemamang, Mok Ngoh di Binjai. Semoga cepat sembuh. Selamat malam semua. Semoga mimpi yang indah. Baik, terima kasih. Dan lagi Z Manir pula ni katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syamadu Sokmo, Cik Mi setiasa ada, Jeff Manir, Rina Kemamang dan untuk semua yang mengenali Z Manir dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian. Terima kasih juga untuk penyampaian. Terima kasih untuk kiriman itu. Dan lagi daripada siapa ni? Abang Syam Gading kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syam Adu Sokmo. Ucapan buat Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Z sayang, Rina Kemaman, Mas 10, Kak Noh Dungun ada di mana-mana, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Abang Zai Kanada, Aziz dan Mas 14, Mok Ngoh Binjai, Kak Leha dan juga untuk Ayi malam ini. Moga bahagia dan maya selalu. Amin. Baik, sebab sini ketalian untuk seketika, ruang masa yang masih insyaAllah ada ini untuk saya menyapa anda di ruang udara. Dengarkan daripada Aziz ni, ku tetap, kau tetap di dalam anganku. Di Selekta Terengganu FM, mesra ceria.

0: Baik, itu sebenarnya malam anda bersama di Tengkan FM Masra Ceria Snack Time. Untuk waktu ini 11.39, kesempatan masa masih lagi berbaki untuk ucapan daripada rakan-rakan kita semua. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, orang Kedah.
1: Mama Syukri Ismail, apa khabar malam ni?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Zulalih kita tanya Musa, okey ke tak?
1: Ditanya Musa, okey cuaca, alhamdulillah ni.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Di Terengganu macam mana?
0: Terengganu ni kalau setengah tempat di Kuala Terengganu, tengah hari tadi ada hujan, turun basahi bumi. Aha, tapi tak apalah, sejuk tanahnya.
1: Yalah, sebab kami pun di Kedah ni. Tak tahu lah, jadi malam saya pergi surau lepak. Lepak habak lah, lepak beritahu kata gelap.
0: Oh, gelap.
1: Kita tak boleh tengok. Kita hanya orang kata
0: khabar hati, daripada rakan-rakan.
1: Jadi dia orang beritahu kata nampak gelap. Tapi gelap tak hujan pun.
0: Yelah kan, kita mengharapkan ada titisan hujan turun di kala panas melanda. Tapi di kala hujan lebat turun, kita mengharapkan panas pula munculnya. Begitulah sifat kita. Baik, silakan ucapannya Zulif untuk rakan-rakan di Terengganu.
1: Terima kasih DJ AI. Nama penuhnya Muhammad Syukri bin Ismail, DJ Petugas malam ni.
0: Nasib baik tak sebut nombor IC.
1: Jangan-jangan. Itu bahaya. Cakap nama sudah.
0: Okey, baik.
1: Okey, ucapan malam ni pada Pakcik Osmanggu Bai. Abang Padi kita di Fedah Kemasuh Pahang sana. Baik. Kak Ida di Kampung Raja. Kak Su Bacok. Abang Amir Harun. Baik. Pada Kak Zapaka, Pak Zadi Kerti dan kepada semua sekali teman-teman dan juga pendengar-pendengar sahabat-sahabat Terengganu FM. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Tok Ayi pun sahabat juga dan hati-hati pulang nanti pukul 12 tengah malam nanti. Kembali semula Pak Ayi di Konti Terengganu FM. Masra Ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat kita daripada Kedah no. Itu dia pendengar setia semua sesi ATM sebenarnya. Kita hargai kesetiaan itu dan juga kebersamaan dan juga persahabatan itu. Baik lagi di talian untuk waktu ni. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Ya. Umpunya suaranya siapa?
2: Kak Noor di sini.
0: Ya, Kak Noor di sini. Dan juga Kak Noor di sini, sampaikanlah ucapan untuk rakan-rakan yang dengarkan kita di mana-mana saja.
2: Apa khabar,
0: Ayi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
2: Selamat malam. Ya. Salam ingatan untuk Ayi lah Kak Konti.
0: Terima kasih.
2: Kak Leha. Cik Mi sentiasa ada.
0: Ya.
2: Kak Nisu Pemaman. Kimi Batu Rakit.
0: Okey.
2: Mamak Besut. Pak Zali Ketih.
0: Baik.
2: Cik Amik Pemaman. Dan semua sekali lah asal sahabat kita. Moga sihat-sihat semuanya. Dan terima kasih Ayah.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan menyapa rakannya yang disebut nama, mungkin rasa berbunga hati. Siapa tak berbunga hatinya ingatan itu dan juga berbalas ucapan itu. Tapi satu kiriman daripada rakan kita ni, Kimi Batu Rakit, ada juga untuk bersama malam ni, sentiasa ada bersama. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syam ada sama ucapan buat Kak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Zi sayang, Rina Kemaman, Mas Puluh, Kak Noor Dungun, ada di mana-mana. Kimi Batu Rakit daripada Abang Syam Gading ni, saya tersalah tengok. Baik, maafkan saya. Okey, Abang Fadil rindu selalu. Abang Zai Kananda, Z dan Mas 14, Mok Ngah Binjai, Kak Leha dan juga Tok Ayi, terima kasih. Moga bahagia dan damai selalu. Baik, pada Abang Syam Gading kita. Ucapan ni baca nama orang lain. Dah tanda-tanda nak mengantuk dah tu. Okey, baik. Daripada Kimi. Ni baru daripada Kimi. Salam Yi, ucap selamat malam daripada Court Badminton Gong Pok Jeng Friendly antara jabatan. Baik. Bagus tu. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Amah, Kak Leha, Kak Puteri Kaima, Kak Noor Dungun, Pak Mak Besut, Syam Bulu Gading, Mas 14, Z Bukit Payung, Ayuh Long Geliga, Z75, Mok Ngoh, Kak Niksu, Kak Zah Parker, serta semua yang kenal Kimi. Moga bahagia dan damai selalu. Hari untuk DJ balik hati-hati. Terima kasih. Titipan doa yang berterusan. Kata-kata yang baik bercambah. Sebuahnya kebaikan. Dan juga sebalik kebaikan itu, kebaikan berganda dalam kehidupan. Baik, dengarkan lagu daripada Khairul Idlan ini, Aku Yang Kau Panggil Sayang, di Terengganu FM. Terus temani anda untuk waktu ini.

0: baru-baru saja berlalu. Kita layan dengan rakan bersama daripada Khairul Iklan. Aku yang kau panggil sayang, rupanya kasih nak melayang. Aduhai, tak apalah kan, cari penawar ubat hati sendiri. Kalau nak seorang ubat, siapa lagi nak ubatkannya? Baik, lagi di talian yang mungkin sempat untuk satu pemanggil untuk waktu ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Hello, selamat
0: ya. Ya, selamat malam. Ya, punya suara siapa?
1: Abang Fadil.
0: Abang Fadil, Allahuakbar. Abang Fadil, sihat Abang Fadil?
1: Alhamdulillah, sihat
0: dan lagi. Ya, Abang Fadil, Fadil akan masuk ya. Kalau tak salah.
1: Ya,
0: silakan Abang Fadil, kita menyapa untuk rakan-rakan di Terengganu ni.
1: Ya, terima kasih Haji ya.
0: Ya.
1: Salam, pertama sekali salam rindu buat salam kasih sayang. Istimewa buat Maskul yang berada di Kepayung.
0: Ya.
1: Dan Cik Min, saya ada terima kasih selalu buat ketamu dan Abang Fadil, Cik Min. Dan yang Linda di Sarawak tadi, terima kasih Haji Jawa Capan. Lagi. Juga terima kasih. Syam ada Sokmo juga. Terima kasih Haji Jawa Capan, Abang Fadil. Dan juga Alif, terima kasih juga atas Jawa dan Fadil. Dan sebenarnya, Abang Ajah Ligah siap datang. Pak Imah di Kepang Fadil yang Kedah.
0: Baik.
1: Pak Mat Besut dan Umi Johor. Pada semualah Abang Fadil ucapkan mana.
0: Ya, terima kasih
1: Abang Fadil. Balikkan Abang Fadil di jalan raya.
0: Terima kasih banyak doa tu.
1: Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya habiskan perkongsian di WhatsApp kita ni lah. Daripada Din Khairuddin, katanya salam untuk teman tapi mesra. Alicia Wangsa Maju KL, Z Sweet Money, Ani Nazriani Kedah, Kimi Batu Rakib, Osman Gubai, Mama Zah Sungai.

0: Baik, itu dia baik akhir kata-kata lagu daripada Rusty Blade, pertama tak akhir. Dalam lagu kau curahkan apa yang terbuku dalam perasaan, lebih kurang macam itulah. Kalau salah pun mungkin saya salah petik. Kan, apa pun yalah, dia hidup dalam kehidupan kita ni. Kalau kita pendam segalanya, mungkin akan penanah dalam jiwa. Ada masa perlu untuk kita berkongsi, ada masa perlu untuk kita bercerita. Tapi ingat pada satu benda, bercerita pada insan yang tepat, bercerita pada individu yang sepatutnya. Kerana kalau tersalah cerita, takut lain pula jadinya. Aha, kan? Intai tengoklah, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemerhatian. Sebabnya kalau kita pendam segalanya sendiri, terasa beban berat di hati. Sekarang ini untuk saya temani anda 3 jam bersama di awalnya untuk Cerita Pantai Timur, dan kemudiannya susunan lagu English yang anda layankan, dan terakhir untuk di jam terakhir ini untuk ucapannya, menyapa rakan-rakannya. Kalau ada tak kena, tersalah kata, tersasul bicara, tersilap kata, itu khilaf kelemahan dan juga kekurangan saya. Dan juga moga malam ini malam yang mendamaikan. Esok Tuhan izinkan ada lagi usia untuk kehidupan kita, untuk kita terus berbakti, mengumpul bekal nun di sana nanti. Dan selepas ini, apa sahaja perkongsian, apa sahaja informasi, apa sahaja hiburan yang anda akan berteman dengan sahabat menyampai di Nasional FM, dan pagi esok kembalinya Bukit Tirai untuk Ceria Pagi, menghangatkan suasana pagi anda, menemani perjalanannya, menemani apa sahaja urusan yang perlu untuk kita sempurnakan. Jadi akhir kalam daripada AI, salam istirahat, selamat di perjalanan, selamat berniaga, assalamualaikum dan juga bye-bye untuk semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Halim akan teruskan tugasan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tiba-tiba suara lain
1: je. Masih kau nak cakap kan? Berdua ke kita kan? Saya okey je kalau awak nak teman saya sama kenal.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis bertemu dengan pembeli sore ini, Nun Alif Zain Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Ya. Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Piala Dunia 2026. Untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anin tengok bola tak, Anin?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin makan tengok untuk final lah.
0: Untuk final lah.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak ada sokong.
0: Macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu, macam macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Rasa emo, macam nak marah, tak gol, rasa nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke macam bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan.
0: Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada, adalah tapi lambat sikitlah.
0: Dah lambat sikitlah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa, kata orang tu, bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam mana?
1: Itu yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya di radio kan ku mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amok dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, kembali ke sorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Nazar datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Nazar? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasan yang hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya di

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resale turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman makmur dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut, anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, dah adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jangan apa tu, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masinglah kita ingat mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap kan, ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa, kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul

kan, pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja. Itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang. Bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga. Berhenti dekat R&R, keluar, ambil angin. Apa tu? Kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah geng burung hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Damasutra untuk anda, hanya di Geng Buruh Hantu Nasional F.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS. Tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha, ada juga Uncle Zam, ada Ijan, ada Mamex tadi, Balori tadi, ada Farir Hakimi Hakim, ada Fatimah Man, ada Ita Chot, ada ramai lagi, ada AG, ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh tadi, ada Kak Fatimah kita, ada Marsha, ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu, ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak, terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Ohoi, oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic, magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

perkara di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Ha, kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia, bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan dalam perbualan kita

Bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Dengar lagu-lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatan piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Burung Hantu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ni menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung juga di telefon pintar, tablet ataupun komputer ribu. Sekarang semuanya canggih. Yang penting benar-benar percuma. Jadi kepada kaki bola yang masih bersama geng Burung Hantu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar.

Lagi, jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, Kek Burung Hantu.

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempoh permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Yang dari Lemon Tea, saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi itu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketan das. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan, tak baik juga untuk kesihatan kita. Kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan, kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM, kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Zona FM.
1: Mini Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Tadi lagu Sumandak Sabah, Sumandak Sabah tu kan, lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, yang saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan. Ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan, jadi hati-hatilah. Yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan. Perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu, kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhan tu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategi merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 NPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuk lah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu, tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Borong Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, Nasional FM, Geng Borong Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ. Awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah. Tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantu, semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengibau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita. Macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda, memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah, dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukumiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah. Hukumiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kot, no? Kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla. Dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya. Bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat. Ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam. Pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata, jangan kamu berdiri depan aku. Pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni, jangan tunjuk muka depan aku. Sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril AS. Tanya kepada Nabi SAW. Sallim alaika rabbak. Allah Ta'ala sampaikan salam kepadamu. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi SAW kata, bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata, dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menyambung kembali perbincangan, para Nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik, seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru duduk tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah. Pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaumnya. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihis salam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut lah bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut, sebab kebiasaan. Kebiasaan macam kalau kita lah berani entah mana pun, tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita, kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabuli da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan setelah sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita ada cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihis salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah dia kata Nabi Ayub alaihis salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup Hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru, kisah ni tak mungkin. Ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub AS. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wajib lahu al-ismatu min al-kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara min al-kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa. Sebab ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya. Walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi, bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final.

geng burung hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sebentar nanti Nasional Pagi Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada Muslimin dan Muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir. Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz, tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata, buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Pup, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalas-malas manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering, Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua witir, yang ketiga fikir. Tir-tir-tir belakang kan, zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja, buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai manusia hamba Allah sentiasa dituntut untuk minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Kalaupun tidak ada kesalahan apa-apa, kalau tidak ada padahal banyak, kalaupun tidak ada, tuntutan istighfar itu merupakan tuntutan yang masih lagi berlaku ke atas manusia kerana kedudukan kita sebagai hamba Allah. Dan ada satu istighfar yang cantik kalau kita dapat beramal, yakni yang dikatakan sebagai Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar, bos istighfar, ketua istighfar, presiden istighfar, boleh berlakilah tu. Apa dia istighfar yang diajar oleh Nabi yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar, bos istighfar ini? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syari ma sona't. Abu'u laka binikmatika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini istighfar ini kalau tuan-tuan nak dapatkan dia punya apa benda, lafaz dia kembali, boleh tengok dalam maksurat. Dalam maksurat ini merupakan

pagi harinya pada dengan keadaan yang penuh yakin, maka mati pada harinya itu masuk syurga ia. Dan siapa yang baca pula daripada malam pula yang tadi, maknanya baca pagi.

kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita surrender kepada Allah. Kemudian kita mohon ampun dan maaf kepada Allah. Kita mengakui segala dosa-dosa kita. Sedangkan pada masa yang sama Allah limpahkan kita dengan nikmat kurang hajarnya kita sebagai hamba Allah. Maka apabila kita dilimpahkan segala nikmat yang ada, nikmat hidup tubuh badan ni maknanya dah cakap lah banyaknya. Tak, mata yang melihat, mulut yang berkata, telinga yang mendengar, akal yang berfikir, lutut yang bergerak, tangan yang memegang, jantung yang bergerak, apa benda lidah yang merasa, perut yang memproses makanan, darah yang mengalir. Masya Allah, dengan segala macam nikmat ini, kita masih lagi melakukan dosa. Maka cantik sangatlah kalau kita dapat buat apa benda Sayyidul Istighfar ini. Kita beramal pagi sekali, petang sekali. Insya Allah kalau apa benda melihat kepada apa yang disebut oleh ulama bahawa kita akan ditakdirkan, digolongkan sebagai ahli syurga kerana kita minta ampun kepada Allah, kita mengaku kepada Allah bahawa dia Tuhan kita hamba. InsyaAllah ta'ala, tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beramal.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat pagi juga Ila. Pagi ni alhamdulillah pertemuan kita untuk edisi hari ni hari Khamis.
1: Khamis 25.
0: Betul?
1: Senyum je kan. Ramai yang senyum hari ni 25. Kenapa ya Sidi?
0: Ha? Dia boleh buat tanya-tanya pula ya.
1: Kan walaupun mengantuk kan pagi ni
0: segor.
1: Kan?
0: Tapi apa sebenarnya dalam kehidupan kita ni kalau kita memperoleh lah sesuatu yang memang kita nanti-nantikan. Yang pertamanya kita bersyukur. Kita masih lagi ada pekerjaan.
1: Betul.
0: Dan yang keduanya kita gunakan kesempatan itu untuk kita dapatkan buka lagi ladang pahala untuk kita sebarkan lagi kepada mereka yang memerlukan.
1: Kan sambil-sambil tu hulur-hulurkan lah. Tapi ni, kalau ikutkan
0: ni tak ada tangan dah ni, tak nak bagi apa-apa ke, hulur-hulur lah sikit. Bukan saja-saja kita cakap tu.
1: Selalu cakap tak cukup kan, tapi sebenarnya cukup. So kena hulur-hulur lah dekat kawan-kawan kita yang dekat depan kita ni.
0: Itu yang paling afdol. Selepas adik-beradik.
1: Cakap pasal afdol ni, ada yang solat puasa sunat hari ni hari Khamis kan, nak bersambung kata esok dengan puasa sunat Ashura. Tahniah kepada anda yang berpuasa sunat lah.
0: Selamat berpuasa diucapkan. Okay, kita ada satu cerita dari negeri Terengganu untuk anda pada pagi ni.
2: Terengganu
1: sana sini.
0: Okay, dalam Terengganu sana sini ini ada satu cerita ni berkenaan dengan pemandu lori. Dia buat pinjaman daripada rakannya untuk sertai pelaburan dan kerja sampingan yang ditawarkan ini menerusi media sosial lah. Tapi akhirnya kerugian lebih RM80,000 apabila ditipu.
1: Dan hujung-hujung tu kena tipu lah. Kerana menurut Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Azli Muhammad Noor, mangsa lelaki berusia 35 tahun buat laporan polis dan selepas menyedari dia ditipu dan juga diperdaya suspek yang menyamar sebagai wakil sebuah syarikat.
0: Dan katanya lagi ni, sebelum mangsa dikatakan dia tertarik dengan sebuah iklan tawaran pendapatan sampingan di Facebook. Sebelum berhubung dengan beberapa individu melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram ini pada 3 Jun yang lalu.
1: Dan suspek kemudian menerangkan tugasan yang perlu dia lakukan lah. Klik dan akhirnya kononnya untuk dapatkan komisen atau untung lah. Kan, sebab setuju dengan tawaran tu, mangsa kemudian melakukan tugasan berkenaan dan menerima beberapa kali bayaran pada peringkat awal lah, nak menunjukkan dia sebenarnya ada untung kan. Dan seterusnya mangsa kemudian dimaklumkan kononnya telah memperoleh keuntungan sehingga RM400,000 hasil tugasan yang dilakukan.
0: Dia kata yelah dapat RM400,000, tapi nak membolehkan keuntungan tu dikeluarkan,
1: kena bayar.
0: Dia arah untuk buat bayaran tambahan pula.
1: Kan nak dapat duit tu, kena bayar duit tu. Last kali kena tipu dan disedari ditipulah, terus buat laporan polis.
0: Jadi itulah bila kita kongsikan kepada anda. Hati-hati ya semua. Sebab memang kita dalam tempoh ini memang kita nak dapatkan pendapatan yang lebih kan. Tapi kita tak tahu, ada juga yang sedang menangguk di air yang keruh.
1: Tambah-tambah lagi meminjam duit daripada kawan-kawan, adik-beradik.
0: Itulah kan, tak pasal-pasal. Itu boleh kita kongsikan untuk Terengganu sana sini.

0: Ya, semasa luar negara yang kita kongsikan untuk pagi ni. Ya.
1: Datang kenapa tu?
0: Ya, okay.
1: AI. Itu macam bunyi mesin ataupun sistem saja.
0: Ini AI.
1: Betul lah, robot. Kita nak cerita pasal AI lah, Sidi.
0: Betul.
1: Berkenaan dengan AI. Pakar bimbang pelajar bergantung AI isi permohonan masuk universiti.
0: Okey, dah ada AI tadi tu. Oh, mana AI tadi tu?
1: AI tu sekejap je. Jangan ambil semua.
0: kita kena padamkan juga untuk walaupun dalam kepenggunaan teknologi sekarang ini, AI ni dah melata, dah meluas kan. Tetapi kita kena ada pendirian juga, iaitu emosi manusia adalah lebih kuat sebenarnya untuk menentukan segala-gala apa yang dalam perbuatan kita kan. Tapi ini ada satu kumpulan ni, dia memberi amaran mengenai penggunaan meluas teknologi kecerdasan buatan AI ini dalam permohonan Gaokao. Iaitu ketika jutaan pelajar dan juga ibu bapa di seluruh China menanti dengan penuh debar keputusan peperiksaan kemasukan ke universiti paling berprestij di negara terpapit.
1: Dan mengikut satu laporan, mereka memberi peringatan teknologi lah. Itu mungkin tidak menyediakan maklumat yang paling tepat atau terkini mengenai khusus dan program pengajian.

0: mesti memperluas atau mengurangkan kuota kemasukan bagi setengah jurusan tahun ini.
1: Jadi beliau lagi kata penggunaan meluas AI ni, dia boleh menyebabkan pelajar yang memperoleh skor hampir sama menerima cadangan program pengajian yang sebahagian besarnya adalah sama juga.
0: Kita dengar pun complicated kan sebenarnya. Dan jika terlalu ramai pelajar diberi cadangan atas satu program yang sama, pengajian sama, dan mohon program pengajian sama, ia mungkin menyebabkan permohonan mereka lebih mudah ditolak.
1: Jadi pakar pendidikan dan juga guru menggalakkan ibu bapa ni menggunakan saluran rasmi dan sah. Ini sebagai alternatif termasuk platform khidmat nasihat percuma yang dilancarkan oleh pelbagai pihak berkuasa pendidikan peringkat wilayah.
0: Apapun guna saluran yang betul lah kan, kalau nak masuk ke mana-mana tempat atau institusi pengajian kan, itu di luar negara.
1: Dan selepas ini kita akan untuk ke dalam negara menyaksikan apa yang kita bawakan. Kita kongsi kepada anda senyuma selepas sini.
0: Ya Dato.
1: Dia main pulak dari air tu. Balik.
0: Ya Dato.
1: Balik.
0: Baik, Terengganu FM.
1: Selamat pagi.

0: Selamat pagi kepada anda semua yang sedang dengarkan DJ Ila bersama dengan
1: saya Sidi Isam, mantap jiwa, Sidi Licious.
0: Wow. Ya, Dato.
1: Ya?
0: Ya, Dato.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, Dato.
1: Ya, ya, ya. Sebab kita seronok tau hari ni. Ada sesuatu yang telah pun diumumkan juga oleh Yang Amat Berhormat, Perdana Menteri.
0: Kan berkenaan dengan apa tu?
2: Semasa dalam negara.
1: Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, mengumumkan kenaikan geran tahunan ini bagi setiap kawasan rukun tetangga.

0: KRT daripada 6,000 sebelum ni kepada RM10,000 dengan dana terbabit akan disalurkan bermula Januari tahun depan.
1: Dan menurut Perdana Menteri kita, kenaikan peruntukan itu sebenarnya buat pertama kali dalam tempoh 10 tahun dan ia diputuskan selepas kerajaan melihat keperluan serta peranan yang dimainkan KRT kepada masyarakat.
0: Justru beliau meminta semua KRT menghantar laporan kewangan dan kegiatan dalam tempoh 1 atau 2 bulan. Ini bagi membolehkan peruntukan disalurkan awal tahun depan.
1: Dan sebenarnya untuk KRT ini juga dalam 10 tahun lalu hanya diberikan RM6,000 saja, tapi kali ini Perdana Menteri bersetuju untuk tambah peruntukan.
0: Alhamdulillah. Jadi itu yang boleh kita kongsikan pada waktu ini, dan semoga apa yang telah pun disediakan itu memberikan manfaat untuk seluruh warga kerja KRT sendiri.
1: Tahniah juga dapat peruntukan lebih daripada yang sebelum ni. Alhamdulillah. Terima kasih Kerajaan Persekutuan.
0: Baik, dan pukul 7 pagi nanti kita ada utama 7 pagi
1: dari Pusat Berita Kuala Lumpur.
0: Dan terus kekal bersama-sama dengan kami,
1: Terengganu FM.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Suria Pagi Tegaran FM 7.22 Minit Pagi. Dah kita pada waktu ni.
1: Kita dah pun masuk ke jam kedua di ruang udara Terengganu FM. Terima kasih dengar di dalam talian dan juga luar talian. Luar talian macam mana, Sidi?
0: Kalau luar talian, luar talian tu menggunakan gelombang-gelombang di tempat anda.
1: Betul sekali. 1-10 markah.
0: Oh, betul ya? Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Ila dan juga peringat-peringat kita, perasan tak sebenarnya? Bila kita bangun lebih awal, selalunya orang tu akan jadi lebih tenang menghadapi hari-hari mereka ni sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab mereka ada masa untuk bersiap, ada masa untuk bersarapan, lepas tu boleh rancang tugasan masing-masing kan. Ada juga yang sempat bersenam, tu baguslah.
1: Itu sebabnya, salah satunya adalah sebab tidur yang cukup.
0: Tidur yang cukup dan juga berkualiti.
1: Tapi hari ni tidur cukup.
0: Alhamdulillah.
1: Sebab apa? Tanyalah.
0: Sebab apa eh?
1: Sebab nak balik Kota Baru.
0: Oh, bila ya?
1: Yelah, hari Khamis kan kita balik Kota Baru.
0: Oh, okey.
1: Jadi mood dan emosi bagus, tidur pun nyenyak.
0: Okey, selamatlah semoganya semuanya dipermudahkan. Okey, kita nak berbual kepada anda sekarang ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, baik, paparan utama akhbar untuk edisi hari ini. DJ lah kongsikan dulu berkenaan dengan pelajar tingkatan 2 meninggal dunia selepas latihan rugby di sekolah. Itu berlaku di Melaka. Dan seorang maut, seorang parah terjun dari jejambat kerana elak pemeriksaan polis. Itu berada itu berlaku di Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita ke luar negara. Tokyo, umum perbelanjaan kecemasan beli semburan halang beruang. Dan seterusnya luar negara juga, Doktor pulang dari Kongo positif Ebola. Untuk sukan pula, padah terjahan kasar Madibo digantung 5 perlawanan. Dan sukan lagi, Lautan Merah Putih iringi impian Kanada. Kanada. Maaf. Dan untuk hiburan ataupun artis, Bimba menyesal Anzalna Nasir mahu sentiasa gembirakan ibu. Dan yang terakhir, Nana Mahzanafi merajuk utamakan komitmen kerja. Itu sahaja untuk paparan utama akhbar menerusi dalam salah satu dalam talian.
0: Baik, dan yang seterusnya ingin kita kongsikan menerusi paparan utama ini dalam ruangan kes 3 termasuk remaja ditahan dadah lebih RM120,000 dirampas. Demam Piala Dunia semarak diplomasi sukan di Stadium Merdeka. Dan kita beralih untuk aksi sukan. Dan juga dalam kolom sukan kita, Switzerland manfaat rehat panjang, ini kita yakin. Dan Cape Verde perlu dan juga terus jadi sensasi. Arab Saudi hidupkan misi edisi 1994. Bosnia dan Herzegovina hidup peluang kepusingan kalah mati. Jepun sandarkan kekuatan berpasukan kekang Sweden. Dan antara yang menarik dalam ruangan dunia, kita rentas ke ruangan Asia terlebih dahulu. Ini sukan hujan lebat jejas kehidupan di Mumbai. Rubio mulakan lawatan ke Asia Barat. Rundingan teknikal Iran, Amerika Syarikat bersambung Selasa depan. Menarik dalam ruangan artis ini, Nash syukur kesihatan semakin pulih. Alhamdulillah, Datuk. Dan kalau menari macam tu, kongkanglah saya. Ini kata Datuk Seri Siti Nurhaliza. Amira Uthman ucap terima kasih, titip doa buat Fatah Amin. Baik, itu yang boleh kita kongsikan untuk paparan utama akhbar pada pagi ini.
1: Pagi ini di Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Dan 7.30 minit pagi nanti,
1: sama-sama kita aminkan bacaan doa di pagi ini.
0: Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami,
1: Terengganu FM.
0: Mesra ceria.

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Positif pagi. Untuk mudah ceria tertarilah, kita buang semua beban-beban psikologi atau yang disebut dalam bahasa Inggeris the psychological baggage. Kita buang semua beban psikologi, beban-beban emosi yang menyebabkan kita susah nak ceria. Ini beban yang terpikul kat bahu kita apabila kita benci, marah, dendam, fed up. Ini namanya beban psikologi. Kita benci, kita marah, kita fed up, kita cemburu, sakit hati, fed up, dengki, marah. Ini semua beban-beban psikologi. Untuk menghapuskan beban ini, caranya macam mana? Maafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam. Berapa ribu kali saya dah ulang untuk rakyat Malaysia dan orang Terengganu juga termasuk. Maafkan semua orang sebelum tidur tiap malam bukan nasihat saya. Ini nasihat Nabi. Saya cuma mengingatkan semula nasihat Rasulullah SAW. Maafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam. InsyaAllah kita akan lapang dada dan mudah untuk ceria besok paginya. Lagi, bangun pagi dengan senyuman. Ini dah saya sebut dah 2-3 minggu lepas. Dalam program yang lepas saya sebut, bangun pagi dengan senyuman. Lepas tu doa banyak-banyak. Lepas tu apa? Untuk ceria pagi-pagi, dengan nasyid pagi-pagi. Dia dengar lagu nasyid, lagu apa nama, Raihan ke. Ada orang suka dengar lagu Mawi. Ada orang dia dengar ucapan, dia naik semangat. Ada, ada. Ada, bukan nak mengampu ni. Cuma nak, yalah, nak berbahasa. Dia tengok ikan dalam akuarium. Dia bagi makan, ikan tu makan, dia seronok. Ada orang dia peluk babynya, peluk bayinya, seronok dia. InsyaAllah sepanjang hari kita akan ceria. Itu nasihat saya, motivasi saya pagi ini untuk saya yang bercakap, anda yang sudah mendengar. Mari kita buat, ya. Kita maafkan semua orang, kita doa banyak-banyak, kita programkan minda, bangun pagi dengan senyuman dan doa. Mudah-mudahan kita sentiasa ceria dan bersemangat untuk jadi orang terbilang. Selamat pagi, salam motivasi, salam ukhuwah dan kasih sayang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Positif pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Tibalah masanya untuk kita nak bermain permainan makna sakni. Dan sebelum kita nak mulakan tu, kita bagi semangat lah dulu kan.
3: Semangat macam mana tu?
2: Kita bagi semangat tepukan lah. Awal kita bagi tepukan ni.
3: Ya, Datuk.
2: Jadi sebenarnya untuk kita datangkan semangat dan juga kita membakar keterujaan anda pada pagi ni.
3: Ya, Datuk.
2: Yalah. Ya dah tu.
3: Ya dah tu.
2: Ayat
3: baru, ayat baru.
2: Tengah tu dah tu.
3: Ya dah tu.
2: Ya dah tu.
3: Ya dah tu.
2: Kalau di sebelah Kelantan lain kan. Yalah dah.
3: Yalah. Tapi kan 4 ya, bulan baru boleh pick up. Ya dah tu.
2: Betul dah. tapi bijak dah tu. Minggu pertama tu pergi Johor. Yang itulah cabaran dia kan.
3: Kan kerja wah.
2: Betul. Sebabnya di mana langit, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung.
3: Ya, kan? Tepat sekali. Okey cikgu, untuk hari ni kita nak belajar apa?
2: Hari ni kita akan belajar. kita nak anda, anak-anak murid sekalian, supaya anda sambung ayat daripada cikgu Ila ni ya.
3: Ayatnya apa ni, pelajar CD dengan elok-elok
2: Oh saya pelajar.
3: Pelajar.
2: Oh ingat aku besar ni.
3: Ya dah tu.
2: Ya dah tu. Yalah.
3: Ayatnya kawan-kawan kena sambung tapi ayatnya bunyi gini. Bijak ngakmu.
2: Bijak ngakmu. Bijak ngakmu. Okey, jadi anda boleh sambung ayat tersebut. Hantarkan ke WhatsApp kami 0103446632.
3: Tulis dekat ruangan komen Facebook pun boleh. Telefon ke konti utama Terengganu FM pun boleh.
2: Okey, anda boleh hubungi kami 6235330 ataupun 6238330. Kita dapatkan pemanggil kita yang pertama.
3: Ya, buka kedainya siapa?
2: Hello.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Hidi.
3: Ya.
4: Ni Kak Ani ni.
3: Ya, okay,
2: Kak Ani. Macam mana bijuk ni ayat kita ni Kak Ani?
4: Bijuk ngak mu. Bijuk ngak mu buat benda tu. Allah jomennya. Katung pandang buat weh.
2: Bih pandang nukih ke?
4: Pandang nukih tu.
2: Bijuk ngak.
3: Bijuk ngak.
4: Kalau lain tak boleh buat gitu dia boleh buat.
2: Itulah kata tau. Babong. Terima kasih Kak Ani.
4: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Wow.
2: Dengan kita rasa teruja.
3: Pandai nukih dia. Nukih eh?
2: Nukih.
3: Nukih.
2: Okey, kita ada lagi ni. Pemanggil kita yang seterusnya ni. Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa itu?
5: Kak
3: Yah
5: ni.
3: Okey,
2: Kak Yah. Okey, Kak Yah.
3: Kak Yah. Jadi pelajar ini sambung ayat tu.
2: Okey, macam mana?
5: Bijuknya mu kalah orang lain.
2: Bijuk
3: lah Kak Yah.
2: Terima kasih banyak Kak Yah. Waalaikumsalam. Bijuk.
3: Sempoh ya Kak Yah masuk gitu balik gitu ya.
2: Tapi setara ni lah kalau suara gini dia macam cikgu disiplin.
3: Kita tak jumpa lagi cikgu ni pendidikan rumah tangga. Ada tak?
2: Pendidikan rumah tangga? Pendidikan rumah tangga dia mata pelajaran apa ya?
3: Tak tahulah, tak ingat dah.
2: Pendidikan rumah
3: tangga. Adalah rumah tangga. Yang jahit-jahit. Yang jahit.
2: Arti.
3: KRT
2: tu. KRT tu
3: ke rukun rumah tangga.
2: Itu rukun tetangga. Apa eh? Tak apalah, kita biarkanlah, kita tinggalkan dulu.
3: Okey,
2: kita nak bacakan kiriman daripada sahabat kita di WhatsApp pada pagi ni. Kita bermula dengan
3: Syahrul. Bijak ngak mu buat
2: bijak. Bijok ngak mu buat bijok.
3: Tak aci Syahrul. Dia main sambung depan belakang gitu.
2: Dia maksudnya bijok ngak mu buat bijok.
3: Bijok ngak mu buat bijok.
2: Okay. Dia buat bijok ni buat dia bijok. Macam kepada orang yang dia sebenarnya acah-acah tahulah.
3: Sebenarnya dia tak tahu pun. Tapi dia tahu. Buat bijok.
2: Tapi bijok ngak mu buat bijok.
3: Okay, gitu. Zupaka tu CD.
2: Zupaka ya. Paka.
3: Ya.

0: Eh, pakai tuik pakai jari je.
1: Tengok-tengok pakai ni, pakai handi pelah esok. Ha. Salam buat DJ bertugas Yati pada meeting. Betul Sidi.
0: Betul.
1: Selamat pagi, bijak dengan mu dak caya wasa Terengganu FM.
0: Wah. Wow. Apa? Acik kabar.
1: Bijak Hayati ni pandai ambil hati kita dua. Tuah,
0: ini kalau ada hadiah ni bahagia dah ni. Okey, Farid Ali, bijak dengan mu boleh buat kayu timbul atas air.
1: Celek sekali.
0: Wak kayu timbul atas air, mana maksudnya nak kabur kat sini. Farid, mana ada kayu tenggelam? Ada.
1: Ada ke?
0: Ada.
1: Kayu yang berat yang
0: lalu kayu yang berat pun ada tenggelam kot, tapi biasanya kayu timbul kan?
1: Kayu timbul. Kayu rengar-rengar pun timbul.
0: Itulah. You buat pening kita dah pagi gini.
1: You buat bijak kita pula dah. Keri meraga beris. Betul?
0: Betul.
1: Bijak dengan mu alik pok lam mu bahang, alik pok nguh mu rembak bahang kemulaka.
0: Bahang mu kemulaka. Awak ni bahang belaka eh. Okey. Abang J, dia katanya bijak dengan mu. Belajar dengan pia kok.
1: Kalau boleh dekat DJ lah tu tak bunyi pia tu.
0: Ayah.
1: Ha ni pakar ni. Saf Briyah Madrani.
0: Okey.
1: Bijak dengan mu habis cabut skru.
0: Bijak
1: ah.
0: Bijaklah tu.
1: Sebab dia boleh ni repair dok. Sat lagi kena sama balik tu, buat bijak sama balik skru tu.
0: Buat bijak sikit. Jadi kita ada ni di Facebook pun, kita ada juga ada pagi ni Luna Hijau, dia katanya bijak dengan mu, cara mu cakap lek-lek macam CD TFN, boleh jadi DJ ni.
1: Iya dah tu.
0: Ya. Tak sama ke aku dalam live ni? Aku ada penampakan lain ke?
1: Itu dari Facebook. Ada ke yang nak call kita di konti Terengganu FM? Nak sambung ayat bijak dengan mu. Hari ni dia makna saat ni. Ada WhatsApp ni, bijak sangat mu Nabila bawa kita sampai lepek gitu ah. Gitu dah.
0: Okey, kita ada Zainura Zulkifli, bijak dengan mu. Tu je lah. Dia kata
1: ERT, ekonomi rumah tangga.
0: Ekonomi rumah tangga. Terima kasih siapa yang membantu tu.
1: Tapi kan KRT pun boleh. Abu Rahman Kemaman, KRT versus ERT, asalkan ada rumah tangga.
0: KRT rumah tetangga. Okey, kita ada ni Pok Mang. Pok Mang katanya bijak ngak mu, kalau sembang hebat alik mu somo.
1: Nek wow lah.
0: Yelah.
1: Kak Badungun, salam DJ berdua tu CD dengan Mek Ila. Kak Banuk Tera buat ayat ganu, bijak dengan mu dok padan dengan puan, boleh kabat pokok nyo. Maksudnya?
0: Boleh kabat pokok nyo. You boleh panjat pokok kelapa. Dok padan dengan puan.
1: Bijak campur kreatif.
0: Dan juga gagah lah. Kadang-kadang orang lelaki pun ada ke, ada boleh nak khabar pokoknya.
1: Ada juga eh.
0: No, ada juga.
1: Sidi boleh? Sidi boleh.
0: Hey, please.
1: Ya dah tu. Salam Sidi dan Ila, bijak dengan mu. Molek-molek ada cakap KL, aku ingat mu pandai cakap ganu je, duk seke duk kapun je. Sidi,
0: ya, cakap KL.
1: Cakap kat dia Sidi.
0: Cakap apa?
1: Cakap kat dia, kita boleh cakap belaka.
0: Kau orang bagaimana ya?
1: You all ni.
0: Lain dah tu. Belah-belah Daman Sara tu.
1: You all bangsa lah. You all bangsa.
0: Oh, bangsa.
1: Daman Sara kau orang.
0: I duk kerinci. Okay, kita ada mau Wang pekalah berangang ni. Mau Wang dah tahu nota suara lah. Okay, kita tengok sekali.
1: Mau Wang cakap apa?
2: Ini buat Wang pula. Ya, ayah. Bijak ngak lah bu. Pandai sungguh apa. Modeknya weh. Dari lain kaya apa saya tu.
0: Okey tu.
1: Apa tu?
0: Wah ngelah tu je black kita. Dia kata nak telefon boleh. Atau sonar suara je lah katanya. Okey, kita menerusi TikTok live juga ni pagi ni. Terima kasih kepada yang menonton pagi ni, sahabat-sahabat kita. Katanya daripada bijak bijak pula. Bekot cabang. Bijak ngak mu tobat pun. Lepas tu Cikgu Zahra Semerang, dia katanya jangan buat, jangan

0: Buat bijak sangat lah. Pulau. Macam marah orang atas ke mana? Amira ni katanya bijak ngak mung. HD13 bahang podium. Ingat bahang asak dah ke penalti kemah keming anak Tiano.
1: Bola lah tu.
0: Hakim Danish.
1: Hakim Danish.
0: Tahniah Hakim. Okay. Hakim bijak lah kan. Masa di podium pun bijak.
1: Bijak ngak Hakim.
0: Bijak ngak Hakim.
1: Baik, DJ lah ambil satu sini. Silakan. Saya Arif dari bandar AMBS. Bandar AMBS apa?
0: Al-Muktafi Bilashah.
1: Okey. Ya, tu. Bijak dengan mu, aku tak pandai buat gitu. Caja aku boleh keluar lepak dengan bini, tak marah. Okey. Saya boleh belajar dengan CD. Boleh belajar dengan CD.
0: Sebab?
1: Sebab CD pandai.
0: Saya pun minta kebenaran bini saya juga. Takkanlah saya tu nak minta kebenaran bini saya.
1: Bukan. Ha? Tips. Cik ajar aku. Boleh keluar lepak bini, tak marah.
0: Dia tip dia macam ni.
1: Boleh belajar dengan CD lah. Sebab CD suami kan.
0: Dia senang ni macam ni je. Tip dia macam ni. Jebol.
1: Live ni.
0: Barang benda live ni. Tak jadi ni. Gitulah. Kita minta lah. Sayang nak keluar kejar.
1: Bijaknya CD.
0: Itulah. Untung sabut timbul, yeah, untung batu tenggelam.
1: Ikut mood.
0: Tapi bini saya dia faham.
1: Insya-Allah.
0: Tapi saya minta dengan bini saya lah. Minta dengan bini saya pula.
1: Saya gitu. Minta dengan bini saya, CD minta dengan bini saya.
0: Faham ya?
1: Faham
0: ya, Syed? kalau tak, Syed bajumu lagi. Okey,
1: terima kasih. Ada lagi tak?
0: Okey, kita ambil seorang lagi panggil kita yang terakhir ni. Hello.
2: Hello, selamat pagi cikgu puan, cikgu lelaki.
0: Selamat pagi anak murid hok suara comel.
2: Anak murid tu pula.
0: Anak murid tua? Tapi tak nampak tua tu.
2: Misha putih dah.
0: Tak apalah tu. Comel lagi
1: tua,
0: tu.
1: Tua sihat lah, alhamdulillah.
0: Sihat.
2: Amma nak tanya cik, kalau pijak suruh mu anak piye bahasa budak-budak mu nak awe tua ni bijak.
0: Ayak ke tu tanya tu.
2: Tanya boleh ayak pun.
0: You wish lalu dah ayak dalam tanya gitu. Ingat dia nak tanya gua. Mana tadi?
1: Tu sekali-sekali sini hok kena juga.
0: Yalah, tak apalah. Terima kasih banyak. Ayu Haji.
2: Sama-sama lah.
0: Yelah, yeah. Ayu Haji benda. Dek Haji gini terpanggil Dek Haji.
1: Begitulah kan bijaknya kan kecil-kecil nakal. Bila dia dewasa dia cedik.
0: Itulah. Okey, satu Allah masa kita ada dan selepas ni pukul 8 pagi kita ada utama Blutin, ataupun belum utama pula. Kita utamakan untuk Blutin Terengganu FM. Itulah lagi. Maksud saya sebenarnya tadi.
1: Betul.
0: Benda boleh ngejah. Benda boleh ngejah.
1: Pakar dah tu.
0: Okay. Bukan jadi duduk pakar-pakar lah tau.
1: Okay,
0: terus kekal bersama-sama dengan kami. Ceria pagi.
1: Terengganu FM.
3: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Dengar.
4: Ceria pagi di Terengganu FM.
5: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.